0: nosak dia beri inyua toru setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau dia betulak untuk kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap eh.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi 25 ku. Aduh, mau buat tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Ya, lagu Surat Cinta Omah lagu The Sok Robin bersama Do Tisha mau menghibur to pagi itu ya. Ya, terima kasih Henry Bali dan Mogi bersama Doku pagi ti. Enang selamat pagi, selamat bertugas DJ. Nah, puji Tuhan, maka boos mayang do terus on radio ngojit lagu rohani. Nah, ya, enang salam damai sekupuk bumuak. Ya, enang ya sedia suak parakan gawia kupuk bumbuak pagi ti. Ya, enang salam gawia ku nuduk DJ YFM Bidayo. Geng-geng awa, dua fan club semua glinas ina. Ina request lagu Gawia by Band Delight, Tara Tara Oha ina.

Yayasan Pengembangan Jawatan Kuasa Keselamatan Dua Kemajuan Kampung JKK Kampung Bumuak. Ya, okey, ngatur program sependa sambutan gawai. Anu iti atau patih di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumuak. Aktiviti parakan dangkupua, majlis makan malam, karaoke dua cabutan tiket bertuah.

Ya, terima kasih kerana duduk Nur Atikah dan mau bersama dua kepagi di dalam segmen Makat Kermuha. Senang selamat berpagi DJ Pekaping YFM Raya. Ngarap kita semua sihat terasa anu tina. Yang salam manis masuk JB yang request lagu temanganmu Dayung Kumang The Soft Beast Band. Ina ngibor kita semua. Thank you DJ. Nah, selamat anu gawai duduk kita semua. Oh ha ina. Lagu pimitik ingat nanti ya, lagu timanganmu Dayung Kumang, mokok kemana jaya saat ingatnya, harap nang ingat terhibur ramai.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Kita tahu sama-sama berhibur dua lagu The Salt Delight, lagu Selamat Bigawya. Harap nang ingat terhibur rami ngocit lagu inoh dia yo. Jua dino kaya berkusi lagi ni info dua ingan iti pasal bulan sabit merah Malaysia daerah Stampin. Yogi ngatur kempen derma doya on witi dang taruh bulan nuam sewa 2020 nuam masa pukul 9 pagi no pukul 2 ngumi tepat di Maidin Semariang. Tiap pagi 4 anu bulan nuam 2020 nuam oboh anu 4 ya. Yogi geh ngatur kempen derma doya pukul 9 pagi dan pukul 2 ngumi tepat di Vale Kuching. Yang duduk balik dengan anda ya, derma doya ingat dapat odi kita pat di Moktanon kuti ya. Oniti di Maidin Semariang tiap pagi di Vale Kuching ya. Ini baik doya ino dapat ngeramat nyawanya ada pokok ya. Ya, terima kasih Raja Marika. Nama lagi bersama doktor pagi itu ya. Nang selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam manis soku di Kuala, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Tim DPB. Ngageng PPSMBK. Bara sudi kakak ku di seburan ina. Yang bara harap bara ik sihat ngaceria-ceria selalu. Selamat anu gawai yang seperak thank you ina. Terima kasih lagi sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayu. Sama-sama tok gerak bersama. Christina Mape nang selamat pagi DJ. Selamat anu gawai anu duduk sesuai ingan di layan radio di pagi tisna. Salam ceria-ceria. Bunda Babeh Wai nang selamat pagi DJ, selamat bertugas. Malam ati yang nang ngalam ti ogi gawai kampung Krusen Mawang. Minta kampung Siu. Minta kampung Siu dengan beriak kampung Mohoi Krusen Kranji. Harap semua dapat nok ngaram ti. Thank you DJ na.

Yogi, Ogi kupu-kupu ada masih Ogi aktiviti gawai ya. Ogi ge kupu ada mo nyamut gawai suam. Ada kuda kupu mambong dan nyamut gawai suam dang 26 ono berani mo. Ogi ge kupu-kupu ada nyamut gawai memang ni ono bulan nuam 2026 setiap ni ono bulan 2 bulan.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet na rah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Saya minta mo buka. Dari na. Bauh muto muyatu lagi temengen bikilat pak biet mabawa kamu kai panai masak muto puatmu wong ate prambert simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto menginya dengan nyap kala masak muto
1: tebak mu ah mabert parit ye na becek.

Ya, lagu Rindu Rindu Sayang, lagu diso Division Osen. Mau menghibur to pagi itu yo, arap nang ingan tribu rami ngocit lagu inot ya.

babai konten nang selamat berbagi, selamat gawai, salam ngabang meret awah Facebook YFM ana segmen Bakat Klimu House dan nang salam damai tempat berakat kita semua. Thank you ana. Rosin Kunyau nang selamat pagi DJ, selamat undur gawai geng-geng awal dengan semua pikaping-pikaping YFM Bidayo. Yang harap semua sihat-sihat sejak ini, ok request lagu Jebeng Sok Eliza Suzina. Lagu tuju nak semua geng-geng dekaping YFM Bidayo onetik ini. Terima kasih DJ Lini, salam damai masuk surian pagu ini. Ya, terima kasih kena duduk ingat sebab mau jadi pengotik setia radio YFM Bidayo. Lagu pemitik ingat notia lagu Jobang The Sok Eliza Suzina memukul kemain jai saat ingat yo. Arab nak ingat terhibur rami do terus bisa mah doko eh dang segmen dang segmen-segmen di radio YFM Bidayo ya. Charlie Chung Tizen Lime nang selamat pagi DJ duo duduk suak geng-geng awah pagi tina. Arab nang ingan enjoy onu gawiat gitaruh pagi tina onu iti. Enang DJ request lagu berjanji duo lagu Jobong The Sok Eliza Suzina ya. Lagu tuju tudu suak geng-geng awah doh fan club ena. Lagu pemita ingan notia memukul kemainan saningan Arab ingan tribu rami. David Ikom nang selamat pagi, selamat bertugas DJ, semoga sihat doh murah rezeki ena. Yo terima kasih. Alap nak ingan sihat-sihat gair di pagi ti. Josephine JN nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi genduduk ingan. Apa korek nang selamat makat krim khas dengan selamat berpagi DJ Leni dengan semua pekaping YFM Bidayo dan berpagi anu itik nang harap kita semua sihat dengan terasen paguh anu ami di kawasan tempat berpagi ti nang. Pagi ti di kawasan Kuching pagi ngan ku munroja anu paguh ya. Ana Carolina nang selamat pagi beautiful DJ and happy gawai nah. Ya terima kasih Getrik Asen temu gig bersama dok pagi ti. Dari Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Ya selamat pagi. Lauren Mik nang selamat pagi dengan dengan segmen Makat Krim Khas DJ Lenny dengan abala geng-geng awah Facebook, bala geng peminat radio Bidayo. Yo nang selamat pagi semua onduk kita ruh. Sambutan gawai nyihep aba ahi bala geng mate bilang kak enah. Dari Asen nang selamat gawai nang semua DJ YFM Bidayo dengan semua peminat YFM Bidayo. Oha tara-tara. Tara-tara oha ina. Pitikilan nang hai selamat berpagi. Ajak tapi boleh lagi dua lagu seterusnya. Lagu The Sock Fell Edmund, lagu Ngabang Andu Gawai.

0: sinar ni lah, aku tengok sinar. Ni lah kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow, aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik urak mu, lakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sinar. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian si bila.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sino sekosi, kirim kan barang lepulik muna no, sino pasil no. Mun pengumuman manusia. Hmm, si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit lah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodum. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Degut i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasal malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kini. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biar kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina lah pingidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Ya, terima kasih Dublin Kebaca dan bagi bersama dokter pagi itu ya. Nah, selamat pagi dan selamat bertugas DJ ceria-ceria selalu ya. Nah. Asfian Mahyus desok Mempawah Kalimantan Barat yang salam pagi ceria DJ buat sahabat di YFM Bidayuh ceria-ceria selalu ya. Nah. Wellington Amai nang selamat pagi DJ. Selamat semua pikaping setia Radio YFM Bidayuh serta Fan Club semua gelinas. Nang selamat untuk gawai daya semua. Ya.

Charlie Chung Tizen Lime Menang Selamat Pagi DJ. Duh duduk suak geng-geng awak pagi ti. Yoran DJ request lagu Berjanji tuju duduk suak geng-geng awak ena. Angela NJB nang selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam sok JB masih mood gawai. Yang penting tetap semangat ina. Ya benar no. James Pangeran nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi genudu ingan. Noit good day yang selamat pagi DJ, selamat ni suaku di Phnom Penh Cambodia, yang selamat untuk gawia ke ansuak pengocit radio Bidayuh Toktih ini. Bisaya kunang suak dayak Rami nyamut untuk gawia ini. Rami berdapat tukuruk dua madis ayua. Ambil tiap DJ turun main lagu Dayung Puncak Bonyo. Lagu ti aku nuju ke ansuak madis ayua aku di Kupuak Bawang Pen Risen ini. Kupuak Giit, Kupuak Sebat Dayak Sematan ini. Terima kasih Bogok DJ nah. Ya, terima kasih kena ingat sebab mau jadi pengocik setia radio YFM Bidayuh walaupun daki-daki so ingat audio. Radio tetap on. Facebook tetap on. Dua duduk balik ingat duduk ada doi RTM Click ingat install RTM Click di handphone ingat ya. Yo jamadin spear dom 9 minit lagi dengan ya pukul peri pagi otak menok bidupan segmen makat krim khas lepas ititia atau yang ngocit abah depan radu soal nasional FM do terus bersama pingarun tak terpekondang segmen yun ngan diaren kalini jemangnya terima kasih dua salam Malaysia Madani bye bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Parangandu sepukur Pri Isanisan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

bersama dengan YY Pang Ben di Perbentang Ragu Ngarah Yud ni sesan anu hati seramai sesan kaso perkas ramai berdapat dengan dalam segmen Yud ngan di arit ni Yud anu taruh ke Hawaii atau anu berat 2026 kas negeri ya dah berangan di agi bersama ke di YFMD. Terima kasih gara bisi berangan di bersama ke di YFMD so pukul 6 singumi anu meja ke agi berangan tak di ke bersama neka marit nanti. Terima kasih berangan di PJU bersama ke di YFMD dengan sokongan ietnya bisa sama ngata pramen ia sesat narati ke sendiri ia nabrangan di tikati ke Sabanang agi barata adi alun gedi ngabang agi barata adi agi ngatur rami-rami lebih segar di kapuk-kapuk ke rami-rami dok ngatur amai sepagi babak kemisi ke sendiri selamat anu taruh ke ietnya sepreg selamat anu gawai adik taruh lebih sih berangan di bersama ke EDYFM dia mereka merupakan satu titik tapi cu sesama kedengar program info sihat ke ngapukul semang isesan atau dapat sama-sama kedengar program podcast ja ngupi diki yetna minggu hati terakhir kedengar pasar gawai bisingai jadi anika pasar gawai bisingai adil do krakar yetna sesana hati mereka sama-sama tak kedengar ngapukul semang isai saat. Jadi ngana tetap cuci dengan ngaragu perawan tapi sama ngaroland lias bujang SS pangka bujang slow and steady.

0: Osmong Nogles juara. Itulah Calta Music de kajon-kajon ingan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.

0: Syam Haiz Hassan, Kak Salam Lisi Marani, dapat datang Karyati Derm Program Info Sehat bersama dengan ninaan tetamu tak Dr. Emilia Melta, Pegawai Pergigian So Klinik Pergigian Serian, Direk Krakar Pasar Kanser Bebak. Selamat Isan-Isan, Dr. Emilia.
1: Hai, selamat Isan-Isan. Yeah. Duduk seperuk pendengar radio RTM Sarawak. Mm-hmm. Aku, Dr. Emilia Imelda, pegawai pergigian di Klinik Pergigian Serian. Kaku biasa sok padawan. Sebelum ngasih, aku Anian Bugok, terima kasih duduk pihak RTM Sarawak. Rebisi YFM Bidayo sebab mohon peluang duduk aku untuk berkongsi di yang program Ai Sehat Ati yang bertajuk kanser bebak atau kanser mulut.
0: Okay. Jadi doktor, nani sebenarnya kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Kanser bebak ialah bilagi perubahan atau ketumbuhan yang doh normal berlaku pada bahagian bibir, lidah, gusi dengan bahagian lain dalam rongga mulut. Perubahan ati dapat tak nilai suat segi tekstur, bentuk dengan perubahan warna di yang bebak. Secara general i, kanser bebak ti berlaku sebab mutasi genetik yang disebabkan oleh pendedahan tuduk bahan kimia yang kebanyakan i gi diang rokok, sirih ngan rok alkohol. Puankah bara nang kanser bebak ati ialah kanser ke-20 yang paling begok berlaku ngan dikesan diang kalangan masyarakat Sabah ngan Sarawak. Hal ati disebabkan oleh tabiat man sirih ngan pinang atau tak nang manpa yang gagok diamalkan oleh masyarakat tak ngan tabiat bekon seperti rokok ngan alkohol. Kanser bebak ati gi pat tahap i. Kalau dikesan pada peringkat awal iaitu tahap ni dengan tahap dua, lebih tinggi peluang untuk dip selama rimu sewak iaitu mai puruk persen. Pesakit ati dapat gembuak dengan sehat seperti biasa. Tapi kalau doh dikesan soawar, sel yang doh normal ati akan beranak dengan membentuk ketumbuhan bekon. Sel kanser dapat berpecah dengan merebak suat ketumbuhan asal i, dengan merot bahagian tubuh bekon suat saluran darah dengan limfa. Asap mau sampai tahap ati, mau dikira tahap lewat, yahina tahap taru dengan tahap pat. Pesakit cuma gi 40% peluang untuk dip selama rimu sewa. Jadi bila mau sampai tahap lewat ati, kanser bebak dapat membawa maut lah. Okay. Jat tertinggal laporan daftar kanser kebangsaan suat sewa 2020 gi 1,200 kes kanser bebak dua kesan. Suat jumlah ati 70.5% dua kesan moh di tahap yang lewat, iaitu tahap taruh dan tahap pat lah. So jumlah 76,125 kes kanser bebak untuk Malaysia, 2.6 kanser yang dok lapor adalah kanser bebak lidah, bibir dengan kelenjar air liur. Jadi sebab nok lah tak mesti sentiasa cek jipo setiap sewak di doktor jipo. Saringan kanser bebak ati akan sentiasa dok naik setiap kali tak cek jipo.
0: Okey, jadi kita dapatkah kami doktor nerang pasal faktor risiko kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Walaupun kanser bebak doh berapa dapat perhatian berbanding kanser bekon, tapi ia tak doh dapat pandang ringan saja dengan kanser bebak ati. Ia dapat berlaku tuduk sesiapa saja doh mengira umur, jantina dengan latar belakang. Sebenarnya, begok kanser bebak dapat dicegah kalau atak puan tentang faktor risiko i. Kanser bebak bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia selalu berpunca suat gaya hidup, tabiat pilihan dokta dengan keadaan kesihatan yang sebenarnya dapat tak kawal. Pak, begok atak doh puan ataupun doh sedar ani yang dapat meningkatkan risiko kanser bebak. Apatah lagi cara mencegah kayu ati. Jadi sebagai doktor jipo, aku selalu berdapat dengan pesakit yang doh puan nang top i berisiko untuk dapat kanser bebak. So katitlah kesedaran memainkan peranan penting iaitu dengan memahami faktor risiko kanser bebak. Bukan saja atak dapat melindungi dokta, tapi dapat goh mencegah penyakit ti so berlaku tuduk rawang tak. Jadi kalau tertinggal beberapa faktor risiko i seperti nama ni, penggunaan tembakau, okay, sama ada yang bentuk rokok, cerut atau tembakau kunyah. Sporogati meningkatkan risiko kerosakan tisu di bebak. Bahan kimia yang tembakau wati bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan mutasi sel. Okay, untuk risiko yang kedua adalah alkohol. Bukan saja dapat merosakkan tisu secara langsung, pak asal digunakan bersama tembakau, ia dapat meningkatkan risiko kanser secara mendadak. Faktor risiko di nombor taru ialah mengunyah sirih, uh-huh, atau kita nama bitter quit chewing. Ti adalah salah satu amalan tradisional yang biasa di kalangan masyarakat Asia termasuk Malaysia. Selalu di masyarakat Sabah dan Sarawak. Sirih yang dok campur dengan kapur, pinang atau tembakau mengandungi bahan kimia yang dapat menyebabkan kerosakan kekal duk tisu bebak. Mengunyah sirih tigo dapat menyebabkan tisu bebak menjadi keras atau keadaan kenang oral submucous fibrosis, yang mana keadaan ti dapat menjadi pra-kanser. Statistik nang mepak sirih hati menyumbang duk peratus bagak pion kanser bebak di Asia hati. Okay, pion faktor risiko di nombor 4 ialah jangkitan HPV ataupun Human Papilloma Virus. Terutama HPV 96 adalah faktor risiko utama pion kanser di bahagian kenang bebak seperti tonsil dan lidah. Di nombor 5, pendedahan duk sura ataupun cahaya matahari. Sinar UV yang berlebihan tanpa agi pelindungan seperti sunscreen dapat menyebabkan kanser bibir. Okay. Di nombor 6, kekurangan nutrisi dan kebersihan bebak yang tuh terjaga. Pemakanan yang tuh seimbang dan kebersihan bebak yang tuh terjaga dapat membuka ruang pion keradangan kronik dan kerosakan tisu bebak. Hal ti dapat go meningkatkan risiko kanser bebak. Gi pesakit kanser bebak dikesan dalam karangan barati walaupun barai doh merokok, mepak sirih dengan no alkohol. Sebab atiklah pemeriksaan awal dengan berkala sangat digalakkan. Tuduk so prok dayak bion mengesan kanser ati di peringkat awal. Bukan saja dapat dicegah so awal, pak dapat goh mengelakkan dok so komplikasi yang doh diingini.
2: Okey, gambar so pihak doktor Adi Rebis Puan pasar anda mati ya. Ini tanda-tanda kanser bebak ati doktor.
1: Okey, walaupun kanser bebak jarang dok bincang, pak sebenarnya adalah ancaman senyap yang begok penghidap pun dok sedar sampailah nok tahap yang lebih serius ataupun teruk. Okey, diang begok kes, tanda-tanda awal seringkali diabaikan, dianggap remeh ataupun dikira masalah sok saja. Okey, sok katiklah masalah bagak bermula, yaitu lambat yang mengenal pasti tanda awal kanser bebak ati. Hal ati dapat ngian kesan bagak pion rawatan yang berkesan dengan komplikasi yang lebih parah. Okey, ja atau bayangkan situasi ti. Dengan kinyam, gi alsa yang bebak yang doh buak ataupun doh sembuh selama berminggu-minggu ataupun gi bengkak yang kecil yang sok pak dengan doh mendam dengan rasa doh mendam. Mungkin dengan kinyam biasa saja ataupun doh kisah saja. Pak puankah tanpa disedari nok mungkin tanda awal kanser bebak. Okey. Persoalan ni madin. Kudu begok dayak yang betul-betul peka tuduk tanda dengan gejala hati. Okey. Kanser bebak bukanlah keyuh yang mendok tiba-tiba. Yo selalu ngan amaran suat tanda-tanda awal. Pak cabaran i adalah adakah atak peka untuk mengenal tanda-tanda ti. So selalu pesakit hanya menduduk klinik lepas keadaan menjadi serius ataupun teruk lah. Okay. Sedangkan jika barai menduduk lebih awal, rawatan mungkin akan lebih mudah dengan peluang pion buak ataupun sembuh lebih tinggi. Okay, jadi jak tak bincangkan tanda-tanda utama kanser bebak yang perlu tak ngian perhatian. Okay, hati nombor ni, you know, alsa yang doh buak ataupun doh sembuh selepas 2 minggu. Okey, asak barangan gi kinyam alsa yang moh tuui ngan doh mendam, doh anggap ke yunok biasa. Patas menduk cek duk ya duk klinik cipoh. Okey. Adi nombor 2, bengkak ataupun benjolan yang bebak. Okey, seperti di lidah, gusi atau bahagian yang pipi yang doh hilang. Okey, nok mungkin lebih sok sekadar keradangan biasa. Okey. Adi nombor taru, tompokan berwarna putih atau merah, warna budak ataupun beriah. Okey, tumpukan putih leukoplakia ataupun tumpukan merah eritroplakia atau campuran dua-dua, campuran merah dengan putih leukoplakia eritroplakia. Gig yang bebak atau lidah dengan doh menyap walaupun doh gelap. Okey, adalah tanda-tanda prakanser yang perlu dok ngian perhatian segera. Adi nombor 4, susah menelan ataupun mendam yang berterusan. Okey, asap barangan gi kinyam jerak untuk menelan, mendam di kerongkong ataupun bahagian bebak yang doh reda, nok mungkin dapat menjadi tanda awal kanser bebak. Adi nombor 5, perubahan suara, sakit tekak ataupun serak lebih suak 6 minggu. Hal atik pun perlu dok cek dengan segera. Adi nombor 6, bengkak di tulang rahang. Pion Dayak yang pakai jipoh palsu, kawasan yang gig bengkak rahang akan rasa doh selesa bila pakai jipoh palsu. So haratik pun perlu dok cek dengan segera. Okey. Adi nombor 7, kebas di kawasan lidah ataupun bahagian bekon yang bebak. Okey, kebas atau kih nang madot atau serian nang padat sari. Okey, reti daging kinyam anian ni ataupun sap semut-semut macam no di yang bahagian bebak perlu dok cek dengan segera. Okey. Asa barangan gig kinyam tanda atau gejala yang aku nyebut tadi doh tu, tanda tu ya, okay? Menuk terus duk klinik jipoh ataupun doktor bertauliah lah. Doh rugi yang ni asak tak menuk cek sekali mungkin dapat hadiah senyuman yang lebih sehat lah, okay? Menjadi tugas mi untuk menjaga kesihatan bebak dan menjaga senyuman barangan, okay? Jadi kajian ni lagi jap menuk cek duk klinik jipoh.
2: Okay, jadi semuki dengan rawatan kanser bebak ti doktor.
1: Okey, kalau gi enam mestilah yo mugi ko cara yun pion rawat ngan enam mano, right? Jadi yon rawatan ataupun pemeriksaan ngan diagnosa kanser bebak. Jadi macam yang moh tak bincangkan sebayu hati, kanser bebak selalu terjadi tanpa tak sedar yang kanser ati moh berkembang yang bebak tak. So tekatiklah peranan Dr. Jipo yang doh saja merawat Jipo pak menjaga go kesihatan bebak tak. Jadi jatah sama dengan munpi Dr. Jipo cek dengan mendiagnosis kanser bebak hati, okey? Pemeriksaan kanser bebak hati sebenarnya sangat mudah dengan doh menakutkan pun, okey? Mula-mula Dr. Jipo akan cek tanda-tanda yang doh biasa yang bebak seperti ulcer yang doh buat, benjolan ataupun ketumbuhan ataupun perubahan warna macam tumpukan putih atau merah yang bebak. Lepas no, kita akan cek go bahagian leher dengan rahang untuk pastikan daging pembengkakan atau ketulan yang mencurigakan. Seperti dapat dugnai sekali masa cek jipoh go. Jadi, dapat cek dalam masa yang sekejap saja. Kejadi asagi kayuh yang mencurigakan, Dr. Jipoh akan minta naik test yang lebih lanjut lah. Okey, antara i mid sample tissue atau kiah nang biopsi. Pion mid tinggak sel-sel yang doh normal ataupun sel kanser ano. Dosah teru, biopsi ti bukanlah prosedur yang tak noh teru. Prosedur ti sangat raju, ngandung naik pakai rig madot ataupun bius sak doh kinyam mendam lah. Paling penting, makin awal lah tak cek, makin patas tak detect masalah ti, ngan makin senang ngan berkesan go rawatan pion masalah hati. Diang begok kes, sak kanser bebak gagok tu peringkat awal, kanser ti dapat doh rawat ngan pembedahan kecil atau terapi bekon yang doh raru invasif. Hal ti dapat go ngan peluang yang lebih mendih pion buak sepenuhnya. Ni perkara lagi ialah pemeriksaan bebak ti bukanlah pion Dayak berisiko gatung saja pak pion sok prog Dayak. Paling mendih dok naik setiap sewak walaupun tak kinyam dagi anian ni masalah. Kia Dr. Jipo akan sentiasa naik yang terbaik pion menjaga bebak dengan Jipo pesakit mi sak sentiasa sihat.
2: Okey, penyakit skasa nian doktor lah ya. Jadi kambai nyebut pasal anak kanser tikan doktor. Aku percaya nang perdaya teruk ketingah anda mati kedua. Doktor dapat keadaan ini rakah yang negah anda kanser bebak hati doktor.
1: Okey, so pion pencegahan kanser bebak hati, pernahkah baradingah tentang 6 langkah pemeriksaan kendiri pion saringan kanser bebak? Marinti atak doh hanya bergantung duk Dr. Jipoh pion tinggak tanda-tanda awal kanser bebak. Dok tak pun dapat goh jadi detektif pion tinggak dok tak ya. Jadi nuti atak nak belajar goh tentang cara tak cek bebak tak ya. Dosah gago cara i sangat mudah ngan mengambil masa kurang seuni minit. Cek bebak dok ti dapat dok naik goh diremin. Hanya perlu cermin tangan yang bisik dengan sumber lampu yang cerah. Okey. So, 6 langkah pemeriksaan kendiri pun kanser bebak hati. So, langkah yang nemeni ialah pemeriksaan jewin dengan leher. So, tak perlu juag di depan cermin. Cek jewin dengan leher pion tinggal sebarang ini bengkak, luka atau perubahan warna kulit. Tak dapat gue tekan leher tak perlahan-lahan pion mengesan benjolan atau rasa mendam. Okay? Langkah yang kedua ialah periksa bibir tak. Tak dapat tinggal periksa bibir atas dengan bawah dengan teliti pion tinggal sebarang perubahan warna ataupun tekstur. Tak dapat terik bibir tak ke atas dan ke bawah pion tinggal bahagian dalam dengan periksa pion sebarang alsa. Langkah hari nombor taruh iaitu pemeriksaan pipi. Tak terik pipi kanan ke tepi, pion cek bahagian dalam termasuk gusi dengan gigi tak. Gunakan jari telunjuk, pion tak temak bahagian dalam dengan ibu jari di sepak, pion merasakan sebarang benjolan. So tak ulang go langkah yang sama pion pipi kiri tak yo. So langkah yang keempat pula, pemeriksaan lelangit. Tak cuma perlu dongakkan kepala dengan buka mulut baga-baga, okey? Periksa keseluruhan bahagian langit pion tak tinggal sebarang perubahan warna, tompok putih atau merah ataupun bengkak, okey? Langkah yang nomor 5, pemeriksaan lantai mulut. Okey, lantai mulut ni bila tak angkat lidah dengan letakkan hujung lidah di lelangit, tak periksa lantai mulut pion sebarang kelainan lah seperti benjolan ataupun tompokan lah warna. Jadi nombor 6 adik yang last kali pemeriksaan lidah. Puah lidah tak ngecek bahagian atas, tepi kanan, tepi kiri dengan bawah pion tak tinggal tompok putih, merah atau benjolan. Okey. Temak lidah pion untuk memastikan lagi ketulan yang doh normal. Okey. Sabar lagi dapat keyuh yang mencurigakan masa naik nom langkah pemeriksaan kendiri hati. Perkara yang paling awal online ialah dapat dengan Dr. Jipo. Okey, tu tanda sebab makin awal tak mendapatkan rawatan, makin bagak peluang pion rawatan nak berkesan dengan berjaya. Doh kajun makin teruk baru an menduk cek. Teru menduk tahap yang lewat. Okey, walaupun lagi ani-ani yang mencurigakan yang bebak, teruslah naik pemeriksaan bebak dengan Jipo setiap sewak. Saat kesihatan bebak sentiasa terjaga dengan bebas suap masalah. So ingat andu penyi beranak setiap sewak, ingat ke doktor gigi setiap sewak.
3: Harap so perikta sama-sama tawit bat pasar anak kanser bebati. Nimun adi madong nerang beda Dr. Emilia Melda, pegawai pergigian Puanka Dr. Jipeh Sentanang, so klinik pergigian Serian. Jadi tanya begut terima kasih ke Dr. Emilia Amai bersama-sama kerakar pasar kanser bebak nga ata di Anuati. Terima kasih Dr.
1: Ku hanya terima kasih ke du RTM Sarawak Rebisi du YFM Bidayo untuk peluang ati kerakar pasar kanser bebak. Terima kasih begut ya.
3: Ya, yeah, sama-sama Dr.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Rangku pun tak bersama dengan Roger Suka sama Suka Lepisi Berangan Nadi bersama KADY FM Berdeka. Sendiri selamat sesan kau berdengar Nadi Kip sama di Facebook YFM Berdeka dengan Kak Ronald Dennis dan selamat tugas dan semua geng-geng awak dengan pekeping YFM Berdeka. Terima kasih ke di Ronald Dennis amai mahagi like and share live tak sesan. Nanti kan sendiri selamat sesan ke di Lawrence Mike dan sama gawai DJ akan kembali para geng-geng Facebook dengan para dekeping radio YFM Berdeka dan selamat gawai semua. Terima kasih ke di Paul Korek dan selamat yun dengan di Arun semua pengeping YFM Berdeka bro pagi yang duti harap kita semua sihat tersenterang jawab siru amida kawasan terbeda bro pagi ti kaya di pasar kucing ti marit nanti agik kerup nisit rekerman kedai agik le rebut-rebut tanda-tanda re ujen kan sedikit selamat sesan ke di Wellington MI enang selamat pagi ni semua pengeping radio YFM Berdeka serta fan club semua Grina selamat andu gawai dayak nuju semua pembina setia radio YFM dia. Kiang Livindi nang sama sesan sama petugas terima kasih. Ana Carolina inang selamat happy gawai. Terima kasih Ana Carolina Lidikika Ana Carolina ti gawai. Kedai Gebayu parik kapung ke ni. Kan sini Landi Lambet Nenek Fila lagi bersama Tata. Terima kasih Mai lagi bersama KADY FM Berdeka. Jadi ya nak berangan lagi lagi bersama sesat dan hati mereka merupakan satu tetap dapat sesama kedengar program podcast Jak Ngupi di kiat nak minggu hati di mana adimba awak kena antija tada kakar pasar gawai bisingai. Ini kanang gawai bisingai sesama tak kedengar lepas satu tetap sebanyak tak bersama dengan program podcast Jak Ngupi atau bersama dengan Tony Peace Bain, napa-napa.

0: Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani, selamat berdapur lagi otok dan podcast Jangupi khas Saan Olugawia Sawa Iti. Ya, otok mo haninangnya nog pinubon tipo nya nai umoh ya, sebab gawe iti ialah ni ono disukup nang ayu dan kaum ataupun bangsa otok bedoyo. Iti nanda otok mo haninangnya mo rami iti ya. Selepas atau kerja di umoh start nobong nogleh atau ngutuam dan sawa iti dua iti hira ni pingrami tepatu tutup kusi dua bara nyaa denog ke boli atau sama-sama kusi pingrami no dua bara dimuno dua ada toto bedoyo iti saja atau menang atau mo modern dua mo monot adat nyerang ya monot Kristian. Ni perkara patut atau ima saja atau di to aninangnya atoban adat kada nyoma no uha kada ogi alina bahasa buat bahasa lemono paka atau nai rami itu ataupun nai gawia itu ngan terpikirian nang identiti atau sebagai bangsa bedoyo itu gimana idip dan setiap setiap ada apa tau. Jadi dari pagi itu aku support berapa dua di naan pengomba atau itu masa aku ada ke Kupuak Bariang di kawasan Singai itu dari kerakal tiap pasal adat atau budaya dua bersama aku dalam pagi itu Ince Raya in, Raya Bogep ingan so kupua Sigong.
1: Ya, yeah, so kupua Sigong.
0: Oh. Jadi iyo itu ialah dinaan kiranya ada nai adat tenang nai serangan gawia. Dai ibogo nya ada nai serangan gawia teh, ya. Jadi saan program podcast de pagi teh atau le krakal pasal adat gawia. Do dapat ngan norang ya cara ya. Kudu bahasa gawia ada lagi dan bangsa atau budaya
1: gawia ada bahasa atau budaya ni ya ok ni saya lagi rimu sidah dah dan ngawah hati dia terkira dah ngawah hati korang yang terbitik pada gawia ada bersama ada dengan tu rimu sidah tak temun gawia orang gawia nuruk joran kudus gawia joran tuibau gawia penong tiap-tiap gawe tenan ogi roti tenda ya. Ide di saja-saja tenda gawe saja. Ati beradat. Sebab tu mako no mako no beng. Ati mah beradat dua kata tahun beradat dua tahun kayu. Dah mana ada mana beng tu. Pak cinta puruh kuda puruh podi demi aman tu. Tu beradat dua. Ini hendak gawe orang. Mako gawe nuruk. Hati beradat dua tanah, beradat dua syat dua red. Ini nanyat bakar syat dua red, dengan bagian syat dua red. Saya ada niwah dengan asyua. Gawai kedua. Dia menggawai ketaruhun. Asya kudus yang nama tunggu nanti. Juran kudus, gawai juran kudus. Gawai juran kudus itu. Akhirnya turut di gawai juran atau di sirman. Waktu mesti tiap juran nanti. Mungkin dengan nyaman, dengan nyaman juran ini. Mungkin dengan aku jaran kuda si nama hin kenyang ku dang tubuh dang kanan ku si aku diokak dia ada sungai jaran di bakak di butung ya nya menyapa dang arunya nyapa atau gagongnya nyapa bawa atinnya yang buah tawitnya mako ini tiap mako yang sian man ini gawe jaran kuda mako asa podi mesia nya gawe jaran tubi bau buat ini ke Andi gawe jalan tiba, mako kena gawe ni mata ni mama muus itu yang utam ada main muus ya.
0: Muus
1: ya. Iya, ngah ni baru. Ni mama bota. Ni mako ni apa? Mako tes pagi ni mama jurat na. Kan dah mako, kan dah pingin, kan dah mako tabah ni mako tubi ini pingin. Ni mama kan sama jurat na. Ni mama kan bulu aung na. Ni mama kan terakat. Kan dah mukpanan. Mati nu kena jurat na.
0: Kalau si kian dia, ngenang mesti ada muus podi na.
1: Iya.
0: Ini dia mata.
1: Yeah.
0: Oh, ini urban lah.
1: Nya ada urat yang utam.
0: Oh.
1: Nya urat yang utam. Mak dia yang utam mah temen muih dia. Dia jurannya.
0: Oh.
1: Muih muih itu ku.
0: Oh.
1: Ia di bawah kira neng ngan di baru dah.
0: Oh.
1: Nya ada urat yang utam. Ia di sini pakai kotap dia.
0: Oh, lepas
1: Ya, dia pakai kotak. Jatuh lah, dia ngutam ni.
0: Oh, jadi mus betul lah.
1: Mus-musnya.
0: Kadi buah ana.
1: Ambil buah saja. Nak bari
0: tadi si ana.
1: Memang botak ah. Oh, ke botak tiap pagi tiap pagi yang menjurat tu.
0: Kan ya. lepas jurang ana tu baru dapat
1: ngutam. Asal jurang, makanya mengutam tu. Makanya masih kat mana? Jadi dia nyari jurang saya sir mantak dia. Masuk-masuknya masih ke mana tu? Asal makan jurang. Nya ia makan jurang ni. Makanya beradat dulu. Oh. Ini beradat ke?
0: Ini ni so ni so adat lah.
1: Ini adat ke? Maka kita hanya menggawai penangah. Gawai penangah itu na. Waktu mah perata separi. Nya ada mohon taman adat dan siap bintang sekolah. Nya ada waktu kan kamu siap bintang sekolah. Ayat itu maka ngutam. Waktu mah perata separi. Mediasnya menggawai penangah lagi. Bagi tayar itu. Asalnya mau kau nyabut, sabut nanti cuma perhati pari yang teman ada mengetahui anu, yang bertarung itu yang pada sadi kita angkat. Mari nyabut terawih terus itu. Asalnya pada sadi terawihnya. Tiap-tiap terawih nana lagi roti ya. Terawih, saya dia kak dia tengok di kejaran. Terawih, tak mau damian, tak mau jadi, tak banyak botet papa boga. Terawih, nak. Terbantuah ternasib terpinibur terpengajis.
0: Iya.
1: Ini mempuasat lah. Ini maya mempari itu ya arti lah. Yang mempari kan terparkan ngasar di petang suara.
0: Jadi terawih itu ya iya kira kada onir arti ya?
1: Isi ya dengan ada iya. Saya dengan yang pari ini dah iponu masa iponu ini ya dia kak dia on. Ya mau jadi.
0: Oh iya kira-kira
1: iya masa aja pon ini selamat bih
0: ya terawih terawih
1: iya banyak tinggi terawih kira pimono iya selamat ya iya di yoka di aun di sungguh di kejaran iya mau ada dimenyan ruanjak waten mau jadi lah iya betul habis nasib lah
0: berarti ya penyambut terawih itu ya nyama sekiranya mah otok naik rami nyama no? Dapat tanya apa tak?
1: Dapat tanya apa?
0: Dari poli kan?
1: Dari poli ya. Ya, iya tiap-tiap terawih ni lagi roti bi. Kadanya bahasa roti man rami nya bahasa na.
0: Man selamat
1: ni. Kadanya nang nyari dan itu sih na.
0: Iya.
1: Ya terawih dia di sana. Kan kan ini beradat ke? Ini kan keberadat. Adat kan mana?
0: Tunggu tuan nang terawih
1: ya. Ya, roti ya. Mesti tiap-tiap terawih nun ya di saja saya nang terawih rami-rami saya itu. Ya lagi roti ya. Kada hanya bahasa nanti naik man rami man ayuh man kawin sama sutu ada. Waktu naik terawih nun lah. Saya pimono tedang idip tenun ya. Iyo dia keadaan. Selamat di sungai kejaran lah. Di mana roti nasi di sini puno ana.
0: Roti nyobot terawih titi ada seon kira ngantuk kodok-kodok kah atau
1: idan nuna mak kodok kah nyai yang roti bi yang terawih atau dang sehingga yang dengan idan di boga yang nang terawih
0: taruh sih doh
1: taruh sih deh terawih ogi isi ya saya di oka di ada sungguh di kejaran terawih dan tidak mau duduk mian tidak mau jadi tidak banyak buatin papa boga terawih nah terbantuah ternasib terpenuh terpengajis ya lagi roti bi. Ini di tenang terawih saja pada tenang gawi ya ke gawi orang ini tak gawi orang lagi roti ya
0: buat doa lah ini nang tau
1: tak gawi nur lagi roti tak beradat dosa dosa dosa tanah tak gawi orang kuda tenang ke gawi orang tiba tenang ke asyik tak jualan mak mana sebab kada mati nukan kaya jagin tadi dengan doya tu jagin kau di kaganya mendingannya jualan ini nuk yang sebut.
0: Ini rubah atau nyobot terawih atau taruh sidoh saja? Jadi 4 sidoh kah, 5 sidoh kah?
1: Taruh sidoh itu rubah. Atau tanya taban adat mohon. Boris, ingin nang di pinote gitu. Kan kegondok itu di setan lah. Dia taruh itu di bintang sekolah.
0: Oh, taruh bintang sekolah?
1: Iya.
0: Jadi kita terkelakar pasal gondok lah.
1: Iya.
0: Jadi, nog penangah ya?
1: Ya, penangah.
0: Gawi ya penangah.
1: Penangah itu ada peratas pari yang ada teman adat mungkin tanah. Mereka dia saya penangah itu lagi taya itu. Saya itu menyebut pas adik kan tenakan nanti roti ini aja bakat penuh pari itu. Mereka dia lagi onjat itu. Lagi taya binara. Lagi pais tubik ya. Lagi sambang. Hmm. Bagi tubik tajur lah. Hmm. Tubik tajur yang mana dengan nasi sini tu lah. Hmm. Dan Yadin tutup botol ni sehingga mak Yadin. Meditin. Ah, ni tubik tajur. Hmm. Yagi pat purut. Pat ke purut. Pat ke sukoi. Hmm. Inuh dengan nasi sini tu lah. Dengan nendek tu lah.
0: Hmm. Jadi taya tu dia. Mungkin bogo bara anak muda tu Adin dari Puan ni dinangnya taya itu ya. Ani dapat dengan orang.
1: Taya titi pada taya kereta ke taya bisikal taya motor kena membau. Hmm. Tak taya tu ada 5000 saya terpakai tu kan muniti dengan yang mun saya bertanya suara jadi ada taya. Nah. Mari taya tu kena muniti waktu titi waktu dengan yang mun saya bertanya suara.
0: Ani tujuan ni pakai.
1: Pakai dengan mun.
0: Pakai mun.
1: Pakai yang mun saya bertanya suara mun ke tanah.
0: Oh lebih kurang kada dengan zaman Adin lift lah.
1: Ya.
0: Oh kada.
1: Oh mun. Ya mun dia mun pakai titi. Yang memakai pakai bang purut.
0: Ah.
1: Di sini memakai pakai kedua kan. Pakai bang purut pakai yang memakai.
0: Ah, ke bang purut tu.
1: Ya. Nyai riat nang cerita nang nyai cuba ke bawah kan poten.
0: Ah.
1: Nyai cuba ke bang purut maka ya dapat nek tanah.
0: Hmm.
1: Kat ini cerita.
0: Aku selalu ninggaknya pakai no masa gawe pak. Aku dek kupuan nani roti ya, ya pakai nih. Habis cerita. Jadi nih no, kira atau dalam zaman modern nadi atau nang lift lah, ngan moon so sekolah tu ya,
1: semua
0: bintang sekolah tu ya, moon kita anak kati.
1: Teman adat.
0: Teman adat. Ibu ingin nang kudu bahasa pulutnya pat.
1: Yang pat ke pat dah wah, pat ke cukai dah wah.
0: Ani ruban ya nang pat.
1: Ruban pat nih, ya lagi siga, lagi boris, lagi pinginang, lagi pinat.
0: Ah.
1: Okey garoti dah wayno.
0: Ah.
1: Empat orang mun empat keut ke?
0: Ah.
1: Empat purut empat sukoi.
0: Oh kira-kira duman yang mana? Ngan ni lah.
1: Ngan nasi cinde tu. Ngan nasi cinde ngan endek tu.
0: Oh.
1: Kada ada nang kirang arin buah tangan.
0: Oh buah tangan.

0: Hai sesudutnya pengojit wife MBW RTM Oktodino aku juga selamat anugawian 2020. Semoga gawian sewakti ingin bogok rezeki kesihatan dua ingin lagi bogok berlimpah ruah amin eh dela anto. Jadi dino juga selamat anugawian sama-sama to berami dua onto dua semandingan to. Jadi dengan kesempatan ti dino juga selamat anugawian 2020. Tara tara tara tara.
1: Warga YFM Bidayu, aku Amy Disian. Aku mengucapkan selamat anugawai gayu guru geranya mai tra tra tra tra. Semoga susu otak dan keadaan sihat, doa murah rezeki. Mak kumbut ngojit lagu ko Edo Dino, lagu Joget Timogas Lapi.

bersempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai adik Palman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, kenyap ini kita aman, kita damai, kita nyap mitaruh kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hat nanti, ada hat, ya ada hat. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nina kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang, kan kita kucar kacir dunia pun buat mengenih kayu berlaku sepa pasar, bukan sepa pasar nanti pun di luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat, sebenarnya mestat gawai. Aku baru ngarep dari pas minggu tayo pun kena perang gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belanak suku kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

0: memang cerita Segondo Tete memang moh arinanya moh cukup nang beragah lah tu ngajit di kawasan Singai itu. Mungkin lagi kodanya dia puan cerita Gondo Tete dapat ngan cerita cerita Gondo Tete.
1: Nama jelas? Cerita Gondo Tete tahu kita nang cerita. Ia nang cerita na. Dan nanti kau nak tanya anak di sini dari mana? Tarah ya, ma, ya mitek dia man di sini. Nya sini ia tindak ni kadanya jahat. Ya, ruak terasa dengan pengamalnya. Kadang ngasih dia cukup mana. Asal menang ni, ni kereman ni. Mak dia sama murah nak. Sama amun nak, ni ni kereman ni. Mak dia sama murah nak bang ni. Nenek kereman sama kemenoba dengan madi sama roba kan, sama meroba menyau, mah pulih pulih, pulih podi, mah bibua, ya ni ngah buat timun sama, nenek buat timun sama aku kan, taban kati taban dah kan, mit kita ibit ya noren, gua kroni sama aku nen, taban kati taban dah kan, mit ya noren, gua kiri gua sama aku, taban kati taban dah mit ya noren. Ya mesti ada orang di dapur man. Ya mit siwa, mit singo, mit kosong. Ngabu bunga. Baru jemuran.
0: Berarti benar ni enggak cerita di tu do. Sino ano su ano ro no ro no ro. Ya ya. Dengan
1: ya mana sino ini kan kepada kejahat, kerwa terasung. Kadang kasih ada cukup mana.
0: Oh jadi ya kira ngaku akar
1: ya. Ya ngaku dengan dona.
0: Dengan dona ke.
1: Mereka dia nang kerana itu nak kaya jat. Mereka pasir dia sabut deparinya. Tu mereka nang mereka dia nang kada kerok kerong.
0: Oh,
1: ya kada ngasih dia kuman.
0: Okay.
1: Dah mahu yang dia sih sabut dan kain
0: itu. Oh, dia sih nyoba deparin. Deparin
1: sabut.
0: Kerana itu lah.
1: Tubuh kerana sih nampak nang kerong mbak.
0: Oh.
1: Kayak mbak sabut tubuh. Eh. Aku tahu ngah ke tetek neg.
0: Oh.
1: Mereka deparin sabut dah mahu ini. Deparin.
0: Jadi cerita tete mo meet dengan singau dengan kosuang dengan siwa
1: mad ke ya mad sini meninggal ya membika mengabu bunga amad kang
0: buran
1: sambu ne ya mesin de makan nah mun mun nak nyaman nah ya sik ini nang sini ngoyit kang kosuang kiang nah sini nang ngoyit ku nah pare pare nak nyaman nah ngoyit dengan singau ke brandung nah ngoyit ku sini pari-pari nak kan ya juga tidak ngabu bunga mari kamu bukan sini kan pari-pari nak kan ngajit yang syok ketadu ni kan ngajit ke ngajit ke paksa masih jalan yang berjual ya berjual tak ya menuju buran tarah yang menuju buran ya mesti ada error buran buran no, ada dapat ada aku nak modok kan masa orang lain buran modok ya ngabu bunga di buat tenandu nang dah dapat dah dah nak bangun kan ya ngabu bunga adu-adu bitang bitang ada di bitang bitang nak dah dapat dah dah nak bangun aku bangun kan ke papa ke bangun kan ya mengabu.

0: Bunga ah, dia petang Iskara dan yang petang Ju. Hmm. Yang mana petang Iskara? Yang mesti ada petang Iskara. Petang Iskara nang asyik dia dapat nak tapat aku nah. Ya dia dua anak aku ngambak ni nah. Ya mudah dua anak ah. Hmm. Tarah yang mere dia petang Iskara, petang Iskara bersabut dak ah. Asyik yang dia rati dengan mak tidur rubang anu nah. Ya mere dak dan pak ini anu yang ini pak jam aku tidur rubang anu nah. Yang tidur bang anu yang kiri di sini ada tanah ngurid toki batu di sini wahen mbak wahen mbak butan main toki batu di kondot
1: rumah yang, rumah anak tong
0: iya anak kondak rumah anak kondak ah iya mau sabut dia bertanya sekarang nang aku mulai mun ke tanah sini ke karik aku ini bertanya sekarang nang pada dengan tidur bang anu ini yang nang tidur keren ini yang nang mah pada yang tidur ini asal sama dengan menau dah hadi muka kuda yang mun mun ke tanah tapan adat ini ya ma betang suara ma tidur ni enggak sama menau dia muka yang mudak mun tarah yang mudak mun ayah merik dia ori ani eh ori nyangi onu ya bidak mun ni nah ya menangin mun ke tanah tapan adat ke tanah ana ya menyangi nang si gumak ribo roi praka prasitupia ngomak mun tapan adat barina saya mun tapan adat gawe ya. Mereka asal adat kahwin di taban saya dan nanya gondot itu. Hmm. Pak Tarah yang berdua nak bintang sekolah tak bintang sekolah tukar najak kan dan ngerti adin. Hmm. Jadi dengan ngerti adin asal terdapat tiba-tiba ternajak kan kena nunak tu bintang sekolah najak gondot dan adin saya.
1: Oh, nukar lah.
0: Waktu itu cerita, nanti cerita oh. Doang. Iya dengan ngerti ternajak iban tu. Tarah yang umum tak mungkin tanah tak. Iya, lah tayar itu. Hmm. Pilihan pakai tayar itu. Mokih mokih pakai kain dipotet mokih kain dipotet ni mai samung kabang purut cuba mokih mo dapat mun tarah yang nak tanah gonot itu membat kebari nur sinde ni mengamak itu ya ya merer begini irah nya kan sama amno jaya hmm bitang suara meninggal kedoi ni enggak sama amno mogi suara ya mo ngamak itu merer dirah cawak ye tidak di kada manusia biasa bi
1: ya
0: ya merer dirah tarah gondot mbah di sini kata makan sini saya tahu gegoran ne sini nang asyik dapat makan aku tahu nak kumpul ini iya mana buka awah waktu ketiban ne ini asyik dapat bersini dah aku tahu nak kumpul ini yang nak aku gondot ini asam gondot ni sabut terboyok aku ini iya menang si kondok ini si betang setanjak ini membonar terboyok maka sini buka ketiban sini meninggal ayah mendik piru lah. Ia meninggal memakai burang Buddha, pakai barang Buddha, pakai syatang Buddha.
1: Burang Buddha kena ada pakai
0: yang pakai burang Buddha, pakai syatang Buddha. Ia menang sini bersian dia menang mak tiap anak butuhkan aku kena. Ia menang ini tiap di kebu, aku munkan tanah tak pernah adat ini. Ia masih bayar sini lah. Ira umum sama aku lah. Kau yang berapa kaya siapa ombak kena. Pakai emung paku kena. Maka sama amanya. Ya si bayar sini lagi. Kau yang makap batang makap ter dia na. Bukan sama menurut. Iruh sini ada bini yang bagi bini tak na. Sini sama menurut. Iruh ada sini ada bini yang bagi bini tak na. Sini yang sikit na. Asyik dapat bini yang teruk sama mu. Abang teruk sama main na. Pak Roh ada bini yang bagi bini tak kan na. Ya menang asyik yang dengar asyik dia. Mina ada bang terus sama mana tiap pagi saya muka berbeh yang mukuai muih pilih botak yang mukuai je nah dapat yang kiri ni nah sini es pagi muka berbeh yang mali yang muih pilih botak yang mukuai kan nah yang muka mukiri dah yang bintang sekolah muih nak muda bintang sekolah dah yang muka nak pakai porik pakai rawai pakai boju pakai panggah pakai porik pakai rawai pakai sambun muih nak nang bintang sekolah dah yang muka nak sini menang ogi nya do memun pak dia dak mari doktor ya nah ya nang ya hide di kota doktor ya nah jadi dak pun tinggal pakai motor kasar ni
1: ya dak pada orang manusia biasa ya dak pada
0: manusia biasa mah ke pak daengan berapa era sama aku nah nya hadi sama kena jere dirah ya nah sama aku mah ko nya jere di babatang di waktu dia nah teh hadi asa teh mulai adat teh mulai bari poti dan omah teh jere bari poti ya nah ni moye dengan nak ada dalam rumah nah. Yang menai serangan singa nai pari nupa. Yang menai serangan, saya menai serangan dalam rumah itu, yang menai bari poti ya dasyat jere. Maka adat-adat temerayak negara ini tak. Cerita adat ngemun itu. Sabitan sekolah.
1: Sabitan sekolah.
0: Ya. Jema adat itu nah, ada di tentang adat domah ada anu. Adat dan nogen tidip. Adat terbirang kondu. Waktu aduh pengamah itu, aduh madis itu beradat ke? Kakaknya bahasa anak pengamah itu, madis itu beranak. Beradat ke tu anak ira ada tuang kan tuang ada gino na. Mesti pak sih enggan siru depo ya. Si mengni onu. Siapa yang ada sirian jauh ngarum. Maka kau tanya ni antara sirian dapat ngarum. Di masih mengni onu ada sih enggan siru depo ya. Di sih puh depari puh ke tanah sih. Mit siru paknya kan tanah sih pak makan depo ya. Tapi beradat tu anak ira anu.
1: Jo taru taru anak ke ane tanya nanya gogoh
0: ya beradat dua ya dikitok kan lagi
1: dikitok
0: ayo tu jo takarnya kau boleh hati nuga asalnya kau boleh hati nuga beradat dua hati mak pisan bori hati mak pakai barang bir ya hati mak manmung mana kuduk mantipu hati beradat kerja kau boleh saya ni kau boleh terima. Jadi abang ni abang asyur.
1: Ini rubah tak? Kadang-kadang nyobat ya umbung dengan kuduk. Ini rubah ni ada
0: apa? Rubah di mana? Atau didip ada patang tu. Atau nakit pimonu ya ini. Saya ni kaya buat terima. Berayu ada pada ayu ada media dia bu. Ni ada bu sebarang kati.
1: Kada pengumuman apa kon? Kada dengan
0: oyu. Okey, nak dia pada taruh yang asah yang kena pada usah yang mana dia.
1: Oh.
0: Asah yang memokok kadi yang bari, yang mengenai empat kara maka yang sen. Maka yang sen mana? Ini yang beradat ke? Dia ada kakak yang mana? Dia kata apa yang dia beradat lah. Kan ini adat dia ada nama naga-naga bi. Dia berang kondu.
1: Dia berang kondu.
0: Ada adat omong. Dia dengan tiada temukok nau. Kono abeng. Tegawi orang. Waktu yang beradat dua tata tahun dua tahun kau yuk demun demun abang tu. Yang waktu dua arah mesti naik dia tidak perlu jual. Maka waktu ya nuruk waktu yang beradat kedua tanah beradat dua syat tahun. Yang syat tahun beradat yang dua. Yang maka juran kuduh dan itu terjadi tiba nanti tu waktu beradat dua dia sampai kau yang mana tu. Kau ada sambung asing nyawa tu. Beradat yang dua. Siapa kau yang jagain kuat jagain gagah nyepi.
1: Ya.
0: Asal ada pengumuman yang wakil kan ada yang kuat. Mesti yang beradat dua. Asal gawai penonga, otik peratai pari yang tetapan adat mun.
1: Ya.
0: Kota tidak peratai pari otik lang sedak udah tenang kota tidak. Kota tenang peratas.
1: Peratas.
0: Peratas ya pari kang tempat kang asal bintang skora.
1: Jadi kena dengan dua dunia itu ya. Sebab tu kerakal je ingin nang tubi nak di tulang ada won the masa hidup kau bos ya ada
0: kerapan tu
1: depan tu ini siapa apa
0: ya dan nuna ada cerita adat nah waktu nak hati hidup nanti nak kerak kati kerak tulang ah mesti akhir tu mesti pengumuman deman tu nah kita kerak mesti tubi kemas ani deman tu waktu mesti kerak tulang siapa arah waktu ada nanti kerak kati di masa tenang di kobeh di nyawa nanti atau membuka kati
1: da
0: maka dapat nanti
1: ke depan tu
0: kau ada muka ke ya titik ya ayat ini mati kau kati ayat kau kati mesti asyik nak gawe dengan dan danu ni pun ada dan ogi demo ni kau kati ogi demo kau kati
1: berarti dua alam lah
0: ya nya kan kata itu dua alam asal ya atau Jawa ni berap atau berap dia Jawa ya dengan pengamat tu nak saya pun ngumi mak menambah nang deknya ini nah. Mak boy pun ngumi ini nah. Siapa nya ada sebuah hati yang menjawab habis.
1: Ya menjawab
0: ima. Oh, berap?
1: Terus majid tetap lah.
0: Di cerita nah. Mari kada ate berai dan singai nah. Asalnya kau boy pakai nyau. Mari dia nyau yang kan kau sija. Mari nuna ada inya momang nah. Ini nu ke? Mai dia nang dia nyoh dak sah dak rupeg. Dak mun nyoh mendamar ke abang Morodan. Abu mun pari ke tempat Kang Asar, asyuh mun bu Kang Samur jadi sedengok sedikur. Rawan lore dunya ke Samu, Morod rebang rung mengerurua. In adat atenang nah.
1: Iya. Buat sindar lah.
0: Iya. Makanya nyoh nyoh. Pak Sibanda nanti ayah nak buka hati dia nah.
1: Mau ada ke
0: ya, depan hati,
1: ya. Depan tu.
0: Mau dia asal jangan gan pengumuman dengan dia nah. Tubi sabur ke gerabah ke kan kurang kati. Asal tu hidup nanti mai tubi ke mai pinggung mana mana tak kurang kati kan kurang turang. ada cerita adat na.
1: Sekiranya nyama nyaa di puan koyu rumuti do. Ia most to be tete most sekurak ke depan tete. Tori kada ka?
0: Ide di yakin kada syarah pak kurang beradat saja.
1: Kurang beradat saja. Nah
0: saya di puan dapat nyaman sama musuhnya ke sehat ke pak kurang beradat lah. Amat kenya puan. Mende sedap pedapa dan asal tak nang dek terdaya ni. Adat Indonesia ni puan pakai ni ke. Nah asal terdaya adat ni asyik berotak ni. Nya puan nak tak berdaya tu nah. Sudah adat tu. Adat otak. Sungguh pun temenang dek danu ke datik kan. Waktu masih dan berdaya. Jadi tinggi teruk danu.
1: Okey jadi ingat mau tuwi naik kerajaan adat itu ya, naik serangan itu ya. Depuan dengan lah dalam kawasan singai itu ya, masih ogi okay, kudu kupu ada naik adat gawi ya, dua ada ogi buah romin botangan.
0: Ada ogi dalam singai lagi ponu gawi ana dalam daun dua ada barang. Ada daun sebanyak ni orang, ada barang sebanyak ni orang.
1: Kira ingat lah. Ingat lah.
0: Jadi dua-dua kupu itu ya, aku dah lagi pengubahan dan serangan dua orang saja. Mada itu ada bapun. Cuma orang kaya dia kebaga tak. Dati kaya lagi nom sadih kaya nom orang dah. Dan daun lagi kaya ini ke? Lagi nom. Nom orang saja. Lagi urut.
1: Mungkin bogok nyaran pun ada lah. Kada ingat dan naik adat itu ya. Iya menurut Kristian ke ataupun
0: Ura yang lagi kami itu Ura demi Kristian.
1: Kira dari ada ni lah dah taban ada tombak lah
0: ya dah jadi suara tu ada nanti asyik teman Kristian nak teman dia sienai ini nanti yang di sienai itu yang dia mendagi lagi naik rati itu yang lagi Ura di Kristian saja yang lagi ini lagi non ada Oma
1: kerana dayung Boris di singa itu
0: dari bari muda itu mending orang dai ke
1: kira supaya dua menino aja lah
0: jek mudi ini sabut terdeti ya ngomba ni taban adat bari saya ni taban adat gawe ya ini ngomba itu tak mikir mau kau boleh mudai menjek saya ada gawe ya pak kakek saya ada gawe ni ngomba itu kira pun ada yang ni dek yang ngomba itu je mun bari saja nuna ini sangi dengan denai petang sekolah dengan ada mun denang si gombak ni boroi perkara pasu tu pia ngomba atau nak adat bari ni saya atau nak adat gawe ya jo ngomba ati nan dek ni mun bari saja pada sedia barang sedia gawe yang dek saya renang tegodot itu
1: jadi dang kawasan singai titi ya ogi kudu botang romin masih kira kada di bariang teh
0: dia kena daun saja.
1: Ada daun, dua ada barang tu lah.
0: Ya, dua saja. Dia sambung medai kata. Medai tak supiah. Medai tak ada nenek adat itu.
1: Dia supiah ni lah. Akhirnya Romin botong tu, dia mesti lagi ada tomah.
0: Ya.
1: Kalau nak.
0: Pihak dua.
1: Jadi pihak buat lah. Dari aku sikit dengan lah. Pasal adat gawiah titi. Oh ni rupanya lah. Atau perlu ima dan gawe itu doh dalam pikiran le watki atau patut tanon tu bara mung bau atau nang atau ti budaya pas nato okay adat dah jadi identiti lah tu bangsa atau
0: nun sen pemikir aku dah pemikir aku nanti ti atau usah terpikir nanti ti mengkati kanu dah pati orang rendaya. Jo ada titi na asya terendai na sebab kita puan dengan aku nang terendai ya cina ada titi na titi na puan nang terendai ya akhir temudah ada titi kita puan nang terendai ya jadi sepatut ada titi na titi dikira nang terendai laki ni atau memang terjukung turun yang lain dah ogi siapa ada titi na jadi puan yang mabuk sini nu selagi tegi bernyawa na selagi tegi beradat ini nang cerita bari orang cukup terberadat dua bari kakak te tui dia rika na atau endeng mat terus marut atau sina dia dawa nang ribang nya jukut nang awah nya kutuar ke mokoy nya gotok tiban mokoy nya marut ino beradat ke beradat de bari Dia kada terpono dak orang waktu itu ke. Zaman dulu nanti pono pun, hari kamu hari kabun. Dia orang pun. Pak hati pono waktu itu kita beradat, kita sabut dak. Datin dak ke, dak babak je ke. Aku nampak dengan pono, Pak Ngon jaga aku. Mak gau-gau, mak lagi mana aku nya, Ngon jaga aku, aku dia bawa niak pengasuh nya. Yang pono, tiap-tiap pono tu, roti nanti memiti habis, memberadat dulu. Ini beradat ke Pak Ketir disabut ini pun dapat kita nak Pak Ketir beradat saja.
1: Ya.
0: Pak ini. Okey. Ada nanti pun pakai mutu waktu itu ke?
1: Ya.
0: Waktu pun orang mutu pakai mutu juga tersabut ini itu ke disara.
1: Ya kira doa ada doa.
0: Doa ini. Pada sinar uhun ada dan doa nanti nang momang.
1: Momang.
0: Momang.
1: Ah.
0: Atau mesti temomang. Kada terberadat dua hari kebanyakan kau boleh dah. Waktu itu tengah rabang pima. Nang senator tu.
1: Oh.
0: Ayat okay. Mengait gah ada. Mengait gah nang pengamat madis pemak kabeh tu. Temu sabat dang. Anak tak ada hewan dekat bari. Aku ada ngemak madis tu nang mak susah ente. Ayat temen lagi temu ngarabang pimu.
1: Ngarabang pimu.
0: Ngarabang pimu tu na. Denang nyadin. Nyadin tu dek ya sanang nyapuan nang simayang. Padang senator oh nang kaide denu kidai na. Tenang ngarabang pimu. Oh ni dengan abang pimu. Lagi nyama senator tu. Dah ya, hari kaya lawan orang dah pada daya ada media. Mak gawak, mak gawak pun lagi, mak mana. Mak patik keraba. Saya hari kaya lawan orang dah pada daya kan ni.
1: Ya.
0: Yeah. Memang ini. Ini, yang nak ngarap bang pimu. Nak senar tu ni.
1: Ini tu, atau mau ngajit penorang dah cukup nang turup pasal adat gawia. So pengembara tu NC Raya anak bogep ada orang pasal adat gawi ada patut atau sama-sama puan saja atau boh ada nanya memulat adat nyana memulat Kristian ataupun mungkin memulat agama bukan atau patut natong adat atau mesti le piru ha dari tenang atau dari tenula pakai atau patut ima saya di moyap. Ini adalah di tugas atau sebagai mung bau hadin dengan to kidip dua ima generasi dua identiti atau budaya. Jadi kurang juga terima kasih NC Raya sebab penengin penerang masih kena turut di pasal adat gawia dua ngana anu iti ialah untuk gawia. Jadi aku ingin peluang dan untuk ingin angin sinap ngisap gawia untuk para pengajit to di sepakan ini.
0: Aku de giuro nai serangan dang bareng ati aku ngasap selamat gawea nudu su api ngajit di luar kanir selamat gawea je pada ogi de dengan de poya nya mana tadi no mun beran no muka ogi gawea dang matang lamin ti je pada ogi mari pengawat resin kaki-kaki ke depuan leg mawah nah siap depuan nang oni mun kada gawea ama di mun de uh nah pak mun dapat tenai. Terima kasih ini
1: saja. Okey, nanti atau mengaji ucapan gawia so pengembara NC Raya. Duh, aku juga terima kasih kan udah suai ingan demo sudi ningga koi di Facebook, watenog di radio YFM video. Harap penorang so NC Raya nanti ya. Jadi ni pengupuan bau. Amat-amat kada aku memang itihir nanti so pengupuan bau dah. Tapod ku so program podcast khas gawia dan pagi itu. Dua, aku tahu ambil peluang gitu ngarun suak kru ku ada lagi suak dalam podcast yang ngupi ingin selama gawia nudu suak ingan lagi ningga kai do peminat-peminat radio YFM doyo harap sawak itu taban bogo lagi rezeki taban nanya koir pagur saat suak atau di dunia itu. Ya, terima kasih kan untuk sokongan, saan sokongan dengan dan selama itu. Anda kita berapa dan segmen dua episode podcast Jangupi Debokon. Aku Josh Martin ingin selamat pagi dua berapa lagi dan Onur Bokon.
2: Hello, aku David Dale, pesuruh kumpulan Ode Sampen. Ada ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai itu kita semua rami, berasa ribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Aku YB John Anakilus Adun N. Rupertaru Bukit Semuja ingin mengucapkan untuk semua bala kita dengan rami gawai Sawak Siti supaya Udip senang, awas sentiasa, dan mudah-mudahan gawai Kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita, khusus dari kesihatan, khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin mengucapkan selamat anu gawai untuk semua bala kita dan nyambut gawai sama ada da Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapik-dapik kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai untuk semua. Tara tara tara.
4: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut selamat anu gawai di badan bandisku, ya badan dinganku disambut gawai suati. Tara tara oha.
5: Aku Radin Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asing dan senang. Semua anak awas kakas yang tersen. Dengan mesin lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oha.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ragu bersama ke Vincent Rolling dengan The Gurus Bigawa ya. Ia nesesat nak alu hati lebih seberangan di tika-tika di seberangan di Angga Pimanu di Ngabang Ruah Mawah Ngabang kas nge ia berangan di Ruah Mawah Ngabang harap tanah kena kita nama moto satu seramat nge terut nak ditatuju kas nge ia berangan di dengan tak di nang tabak bigorot amai hangan tempat moto amai hati bahaya ke di adep tak nge bahaya ke ia barat dengan tak dipakai erat nah kas nge sama isesan ke ia nak beringan tak diki bersama ia sesat anu hati diki kami tak tinggal sungguh anu hati meh anu ketaruh gawai pak babu bege dengan aktiviti-aktiviti gawai adi lagi dong ngatur adiki anu hati ke lagi dong ngatur ina Rami gawai program Bramangga anu gawai adina perarakan dalam kapung berumah segar bersama aktiviti-aktiviti lagi dong ngatur ngarep mati di Dewan Serbaguna Kapung Bumbok diki program anu hati lagi perarakan diki perarakan ngening kapung di Kapung Bumbok jadi hati ini kedaga so nang tak program adi lagi dok ngatur lebih siga beramah ngga rami gawai kas nge lagi ke kusabah nang kedak kawasan-kawasan ngan adi lagi ke ngatur rami ia nabrangan adi tikatik angin ke rami powet ne lagi aktiviti-aktiviti di kapungan ngan bisa ke kongsi di Facebook FM dia bisa terapis dapat beda dengan terbeken mendengar ramai lagi dengatur di kapung tak jadi dengan sama sesang ke dengan tak adik-adik bersama kata Charlie Chung Tizen Lime enang selamat sesan di geng-geng awah ya sesan Anwati enang salam sok Kuching dekembat selamat Rami Gawai ke di Sopra Fan Club YFM ya, terima kasih ke Lawrence Magnang cuaca terang di Serian Serian cuaca terang Peter Andu kerana ke Rachel mereka enang selamat Andu Gawai tim DPB dengan geng-geng PPSMBK berasudik kakak di Kapung Masaan Siburan harap berangan ke endam mai salam manis Kuala Pilah Negeri Sembilan terima kasih dengan Rachel Merican di tikatik bigawai di Negeri Sembilan inang cuaca di Negeri Sembilan terang benderang cerah senang sebenarnya sama isisan di Nur Atika inang selamat pagi negara pengeping YFM dia harap kita semua sihat tersen anuti salam ceria dalam salam damai maksud JB inang minta ragu napa-napa emeh temain ragu napa-napa kasih negara sama isisan ke jadi dengan Raja Mak Fazli lagi bersama terima kasih yang orang lagi bersama ke sesat nanti jadi dengan nanti apa cuti dengan lagu perang tak bersama Valentine LS Cinta Kajun Kajun.

Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat Nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Gesuwa Bau Iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suwa bau dek semua bala kita.

Ragu Pramuda bersama dengan dari Gap ia sesat anu hati ia tabrangan di semangat di metak di metak ngabang kasih kasih sama sesat berdengan lagi bersama tan dimulai kajak seritan sama anu gawai adik taruh di super berapa pendengar YFM dia di kibara dikiki saja bergeng-geng PPS MBK geng awas semoga senang kedamai selalu salam sekapung mambuang senang terus nge sama sesat ke di dengan-dengan terukat dimulai kajak Jessica Eaton Inang selamat pagi pengajian YFM Radio selamat on the gawes pokat teban terkum Roy Kwang give samata David Iko Inang selamat pagi selamat on the gawai terima kasih ke Deverin Kaset Inang selamat sesan selamat tugas selamat on the gawai ketaru ini agak kena Inang selamat on the gawai ya Inang saya harap enjoy di gawai hati rami-rami ke ingat jaga kesihatan tak kasih nega Inang metui di keningah ragu Inang selamat anu gawai. Kasih kita Eric Asin Inang selamat pagi sama anu gawai dengan selamat bertugas. Oh ha tarajo. Terima kasih mendengar tadi give sama tai sesat nanti kasih mungkin. Ya tapi pasal pergeni dengan rami gawai adi lagi tong ngatur. Sungguh anu hati anu ketaru pak babe bege kuasa-kuasa di ngatur rami gawai ya ni na pesta sungi ka rami gawai kampung Sipok di sebab gemai. Adi ki dong ngatur sok tarpu anu berat meka Anwati agi ke dok ngatur ane ina agi program di Rabak Butan Kapung Simpok inang Anwati agi tanding nganyam atap daun sagu agi sukaneka terpin pak sukaneka adi dok ngatur kas nega agi ge bitanding misis kas nega ngarumati agi bitanding naknya sangon gan naknya pogan kas nega agi ge acara gulung tikar senang ngen kasah ka penganjo seterus ia diatina kedaso program adi aki to ngatur bramanga rami gawai di kampung Sipok terima kasih yang beringan adi gi sama ta isa sanati kas nega tap cu dengan ngaragu pramanta adi mesedia ka sopro bersama nga Jackson Boston Adrian Bobby Relos agi dengan penyanyi-penyanyi adi pramanta nga ragu-ragu gawai.

Hish, nasib speed break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adik.

Kada meroy so des markas di pamantai sesat nanti kas juga ia tengah pihak sopir ke bulan sabit merah ia na daerah Stampin lagi ngatur kempen derma daya aduati pikir sepukul semang sesantica neka pukul 2 singgung mianu di ni buah di Maiden Semariang kas nega ngapat anu berat anu ini sepagi ada ngatur jam ngak adu jam adi sama ke di Farley jadi ia tak berangan di raat mendek di derma daya makamut sesemata mendek di derma daya ngan netu genang tak dapat turung bandingan dengan tak adi nang tak biguna daya kas nge ayat na pipa sopra ga agi ga penyebakan da prabada office meteorology Malaysia diki bikait ga penyebakan sebab ribut ka duduk hijat yen singumi anu yen anu wati diki medok pro ga pukul semang rima pro sesanteja kas nge ga datang gaya anu wati jaka jadi na pukul ni lepas ku mengte kas nge penyebakan na sebab ribut ka duduk hijat ujan pangat saman sebab deras ati jaka jadi di Miri Marudi ka Limbang yet na Anuwati is taruh anubran Jun 2026 di KIA keratang pembukaan 20 kan agi tantana mkirit nang sebab ribut duduk hijat samun ujian dijadi rebis so di jamas nega agi ke pembukaan ribut petir apankah adiki ati ina yet na tipuh perok kada ati mdo pro pada office meteorology Malaysia yang berangan adi anpuan semuki kamun gaya andu yet na andu ati angan bisa dika office meteorology Malaysia bekasana angan bisa ge anu ina di met.gov.my bekasana angan bisa ge dika media sosial rasmi yet na office meteorology Malaysia di Facebook yet na berata lebih sige berata dari ruah ngabang ripasat titik. Pujuk ngara gua pramta bisa mengati SBN peluang ketaruh.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Bersama dengan Ezra Jalan Janji Senang. Bersama dengan Kerry Garis Adi Pramanta. Ya, sesat narati. Terima kasih di Wellington. Imai Agdatnang di Lubok Antu Peras Anu Ti Senang. Senangnya ia tak berangan di tikati kedai ia angga bitanak sama bitanak yang berangan adi angga beruman sama beruman kasof. Bisa yang berangan adi angga ngedah pingabangan di tikati. Tapi cukup ngaragu gawi bersama dengan Ezra Joget Pikawai. Kita

Ragu bersama dengan keluarga garis dengan Kerry Garis nama andu kawai ka senaga ya tapi pasal pergi singumi andu hati neka diki jaka gir sebab ribu dulu ki jati kudu kudu tepat rabi sega di kucing serian semarang sri aman betong sari ke kasibu ka jaka gaya andu kena di muka kapit bintulu miri ka limbang ka senaga ya na berangan di gi kerja pengenaingan ya singumi andu kena gi berangan di ruang abang jari-jari ke tak tinggal gaya andu ka senaga angga tak berjaga-jaga tipuh gaya andu adi dega tetu mari nanti syungan lagu pramana limpis dah kasut bersama dengan Peace Band timangan mod tayung kumang.

0: kita semua. Tara, tara, tara.
1: Mereka tinggal mereka tamas ni kerana penerbangan segmen yang dengan dia Arisa Sanuati. Terima kasih yang berangan di bersama KDYFM dia. Mereka merupakan satu titik dengan dapat sama-sama kedengar program Dopra Radio Suamiri FM ke program dalam PMU di dia pelagringa dengan pukul 6 singgumi andu. Jadi anak aku juga terima kasih kerana suara berdapat dengan di andu lupakan ragu sekasa suamikis nyalu.

Dan saya boleh tahu mana tolak lemah nuna tama peji dalam lagu lagu nak loh dalam mengklarah tolak belajar ni ya utama peji ngeriang pada yuh mana jima deh antang apa ke la pada dua belajar ni deh mana nak kami miri FM meja program dalam mutam kelarah tam beluah minggu ni tolak 26 nun dengah tolak permisi darah tak lemah dalam tam kerana ya saya hanglarah habla do mentok lemah deh nengina hitam apa ana dalam maju galang saya. Ya, lagu nak kenan Wilson Maringai alangku mak lebang nangi ika anan itung mana lasan apa untuk puji di nana kami hak Miria FM dalam maklarah tamak belah doa ni. Ya, aku sendukang puji di nana kelok dalam segmen ngelarah ngeladin hapan radio kaya Miria FM ngap puji tam dalam maklarah tamak belah doa doa telok ni telok doa bulat nom selebut seatang mana kelok langit ni nombor lasan radio kaya Miria FM kena dengar pakatang dengar mana dalih awan na telok doa ni. Lagu langa pengarana tak jauh halibang lokal kenan Rosana Rai. Ampain tam peji tak lama kesutan program tam.

0: Eh, lagu lang tengah ranai tak jolly bang. Tak kalang kena arus yang naurai. Ya, dah hinai. Saya nak mana kalau lang ni mejusu peji dah ya kita lama kelara hati lo blok doh ni asen hadu nak kata dah hot tu jodoh telok ngedah ni. Anak tamdang pahani dah hina prame lahu alasan nak telok radio kaya nak Miri FM mana kata kata dah alang ni man telok ada nak tengok waktu Facebook radio kaya Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alang. Pelihai sayu asen timah lalek. Kalau

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, saya kena pahamin na pejidih na kami dalam kelarah tamah tak berluak do minggu tak berluak do minggu ani han mani tak lim malang kita hari dalam madal eh men telok lim tak menyenang tak jo do kami alang tak dalam apa serak miri malam dah usan. Dahin natang jihma ni deh usah nak jangan kena bapa habis nak usah duru-duru nutih dan apa yang utama tak lama kunting hab deh bet ngelidah metek leka usah nak mut-mut gak ke awang ni nak mentolak lang teh ha selatan ada tamas terawak nak mentolak lang teh ha Kuching. Jangan ada mana telok lang teh utara dari Sarawak, mana telok lang teh Miri Limbang Lawas, dengan mana telok maitam lang teh Belua dari Sarawak. Mana hang telok lang temuh pecidin kami telok melarah tam teh hang telok ngabang teh du gawai ni. Kita ada apa kata ngabara dengah mana dari awana telok. Kesutana program tam habladoan ni pukul 22 junang habis tamah pihak pejing kadang ada ndak alang aya ona ne pukul jing ado pejing kadang tengah alang an pamoman ne pun tengah radio man Kuala Lumpur ona ne pukul 15 minit ngadong habis tam peji tak jo dah telok ngadan ni tak dah tam ngadoan ni nak waktu ha Facebook radio kaya ne kena kelo de hening akan abdang na kata dah tak jo dah telok ngadan ni ya ti ji hade alang an tam kaya ni hipun na aku ngi putong amin tam hipun na hade ni tak ke manita malang murip hau maruh kampung nunan peluh minta malang murip dalam madaleh leng ni ya. Ya aku ingin yuk hajak kita menerana hubungan dia korek. Wih nak mentelok alang alalek nyutok nak hadui aku ingin yuk tak tam hepun nak jangan lebak ji dua tak tanam mamintam. Dan pukul G Junang datangan pukul 2 lebih dalam program kelihat data serta pukul 2 lebih dan hei halam sejarah apa yang terpijit dalam dengan hawa ngadale. Ya, senado redo kaya na temuh pejoh pejidin kelok mata pukul 3 lebih mutam dapat kedua tam dahin atang pukul 6 lebih. Dahin redo kaya maka belasan menjam tok leng layo na dah pukul 6 lebih. Ya, mitam lim hanunan itam peji dalam kesutan program dalam kelarah tam. Do telok ni telok 26 mana pukul 22 22 tang pukul telok lebih aku sunukong pejidin kelok dalam semen ngelarah ngeluanin hapan. Okey mana telok lah ngaran ame nu dengah telok 22 ni ada lagu lang kenaan Margaret Long lagu ma ame.

Ya, saya tak dalam lagu. Alang pacaran ada jauh kenap anak alang lebang te ame dah. Saya kena aman tok lima kena. Pemisi darah ni itam dan pahabung dah ini kelun alang telok nyalam. Dah ini aman telok alang te pemisi te ngelarah te kemambahe awang tanah. Senhadu telok te dap. Barah dah kelunan telok hino awana telok te. Dah ini dan sen panuk dap. Ubi kelunan dah ini telok. Labat te jauh keselamatan telok lim. Itam menyenang te jauh kiok layan do lebih ani ani bahu belarek ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin malam ani usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin ampai tam lekak pano reti talam dalih lapa tejo keselamatan ha dang sana pano tegul tegul lidam winak men telo alang te reti talam dalih ya mengkawah kenap kani wajang langgeritan pejo.

Iya, aruh kaliau kelarah tam te do gawai nunana belahu han hari te dua putus dua bulan ga te rame do raya haji. Dan te menahang telok langan nyeli mah pemisi te dah anak ke telok alang pemisi lahu. Ya mendok li malang apa mau lebat nana kiso lama media sosial alang te nage akhiran nak jaga sekolah. Amin te dah anak tam nurapai tam langa taman hinana jantahan te jo. KJ-KJ anak ha umar. Ini nak jitang kan unok mana dah guru alangah kata ke dah anak ke telok ha. Yang minta mah jarun ni ta mengelarahan ni senhadu membehadu yang anak telok na dengah mendalam seratus kalangan tak bara jila ke anak bara pada uhak musang atau uhak kebun nyoh nak daripada kebun kelapa dia kurin dah dengah alang anusang hak kuasat empayung kabung tegu dua-dua hati dalam deh umur 56 maduman anak bara musang menuma nak tehak kebun nyoh nak pukul pitan jema pakai basung ti alang dan basung ti dehin warna kelabu dehin sual jin biru tunggu pukul telok telok puluh minit lebih ya habah tak barah nak bakeh nak okey dah mata rata meniha bi wati temuh dah jana te habung ya ngua dehin anak pesaya oh temu tam dalam tak lemah tuan ya tunggu pukul 6:30 minit lebih. Jangan dah deng telefon ni halan. Apa yang dah panak nak te na report tu. Nurepak na dah buka aman dah langa kuasa. Alang te na pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Te na hadui pembe. Jadi anak-anak tengah halang anak bara jadi hak kabung. Alang te bara jelaki umur 56 maduman. Janak neuli-uli uya anak barat ya kebun nyoh nak ada perkopitan jema ada dalam ne uya ate ake tolong nyuhu ada ni mater ata maniha dalam nuntua tejo hadir antam na kena hita map lapat tejo keselamatan hadang asen na telo te dap abeh kelona na dahin na telo dah ini tunggu kita makin tolong dah ngasan telok lap musang man awan telok negeri yang melok akhir tolong hati ala dah alang entama telefon barati jam ni lu awan telok dah asan ada barat live location na telefon telok mendah.

Ya, juga kita ambil tambah dengan Angela Lata Hajua, duet dengan Wilson, nama-nama telah lima hitam langit antar kucing, serian semarahan untuk bau. Kalau dengan PGD, kami pakai FMG 06G, FMG 07G2SU, dengan Hasun Tanah ni, Dr. Pan Telok Tek, suku tek lain internet, kalau dengan tepala kami, tepala RTM klik, mana pukul berdua tengah pukul 6 lebih, kalau dengan PGD, kami RTM Miri, Pahmo Adaho. Tepuk PGD, kami teman hang tolak lang temu ngabang pedasau dalam ngabang duya tak tua lebak-lebak. Aku ngucap selamat andu gawai niaga pagu.

0: ate hudo nga di kita. Tay ko na ko sina ko itok ta kita nani ko rembak ka ako te lagka. Kalen na suluan ko ni birak suluan ko nandi. Sayo bakam ga ko dak ko ha sike. Ay pitasang eh kapatang hinanta ko. Ika ke ba ano to kaka? Dan nyamu na ke. Hayo kika dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak kenrin. Malu hamil tu tu
0: kunyam lah dia. Itu sayur lah.
1: Sayur aku nak dia. Sipun aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuang ke. Aku mudah lang teh. Tapi wang aku ke separik kayu. Ataupun aku dia batuk ke hadik kan separik lah. Ada ke jangan utak kepada aku bisa dia kelap.
0: Buah dia lah kau nak kena nanda.
1: Dah lang berjaya hamil.
0: Ya, bukan lah jing ada utama pihak pejing. Ada yang dengar halangan pemohon pun dengar radio mana Kuala Lumpur.

0: Remaja pandu melulu di Sipar Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenar ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangkat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekal elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Koteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita memang kita, kita beli kewangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah, apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengimportan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di Simpang Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Ya, dengar apa kau lak cik ngak doa nampak mau ngak tak jaga alangan piah ngak jemaah taman temu peji tak lama kerah tamah senah doa tak jadah ngak telok ngak dan ni tak waktu Facebook Radio Kayan Miri FM.

0: Saya nampak ada kawai. Saya hanglah rahman yang terlalu mendahin nanti. Ramai yang antam na, anu nana pelahu. Kawai kena dah hari natam hewan hen bedayu. Jadi mana terlalu kaya anak nak ledoh kurintam. Jadi tak terlalu perlu dah bulan lima ani deh. Umaru lo ngamu belaga. Lim kata na ramai ledoh dah lo. Hati program ledoh lo ngamu 2026. Tino alang te atang lim nampak pelong hari ani. Anak Timbalan Menteri Autoriti Hadhin Telekomunikasi Sarawak Rini Alim ke Adun N65 Belaga Alangi pun hawa Teatang Perame Duladoh 2026 Alang Anah Long Amo Lepat Anak Keliah Alang Anah Dahin Alang Teatang Lim Hena Yang Berhormat Senator Tuan Michael Mujalihan Tak menyenang tak lama program Malang Anak Dah Anak Hati petadi yang kelegit Petadi yang ngajar Lahu hati Lebat anak Keliah-keliah Alang Eja Anak Lim Teguanan Alang tak tang lim Hena mantan Pegawai Daerah Belaga Encik Halim Abdullah Tong je kuna naya peji dihin dah pemimpin masyarakat dihin kelunan bangu dihin dah lang teh umaru nan perame dolah doh alang anah uma kayan longa mo belagahan ni alang teh lim hek nah ketua kampung depa maranuma dali kun senggem Tahang kelihatan halang dah nah nah nah di petula baran untuk togaya dah nah adat kayu adat lepun kaya dan tegu urip manuna tegu dah piatang dah laki nak langguli ngayu tak ada lahu nah di petula baran untuk togaya dah napo teloh mana dah alang uli ngayu hati ala kat-kat nerepa beruak-beruak ja kalang beruak-beruak ja agak ja nak ne uli tugung dah ne lebu uma dah ne taklim ke dah na kajal ujat bato hati te saya liliang dah na nak kajal ujat bato anan dah lahu dah na petadiang keligit him belawan dah taklim ke lahu dah na hadi putula barat jo dawan asal tamah Lakin kayane anan te program alang anna te ujung bulan 5 ani dapat gu te doledoh mandarin telo alang te uma kayan long amo belaga jelang ada hina pasar belaga okey mentok lim dah alang te long bedian pelahu te na rame ledoh hen lebu se perlu du manu maru long bedian alang te peji di dak jina lahu kuri-kuri long dak kurna ya nunan pelahu adun en tusu-tusu telengusan yang berhormat dato Dennis Ngau. Okey, nguak anang yang waktu tama nguak te jauh dah hok tama ngedoani dah hok tama dan uji dah hok alang mele te gabar la akte tak lama dah hok telok ngedoani deh nekina ala tama dan ngene tumun ten an hade lang entama kaya ni pake tak lama tugu tama na hadui tama nuna mungkin men urun urun alang ja
1: lebu saya
0: perlu ya men terali mita ma nyenang ingan ni hana ingan te ji kata lang lebak gunah nak tak lama hadir utama kayaan dahok utama doa ni hana ingin jadi kata dahok kita jauh dahok ngedoa ni hana nama sayu ingin nanan alang kedua ana pasak ayan ingin nanan nana hana tak jauh ingin ingin ni hana hadir tam kayaan awan tam na hadir tam menjamtok nak utama te lumat na kebun hape api hasil tubuh tam ingin na awan tam be na hitama te kakak ingin na pelahu lang dengan tam pake awan tam geri hadir tam awan tam pasoh dawan tam Ani dah tak jauh dah hok telok ngedua ni Ya na ingin Ya kena kita ma anak kayan jam nunuk tu gaya ingin Wih nak menita ma bayani ni ala hitam Ini tu mun te hadi hadi tamah kayan Yang menahang telok langai Japan telok ni lebu pejirin kami tak lama kelarah telok ngedua ni ya sayu pahabung dan sayu kanap awin pejirin kami tak lama kelarah nunang pelahuman telok langai ikam na kata dahok teja dahok telok ngedua ni dan ngian kenap dan na kata dahok kelok teda gabar dahok tamadua ni teji anak doh okala ngapake dapat nasal higam ingin anan nah dahok telok ngedua ni dan kinah itam deng na kata hawa nang deng na kata hadaho tejo daho telok ngedane ya sayu ngelarah manan telok lim selamat doh hawa kan joli jangan manan telok dalam lagu.

Yang teman hang telok langat na do hawak nyeli mah hatai pemisian ni ya, selamat do hawak lagu lagi na jole jengan na tujuh manita melim kena ita mah temu hape jo sayu dalam mage dalam hadui deh na kena tek do langat sayu ni mai urip alang sayu petgu sayu urip mage men lim ita melim. Ya, 20 telok minat dalam buka jing do. Saya kena mana kalau lenga pejidina kami dalam kelarah telok ngadu ni kita menyenang dalam program. Nuna nampalah tak lama dengar. Di laki an habung mati ngene ya an habung na eh ha udah na hadui nyelamat kuri-kuri jam udah na hadui buka bara ya uti noran deh nyaman jan ne tula an bara te musang te ngliah dapat du pejin dan ha panak na alang teh kawasan batangai lubok antu lebih dalam deh tamanya nang talam mendengar laki an umur telah perlu jiduman batong nak habung dah alang nah dunia lamat tak lama dalam 5 meter pejelang di nawana alang bayak loh ana dah hinang tak lama tusah halang ana bara jadi dah alang nah hadi jelamat opis bomba di Jamat Malaysia JBPM Sarawak ke api dah buka bara tusah nan tunggu pukul 6.5 minit lebih. Tunggu dah alang nah hadinya lama datang pukul 7.10 minit malam dah pasukan bomba anabara. Hati hak peji dan panak nak ana pesaya temoh jan ketonya mo uih anabara tesu halam

hungi win ha ikam sang do. Ya, abin ada hak panak nak lang teh nak jam aja nun nakato na nyemua anan lang ate na dah na dah buka mandah lang kuasa. Adahin patina habung dah alang nah adunya lama tunggu buka lepitan 40 G minit malam kira 5 meter. Kira 5 meter. Dalam nak adahin sunak sumak G meter tua aman awana. Nah dah nyenang nak tunggu hak te tesu ati deh. Dalam nentua kena tama apa lawat deh jo kalau sama tanta mati reti tak lama dale. Jadi hina mana telo alang paen nyegar nyuto ati reti tak lama dale. Kena tama paen lawat deh jo keselamatan nak telo lahu. Nunana palahu mana telo alang tek du kumambahe. Kena hitam paen lawat jo keselamatan tam. Hui nak mana telo alang te san ha awang tanah. Menitam alang murid petap awan alang jelang dahin baik-baik hungi lahu. Hina wanang meli lenyap apaan laba di jok keselamatan tam lahu.

Malangaran Bangsa Dayak, Ivan Bidayuh Orang Ulu Halem Sarawak ni menyambut ramai do gawai Dayak. Bagi tampu hukayan, hagen tam sambut doldo, menli mi tampu hukayan, hainok tua tamte. Ha umaru kah, ha bandal kah, ramai do mana ni, aku mai dahok mentelok, menitam lim, supaya hitam, hitam perlu jaga amin tam, umaru tam, dahin komuniti tam. Ya hitam panong abang, saya utam jaga aneh. Ya jinun tuju pano, musang menuma, asun pano, asun musang, melok na leban, hauma. Hitam perlu liboh, atol, alangan perintah bara manitam, jaga kebersihan luong batong dahin amin tam. Jaga ageh dahin jaga penguman tam. Melok napaan hauma. Jantahan melok huma musang tena haduya kebun tua. Lebih tak gunahna. Jika lilaan akui ake tam. Jaga itu sendiri. Jaga keluarga. Jaga komuniti. Dahin daleh tam. Selamat do gawai Dayak, selamat do ledoh. Tuhan memberkati. Nyapo nyingo limitam tuhukayan hatana Sarawak dahin bonio ane. Sayo kenapa?

0: Happy birthday Mika Baun.
1: Kena mandi Kak Rin.
0: Jah, tepana 7 minggu ni tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, teh kita lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun lah, Nan. Nih, ada aku mutang, Eka. Ini mana, Nan? Lisin ke di dah?
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh. Oh, Nan, lupa aku ada nuni rem. Lelan aku ada keren ni.
0: Ah, gak ya, tu ni. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni, oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.

sayang orang yang sama ke Nadira Suhaimi Manitam Adhina Sayung Lara Adhina Sayung Pahabong Mana Petrus Wan Jeffrey Jeb Nona Plo Jau Anye Joseph Unya Joseph Unga Philip Usang Yen Chavizel Nona Paloman Dublin Ke Baja Ipau Luhat Eva Ozil Jan Hado Man Baung Amor Amor Ya Adhina Sayung Lara Sayung Pahabong Man Telok Talama Kelaraha Telok Donih Dok Telok Beluah Migu Hai tiga tak telok Do bulan enam Tak manhang telok lang temoh Api pemisi Nibir lang uli palawan tak menyadui Hati do migu Jung migu ni pada sayu Lama tak jauh anu tak mereti Tak lama dale Am sayu kun Lagu Rosiana Rai Panitam.

0: Ya, men saya kun lagu lakana Rosana orai. Apa saya ana? Tak lam ketah parah. Eta mak nak urip tam putung do tihena ji. Tengah raya nurepa ubat langa ya. Awan tam apa kali batung tam ala tam hempit ngua patrong ngak dina tu salang dan kita tam. Tak lam mak do alang sangatang. Tama pijit dina kami Rido Kaya Mira FM.
1: Aku ya pi hawa.
0: Wina aman nak lok lang pijit dina kami Rido Kaya Mira FM. Wina aman nak lok lang pijit dina kami lagu langkanan Alex lihat lagu Mak Usu je datang. Ada pukul 2 lebih dalam program Kelihatan Asal Tam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Tuhan mengasihkan din.
1: Ia tempat perjalanan kami dalam Kelarah Tamah lebih hanya lagu langgan kenan Alex Lihat Langgan Ma'usu Jenatang dah ini tamah pihak perjalanan yang dahak-dahak tangan alang ni mana dahak kronan ayat tam perjalanan dahin pemanca umik jenong hop deh dan temegung Elizabeth Ding dan lagu ini hal pukul ikan apalang kenan Thomas Anjak Wananah Hitam mutam dalam program Kriah Adat Asal Tam.

0: Tuhan Allah tulang mantap kang make anak
1: gendeng
0: nunjuk Tuhan Allah jadi tulang.

Tuhan Yehuda wa anda fahawa jada wa amurim doa nak keluar.

Tuhan ulan bualem kelalo jama petingan dole. Tuhan maukuman menato kelunan di dalam nire. Nuna na tengah

Ia mitam lem nunane tam peji dalam program kelihatan asal tam melanggeri tam kerana 22 minit lalu pukul 2 lebih baik dalam segmen ngelarah ngelanin hapan nasen hadu pukul 2 lebih habitam mutam dalam mendapat kedua tam dalam segmen PDK peji dahin kelo.

0: Ayan, ayan.
1: Yang minta melima tak lama dah datang minta sama peji geriang lebat dengah kerunaan pada hari dalam dalih piangin ah hitam pernah hari larat dan seng ajar tambi pernah pihitung hitam alai tamah pernah hari larat dan pantam dekat musang hari dalam dalih dengan halang mariang lah anak kami terima tu Georgie lelaki alang anak barah pada teguh hati kebun nyoh nak empayong kabung dalam deh tino dah alang nah hari nyelamat oke habung ihat dia pukul lebih tahan 45 minit jima ni deh an barah selamat

Ya, dah bara alang ne men dengah ni alang ngat bara alang ngah bung eh hena dah panak na alang ngat tawin dalam hade pobe. Ade ni ana gri uli. Jadi ana dengah alang ngabe Allah hate joji laki alang umur 56 duman alang ana bara pade ha kawasan kebun nyoh empayung kabung dalam de ana bara selamat. Den habung dah panak na tapi ko lepitan 15 minit jima ane de. Ya, pejadian nak kami Radio Kaya Ana Miria FM atau pukul 2 Junang. Apa yang terjadi tak alam? Doa ni alam sejarah.

0: pakaian.
1: Ia lagu alangkanan Rachel Ivy Livan alangku mak Livang alang kereta mak temu hai dalam mengarahkan tulok peci dihin Radio Kamera FM hai dalam mendengar dah alangnya dui hak RTM Menteri Amanah Jenderal Anu Sang Hipunuma alang hui sayu apa nada hati projek nak kuat atas mariangan ni warna alam hadu ina nak alak dengan sedia awan te menalang ngahui sayu mendah alangnya dui hak RTM Menteri Aman. Dalam tangan alat dan sedia kebajikan bertemu dengan sokong perkhidmatan penyiaran alang hui sayulahu manak masyarakat. Ngejala dengar dalam Facebook alang anusang Jabatan Kerja Raya Cek Sarawak perujakanan hari tek pada bulan 2 alang ulalu dahil anengyo au hadu inanak tek telok 2 bulan saya duman alang sangatang. Skop perujakanan melawin projek nakwatas kelas F dahin G. Uma apa mepang luhu deh mepeluhu deh uma pam deh hadi-hadi alang agak deh johna. Yang pertama ni minta lama kelarah peji di naik kami Radio Kayaan Miri FM minta lama peji tak lama doa ni halam sejarah.
2: Lenghinah Radio Kayaan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
1: Ya dari dalam sejarah agak telok 26 dalam duman 60 pitan tusu 10 pitan Hawan Timbalan Perdana Menteri Datin Sri Datin Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali untuk menjadi seminar penyusuan antarabangsa Kuala Lumpur. Dalam seminar Langa Tubak Nani Datin Dr. Siti Hasmah te akid hak kelunan alang na iklan dahin ada media masa alanya di peji dalam tengayat ala dan mihat hadui dah dohinan te mo anak dah. Dalam iklan dah leng anak iklan ni lahu anake ala dah jana pake hapeng-hapeng alang ngebaok itu ngejadi model dalam iklan leng anda ana awan dah pelaku produk susu tepung. Dan ni lahu hati nabah dahuna dah dohina lahu ana nabara ala dah asen mele mo alang anak pebelak dalam market. Dan nyuto mo anak dah pakai mo batong dah. Dan sama peji dalam maduan ni dalam sejarah agak kita telok 26 dalam duman perlipitan tusu perlipitan Hawan Timbalan Perdana Menteri Datin Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menjadi seminar penyusuan antarabangsa hak Kuala Lumpur. Doa ni dalam sejarah anak pahamung ruak dek jaka alang ngepiah wak jima.
3: Sayuateng hak Sarawak. Sayuateng hak Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ame Tungek Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

0: Saya Wateng Khas Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wanying Kuang Ling, Si Niao Zhi Xiang.
6: Ame Tunge, Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Iya, selalu saya datang man kelak langa tema pecidik nak kami dalam kelarah tam lebih ani wi nak mana telok langa teh reti dalam dale nunan pelahu man telok langa ika mesang teh ngelarah ngeni ajakit alam tuan ampa yang tam leka teh na hadu tam asan hadu masih tam makna teme teme alang hali ampa yang tam leka mesti tam minang nunak tu gaya layando betapa daleh tam kerani teka hataga teka unya dahin nunan pelahu tejo anu alang tam pakai teka nak pasak dahin ageh batong tam ajek batong tam nureka jan dahin hanak jan marung asen pedel ngepdel lah batong tam te na hadri alang jan pasak dahin ageh depa akang batong tam alang tam hipun dahin hak kata ni tam mati musang asen sekali hadu mesti barad hak panak tam derpa dah bakeh-bakeh tam alang pihak peji panu din tam matalam tuan nun ketujuh tam te kuri darat tam seng temu tam talam tuan heran jakak tam dang musang dahin asen hadu geri nguyo dan pelahu hade-hade ke dalam pelun tam megeri tugu tam teleka musang panu talam tuan dahin na tugu tam te panu na hadu tam tengliah ke talam tuan asen te dapat sutam megeri kelunan nur pahte talam kempulan dahin asen hadu tak dah bakih alang pejid dahin na telok asen tam nyayang musang panuk dap menadah pasukan na telok dan jaga keselamatan diri dahin jaga keselamatan ngemang tuan alang ana telok pakih saya membuat asap na perlu apa barang dahin makuna lahu keselamatan tam anak-anak pihak pihak kita melim hui nak menita malah ngeyutuk na hadri panu dalam tuan dapat na jungle trekking jom puji dina kami dalam mengarah puji dari dokaya nak Mir FM saku nak men kalau alang online radio puji dina kami
8: lenghina radio kayan Mir FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Itau.
1: Ya mi tamle ma tamo tala ma dengah mana wanga daleh dengah suntana tam lebih ani dengah men hati men daleh laos alang te bara hati hati keruna nala ngunak lo deng negeri musang man hadui nyelamat lang ana talam lubang batok talam daleh laos melabin hati no ana bara te tusul ong keruna langkalan talam ji lubang batok. Oh, atak mutam dalam tusah lah anak bara jadi halaus hui jimiku kerunan langun Allah lang edang negeri musang men luang batu anan yang nak men hari nyelamat dah kerunan alang dah hari nyelamat tak lama dalih Thailand. Dahin anak bara tak tusuk long kerunan kalan talam lubang batok teguh atak nerpa hongi naya alang anabara ujung nak te madat anu dak kelunan ni alang nada jendang ni musang dalam dengah alang anabara jadi lubang batok ni te ha ji ngalang alang su nyok ka belua wilayah ze sombon hari te 2025 alang ulalo sok tol nyaman te maman madat anu dah lo sang musang sang ake tolong. Lima menadah laki anan anabara habung murid pate edo telok de anabara pepang te alam awan nalang hilat kira telok atu mita su men lubang gua men lubang bato anan ngua telah mendengar alang belo telah mendengar suntana men telok lebih ani dengah men dalih Nairobi alang ngentek barat yo tu satu tong alang ambara jadi haji asrama dah doh dalih kenya alang ngete lamate 16 long dah nyam dahin tusu hospital ong anagri hospital dalam tu sah satu tong alang mariang anabara jadi haji sekolah ha dalih Afrika Timor tu sah tu tonganan ana bara tugu pukul pitan tugu pukul G jehma nak tubu ha akademi perempuan utu utu misi ha daerah Nakuru kira jatuh 20 km sunah utara hinan daleh Nairobi. Dahin tak lama tu satu tong lang anabara jadi melabih sekolah tak lama dalam hanan anabara tek lebak tu satu tong anabara tubuh ha, sekolah anabara jadi dalam dalam kenya tinak sekolah halang hipo serama penuh ya nak anabara hagalano tubuh menyentuh kedengar halang bariang ni alang tek na 16 long kerunan mati. Tama peji dalam program nerpa dengah menawang adaleh tak lama kelarah telok lebih ni dengah menawang adaleh anda pemo ngeruak dek jaka alang piah ngwak jimas saya kena mana kelok lemak dahin sayu ngelarah lebih tama peji dina kami Radio Kayan Miri FM dalam segmen PDK peji dahin kelok saya kena payak mana kelok lemak dahin sayu ngelarah lebih.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penguman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Hello, hello, bala sayu. Lebih dari sayu ngelah rahman itam lim ya. Lebih ani itam sampai jauh. Laan alam segmen tam. Hati segmen peci dahin kelop PDK. Radio Kayan Miri FM. Piji dahik DJ Rin. Okey, anda laku sembara saya kena man DJ E. Alau geri itam. Alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Alam upah mau matoh men pukun 22 men adi ateng pukun telur lebih ya. Okey, dan ni hati gate telok do bulan 6 duman 2026 ya. Nyati megak te do telok. Okey, lahu menita malang teh ha kucing, ya lahu menita malang teh ha serian, ha lundu ha bau, itam dang paen pejo peci. Kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.7. Lahu menita malang teh ha Miri Marudi. Menita malang tehat telang usan lemting apo tuto asap tubau itam dan kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung ya. Lahu menita malang hak unungai itang dan peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, lahu mengkelah pakai-pakai ku ya. Mengkelolang hipun My TV itam dan peji kelenghi Radio Kayan tamani pakai channel My TV 7G kusung ya. Lahu mengkelolang saya mengkelolang teha halam dale hawang dale mengkelolang teha semenanjung Malaysia. Itam dan peji kelenghi Radio Kayan tamani pakai radio online hati RTM klik matau men pukun 22 ngedau atang pukun 6 levi putung-putung dau. Lalu kalau alang hipun telefon alang canggih di kalau dang download app RTM klik ane hak telefon kalau hati senang tua jasa kalau dang medak nah hino tu kalau teh asing kalau teh hipun internet ya. Yati tu kalau teh pala app store kalau hayu mengkalau alang pakai Android hayu mengkalau alang pakai iPhone ha. Ane kalau nyak tu kalung nanti RTG logo yati lah kuning ya. Hati kalau nyak nanti ane kalau download uhnan unklo buka ha unklo buka nadi ha unklo ilo te ji kalung ha hujung na hati kalung radio. Okey, unklo nyok radio nadi te klo pala hida lo hati te ji kalung radio tempatan lahu klo ilo te ji hati gerak YFM gerak bisama. Okey, ani hana jelasan hitam kunci peji hina lo baketam alang nei men bidayu bi menitam radio kayan itang sengkelenghi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih. Okey, lahu mengkelak langhi pun haba ha. Itam dan peji naik kelih adahik ngejeloh live tam alang teha Miri page Miri FM ya. Lahu mengkelak menghadau naik kungsi kenengkah kio lun gadau mina alang senjadi alang tedalah hatatah ngaban keloti jasik bakai-bakai tam alang kelenghi radio kayan tam ini. Saya mendal alang jelang, saya mendal alang su ya. Hati jam nak dengah alang tek tatah ngaban keloti. Okey, lagu mana dia alang buka alasan tam hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu daun ledoh. Lahu nusikkan lewe menakui sang bara sayu daun ledoh men itam alang sabut daun ledoh. Men kalau alang sabut daun gawai, selamat daun gawai ya. Okey, ampan aku sengkusi kena ke ano program tam ngedawani lebih ya ngejeloh segmen peji dahin kelo. Ini aku sengkiri tam pahapan jaki kelengi lagu alang kenan awan ju hati lagu datah benuang men itam lim.
1: Hai, nendengah ngelarah jaki men aku

ngelarah jaki miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubun ji, pelesak di taya kelita. Lubun dua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo, pelesak bunga taya kelita. Lubun empat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Belaga dahin hat langusan paket pak di SWGG.

Okey, nuan naman ada tanpa ji dahin ji lagu. Tidak lagu nan ugri tam kerani hati tepat pukul telok puluh tusu minit ya. Okey, yang pantai pecah dalam segmen tam ini aku senggeri hitam te inang. Kenangka ano program tam ngajalo segmen peji dahin kelok. Okey, hati tepat pukul telok junang na aku senggeri hitam ya alam segmen surat dengar. Lahuman pukul telok 45 hati peji alam segmen lung alang jadi te dawani ya. Lahu man pukul 40 minit aku senggeri tam pecah alam segmen tam hati segmen pengjam. Lahu man pukul 4 junang hati tam peci alam segmen. Sudah dengar lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahu man pukul 4.45 hati tam peci kelenghi dengah alang ne men hawang dale. Lahu man pukul 5 hati tam peci kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahu menitam alang kelenghi radio kayan tamani pakai FM pitan puluh 5.7 dahin. Alang kelengi ngajalo FM pitan puluh sayak puan kusung. Lahu menitam alang kelengi ngajalo channel My TV tusu ji kusung. Itam sempejo dahin dalam baket tam alam hati terdua kenyai ya. Bi menitam alang kelengi pakai FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji puan tusu. Lahu menitam alang kelengi ngajalo radio online RTM klik dahin alam peci dahik ngajalo live hapes radio kayan. Itam sampai jauh atang pukul 6 lebih. Okey, lahu hati men pukul 5 junang na itam sang kelengi dengah alang ne men dengah kelia ya tepat info kelia. Okey, nonton na ano program tam matoh men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang larah men itam lima.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lah apa yang
0: awak nak nyon tu kan? Tegur tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kayak anak tapi tak lebih ngeluk antai kan nak nyon
1: berak lepas tu
0: berak lem tak jaka berak tak jaka sayur pedong teh pekabut tapi tak kita punya andi kan wes mana anda
1: empat tu ngeliat kelihatan
0: nak nak nyon
1: dia payan tu tu di rumah tu dah pemaya tu
0: jangan tahu li rumah sih so tembok kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nere.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
2: Nih. JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak im ngap angan lalau. Utek na kesre. Man kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni. Ukelok ngepang teliki namin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak teliki namin kelok, bahitek ngawan hamuk ngeklok. Piah-piah tam labat, perah, benji. Daho halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

hati kelengi lagu alangkenan Christopher Clawing hati lagu Tavid Lahai. Lalu lagu kedua alangkenan Daniel Bampa lagu Lusang Dahin. Dong itu lagu nanda geritam kerani hati tepat pukul telok telok puji minit. Okey kerani aku senggeritam penjualan segmen tam hati segmen surat dengar yang

0: Okey, dengar alang unang lasa kusi menita mi hati. Ji dengar alang nei men bau. Hati tavit mabuk te telok laung. Anda hasuk te ha uma perah men tavin alam panok alang jadi ha kampung Skimbang bau. Hati nyuruh hobara alang nei men ketua polis daerah bau. Kesan ni jadi alam beluak malam dau satu ni di jakat te dua laung alang umun nani hati alam 42 duman dahin 40 saya duman ya alam dak tengaran dahin ji laung ni marung gaji alam empayan gak bayan. Okey, beh menanan lahu ihani en akai ja bayan siwak mutau alam empayan gak bayan ya. Tapi telapo heleh te tengenan di laki alam umun 40 duman ni pelalau te metek dawa ni pakai malat bangsa samurai ya ha simpang kampung Anan. Okey, mangsa alang una lo hati gak ha laib na dahin ha iling na dahin te oh gak aku basang lo ya lahu hati te na gak oh aku si aku hati gak haja hangau na hati alang kedua ni di mangsa alang kedua hati te gak halengen na dahin gak ngepet 45 hangun. Okey, kisah ni anda siasat Haida Section jatuh 40 saya dahin Section 326 Kanun Keseksaan. Okey, menu kisah ni di lahu tek polis utakep jil ongalang umun 40 saya duman ni jatulung alam kes siasatan. Lahu beh menana suspek utama dahin tek jil an ani senggak polis takep men udawani anda pubat ha uma perah bau dahin uma perah kucing ya men pelasa atas sengitian lim dalam nindi anda menglan kira mavuk ya lahu dalam polis uhile ji samurai ji batang besi dahin ji malat alang anda pakai alam pano anandi. Okey, nana dengar alang unan lo hati ji dengar alang nemen bau. Dengah alang kedua hati ji dengah alang nemen serian tek lima panak pejidahin ji anak alang umun dua duman ya mate men utawin alam ji petung ha alan baki lama te pala en singai dau anidi. Dah bara alang nemen upis bomba bara lim dalam ni tawin alam petung ani hati ji laki telok doh dahin ji anak doh ya. Dalam bomba lahu hati ala dah buka ni alam pukun saya 40 jiji hima nebara petuang ini jadi melawin ji kereta teh netung batang paip lim dah anda lim lo ni dia anda lana arana hati Muhammad Bostari Aidin hati 30 duman Ajibah Ahmad 47 duman Nur Farah Syahira hati 26 duman dahin Nur Ain Nasrin 26 duman dahin Nul Asyafa hati umun dua duman ya. Teneji pasukan men balai bomba pelalu enha tentai pala ngavenanan men dalo ala daho buka tek tok kes ani. Okey, dalo pasukan bomba musang gagri musang ya lim batung pat ong ani dia men klita beh menanan ji anak en klunan bangu pesuk jeleng ngavan anan alang enha pesaya gak separik kerak musang men klita jakak petung anan jadi. Okey, lim dulu ni dia anda ha lim batung dan ini anda jai pala polis dadang pejoh hadui sesatan. Okey, anda dengar halang kedua hati je dengar alang nai menserian. Dengar halang ketolok alang bayar lo sekusi menitam hati je dengar alang nai menmiri hati teji anak bayar aru alam ji puan dua meter udang pasukan bomba takep ya men tena dah pesuk tebau tu alam parit jalang perumahan alan perkasa utama dah alam di. Okey, dalam bomba alam dah buka tetuk ani alam pukun puluh telok perpitan minit malam lalu tena ji pasukan bomba alang ne men lutong endah aten te palanga van anan ketua BBP lutong Henry juga bara men dalam ani di atang hanga van anan dalam menglan tek langkah bayar alam parit anan jelang perumahan anandi dalam menpasukan keluaran operasi PKO peji dahin dua anggota Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC ya pelalu manau hadui takep bayar anan pakai hatoh bayar operasi ini melawin lima leung anggota bomba lutong alam pukul 7.22 minit malam. Nusika tak dah kira leput, tak dah lenggak, ya pada mata ya jarum operasi ini di anda hak na. Okey, nantuan hati sudah dengar lebih ialah kusi menitam lim. Itam dan peji alam segmen ini, tak jaga alam pelan, tak dau jima.
1: Panopiwe pedah te alana. Pelihe sayu, aseng timah lalek. Kalau man

Ini Radio Mesir Kayan dan Angkerian pakai FM J0J.2 dan J06.J menpukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J0J.2 dan FM J06.J putong-putong do. Okey, nuna naman ade aku papan ni tamte dua lagu ya. Hati lagu lang una loh lagu lang kenal Ramles Walter. Hati lagu Rami Gawai lahu lagu kedua lang kenal Rosana Urai lagu Sayu Nepa Dau Gawai. Okey, kerana hati tepat pukul 3:40 saya minit empat tempat jauh alam segmen tam. Lebih ni ini ku nak lakukan berasa kenapa kalau alang nai nyemau ngajalah pes radio kaya nahi alang nai maju usu. Hati una lo kesambaran sekenap men Bosi Kadu 10 dan yang sekenap men Hudson 1 sekenap men Zuki Piandulah Zul ya. Sekenap men kelana peci dahik dahi meju maukusu alam menjelo pestam. Ok lalu ini hati teji baketam alang nanya mau metai komen ini hati baketam Alfian Mahyus alang naiman mengpawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu lebih DJ kata tapi men bakih halang teh radio kayan Miri FM hak hino tua adalote sayu lewi melupaget ya sekena menika DJ Rin sayu mana wahadu ya. Okey, sekena menika Afian Mahyus alang nai nyemau nai metai niati kira kata tapi men li lo bakih-bakih halang kelingi radio kayan hak hino tua adalote cakani. Okey, empat apa jalan segmen tam ini aku sengkeri itam teh inang kunung kakyo lun gaya dong. Mina alang sang jadi alam dale tamha Sarawak darat telok do mata mendani jima dahin duji ya. Okey, dani hati gak te telok do bulan 6 duman 2026 hati gak te do telok. Okey, pada jima di dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pada lebih dahkio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius ya. Nunana mina alam senjadi alam dale tamah Sarawak dani hati telok do bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gak te 4 do bulan 6 duman 2026. Gata dopat hati pedah jima dah kio tagak ya. Alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan. Nyati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kio tagak alam Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan. Nyati alam Seriaman, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kio tagak alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana mina alang senjadi alam daleh tam jima gak tepat dau bulan 6 duman 2026 hingga 3 te dopat. Duji gak te 5 dau bulan 6 duman 2026 ya 3 te dau 5 pada jima dah kiot taga. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telok do mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ialah ngejelah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kerana aku senggerita pahapan caki kelengi lagu alang kenan Diana Nini nyati lagu Aku Ngenep Iha Menitam Lim. Jadi radio kayan Miri FM.

0: pandahin kahyan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Kini nuna naman adi tampeci hati kelengi lagu alang kenan Carolan Malay hati lagu duyah dap ya tina lagu nandi ungkrita hati kereni tepat pukun 4 minit. Okey kereni aku sengkrita hati pecah alam segmen tam hati segmen sangun lebih hati segmen pengjam tam tam sepeci kelengi sangun peci dahin Encik Johnny Luhat hati tetuk marung i tania peci dahin DJ Livan.
2: Okay, peja-peja dahin Radio Kain Mir FM. Tam peja-peja dahin harin telo Juni Luhat. Ya hati ji pegawai pertanian alang nai peja dahin tam lebih ni. So lebih menikah Juni.
3: Saya lebih DJ. Terima kasih Abin Oh jemput aku besok lah.
2: Maksud kena payak lah meniha Abin ha abah nai peja. Dahin kalau RTM Abin ni ke kawasan Pesangun Tejo Hadui alang andalo Jabatan Pertanian na norepah ya hati itani ya. Mina tek kemenhang tam alang ujam kenunkah itani ya ni. Biar aku percaya kahum loh kahalang amjam kenun kah itani ni nun kala leti nak nun sayu nak ke manitam lim biar lang unak loh ke Juni dan ke barang ke kenun itani ni ya.
3: Okay, itani ni platform lang mari an kalau Jabatan Pertanian nak untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan bagi petani-petani telok lah kira ji platform digital yang jabatan kalau nak untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah. Fungsi utama nak lah tepat orang lana kayak nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Yang kedua kita untuk jasi petani-petani telok lah udaftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jabat dulu memohon senang dulu cek lah sama dah berjaya atau tidak. Bila dah berjaya dulu dah mohon uli. Kinte beberapa pembengkak ataupun secara isi salah ke telangam tenang alam cun. So kalau reject so dulu dah mohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jangan activity dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jadi sebelum ini kita usi tek kita jadi usi kalau jam nunuk bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last lah of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasi kalau dang memantau data-data lang tek khas Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jaman dah SP kumitang kalau kayak kuri kahum keluasan pare Hamiri. Jadi melalui tani ni kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang tek.
2: Jam ni tabara awidah kahi bantuan ke wina individu nunakum dang tem ok bantuan nyoh katalang anda hai pun te ya nak lumak dah ka norepa kebun dah nanti kom okey nun objektif itani ini halana.
3: Okey i objektif alang lana untuk memudahkan petani lah. Jawab sebelum ani kita cara minua petani ataupun halang nak tahu di tubuh ni terpaksa teh contohlah tapi halong kesih ke jawab dan mesti borang nak memohon bantuan terpaksa teh halong lama bi kerain kita halong kesih teh
2: online
3: teh line telefon jadi ada nak itani ni dalam mohon melalui kesehatan melalui itani ini. Adalah salah satu kelebihan lah. Alang kedua kita objektif adalah untuk pengumpulan data lah persepihan lah aknam. Adi jasi
2: melalui data.
3: Jasi tu melalui data. Tapi data ni kalau sang bagi tahap terlalu jaya. Tapi kalau jasi lo jam data lang tepat men Sarawak lah. And alang ketelo objektif nak adalah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah. Men petani telo udah mohon dalam sistem permohonan telo. So orang kita nak pegawai kalau tecek laku si
2: ipun kebun
3: ni lah ipun kebun tu aja bawa mtek ke kalau akan terpaksa reject lah aja bawa mtek ke so kalau akan proceed untuk next step lah nenan alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkan lah sektor pertanian Sarawak lah telah dalam bagi menghalang langlan pertanian sebelum ini kita usi tak jambat jatuh bagi ta so dari itani ni telah dalam meningkatkan sektor pertanian lang tak hamiri lah
2: awita bagi tu nanti ke dah halang amnah di tubuh ni ke teh sayang pun kata lang antar bagi itu kom
3: abin langkuri mana langkuri mana
2: okay itani ni ke hilang perlu daftar pakai itani ni sika
3: alang perlu daftar alang nak loh ihak kena 18 tahun ke atas lah alang kedua ihak warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak bukan setakat dia meluk di Sarawak tak ihak meluk di Sabah pun dang loka ihak meluk di Semenanjung pun dang loka asen tak tanah Sarawak lah
2: oh
3: abin contohnya kita aku meluk Hamiri bi tanah aku ha kucing. Dalam lekat region setah miri, bi dalam eh bantuan ada lo kucing lo eh bantu mereka. Telan, hihi tu alang terlibat dalam pertanian of course, alang nahari tubuh, ternakan, alang perikanan dan industri dasar tani.
2: Nah, ya, benar dan pedang.
3: Dang lo kan. Walaupun ikat na hari tubuh hal hal orang amin pun dang lo kita register. Eh, abin si tak jam mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika dah nak dia register. Abin aku pi contoh dia adalah Amerika contoh anak kata hal orang amin tentulah nak pertanian
2: jangan ambil dikom.
3: Bidang ha menjanda pendapatan lang lumayan lah.
2: Hoi nak halang na hidroponik kan ada kom. Hidroponik kan dan ya apa ambil tanah lang sayur ke bi sukun sistem nanti kajau. Kajau lah ke tubuh nak naik kom. Okey andan hati tejo hilang perlu daftar i tani ini di aku ngina mentelok alang tek kelenghi radio kayan te nah hadu tubuh nah hiap nah uting te dang uting
3: masing nah uting
2: oh te dang lim kau nah uting ni nak kue lah ho saya telok register ha i tani ini bin ngejelok i tani ini to ada ha kahi bantuan gorem ni kita situ sate hopis
3: buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah
2: oh te hopis lah kan
3: hopis lah kabi jawa 20-30 kalau target usina secara manual ah semua dah di hujung jari pun tak ada.
2: Nah telok Malaya ya panel yes. Ya bin itam ni kita lekoh lelan uhat pendong kita ayo lekoh lelan uhat kita ha upis ni ke home kelunan keren ha balai pendong tipa nah nah sayu itani ni awi kalau o register man kerai ni kek nun jam tak tek bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dang marung tek hadu ilang antelok nanti kek pelalu kat nakum tek ni tak kahi okay nun syarat-syarat mendahak alang anda register itani ni di
3: okay syarat nak lo nak lo ya perlu tek terlibat dalam pertanyaan lah pihak walaupun ikat na hal orang amin tu dan lu ke register lah abin si tak jam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjelaskan na nanda kayak lagi ngapa pun na hal orang amin nan kata hal penting kak untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah okay selain itu ikat memang una mau usahakan lah ikat memang terlibat dalam pertanian so wajib untuk ikat register itani lah contoh nak hari ini jawab agak skim salah satu syarat kalau anak lah ika mesti tak itani nah jebak kamu tak ika wajib register nah tapi jebak kamu gak skip contohnya lah dan langal bayar lo jawab salah satu syaratnya adalah kak perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak Pass ke langkerai ni Sarawak Pass ni ala aku percaya lim-lim telah otak jebak telah otak Sarawak pakai Sarawak P hi kalau langgak skas
2: skas
3: maksudnya kalau tak Sarawak P men hinan taman telah lang tak Sarawak kenyalang goldi adan otak Sarawak
2: otak
3: pelah lawan cuma lembeza nak kerai ni mungkin telah ohadau password telah ID telok bijabat ah hadau kata te pala telok sama servis lah te check nun ID telok nun password telok
2: okey anan ka yo na itani ni di lan pita na ha jenamin amin tu anan ya ken manika ke juni ken nun lang melai anta nubuh jenamin amin pujan nusi ke hadak layang lalai ke ken nun lang melai ta tubuh rum
3: setakat ani lang paling melai lah telok na urok lah tanam sayur macam tasa daun nun anta paya contoh na urok mani kita just telok cucuk tate tanah jabat ha menjaga na memang akan sayur lah
2: sebeh donan hore
3: sebeh kira agak susah sikit lah.
2: Vin perlu lah yang panggil jipaun nanti kom. Liak kan hukurik?
3: Liak pun dang lah kah, yes. Kakung dan kah lah paling melai lah. Perlu lah halau ngamin tu.
2: Ita pernah aja nak min ni ke awi kahi bantuan ke perlu lah kikam ni memantauan dan nanti.
3: Jabaka memohon, jabaka gak kalau pemantauan kalau sang ni gecek sama lang kasi dang ni lah kah.
2: Oh, okay. Hayu ni, jasi dah lo alang te nak kebun ha hamiri ni ke. Vin kahom jaga dah alang nak kebun haji nak min ni par. Oh nak kita nak dulu juan dah halirin ala nanti dia aja sih dulu register hak itani ni ya bi nak tuk cara register nak ni okey
3: pi aku ke mama ade asan tau telah tek Sarawak pas ataupun Sarawak ID kena sebelum ni telah pakai nan tua abin lim servis kerajaan Sarawak sekarang ni perlu Sarawak pas nan Sarawak pas nan im login ta masuk dalam Sarawak ID Kunan ke TK masuk dalam portal rasmi Kerajaan Sarawak dia ataupun Sarawak Government ni kan? Ini lo alam pendaftaran petani. Oh kan masuk dalam yang kita emisi nama maklumat ke lim-lim berkaitan macam IC ke rumah alamat amin ke. Jawab ke te pasangan. Masuk dalam IC doh ke laho. Bi jawab masuk barong IC pasangan ni. Bi jawab ika ngahwa dah hawang tak leh. Dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tu. Tapi jawab ke te ubur kahwin kita akan perlu kahi berpasport doh ka. Abin kerana ni si kalau bapain tang support IC hawang lalai jadi digalakkan anunan lah. Di ini lah memang ketkala. Oh nan ke emisi isi ke imsahkan sama dalam emisi anan tenang atau silah. So kat sahna so imatan tu pengah kalau luluskan tu alah.
2: Pakai Sarawak pasan itu ah.
3: Pakai Sarawak pasan.
2: Oh di situ apps ita ni sendiri.
3: Tangkal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan.
2: Oh alang data no depa maklumat alam ini di ke perlu automatic teh ita ni tiwi sana buka ita ni lan. Okey. Nun lim dokumen alang anta perlu sika.
3: Untuk pendaftaran ini senang tu ah. Antara yang penting kata IC abin kalau sang api gaben IC telon ah. Abin kalau api gaben and upload pelalo. Abin jaba
2: kita sendiri mentai nak.
3: Kalau api gaben padang lo kah? Api gaben ta abin jaba kalau api gaben ta usi tang teh next step lah nuna. Kuas lubut telefon, email ho.
2: Dah lang buku am email nuna.
3: Jaba telur teh smartphone. Jaba kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hadi kan?
2: Play Store.
3: Teka email telur tina. So tang pakai nak lo kah?
2: Ataupun nak pakai email dah anak telur kom. Dang ya?
3: Jaba ha ampain pakai dang makalah.
2: Okay, anu nak tuk marung pihak sijil mai ke pani ke non pani?
3: Anan usi ha compulsory lah.
2: Oh, sika. Ini dokumen dahalang ote tu lah.
3: Mendahalang ote, dah masukkan. Jadi jaba kalau lang register dahin PPK lah, kalau dang upload te lubun PPK kalau lah.
2: Okay, we ha tutam dalam Sarawak ni ke kuri lah orang lang register itu ni.
3: Tu seluruh Sarawak kerana ini alam 22,000 orang.
2: Yo, dokter ni pula om. Oh, kita mudik ke, oh register dah lo. Harap dah oh register ke tu aku.
3: Ina tidak dah kelangi dah untuk anilah.
2: Dah dah we dah lo, ina taman tu am jam nak ke, ina dah dang metang anak dah saud dah kan utik ya. Dah lah aku, ina aku metang ke nun sayuna ita register ha ita ni ni.
3: Alang lana tu itu utang aran merong anima. Jadi tentu nulang lah. Jadi dah jam kenun kebaikan ataupun kelebihan ita ni.
2: Jadi dah tengah ni nakum.
3: Allah guna Allah. Aja si dalam orang jadi tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah. Melalui tani ini dalam orang mohon bantuan untuk bahagian tanaman, perikanan darat lah. Dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembangunan produk lah. Lang ini andung untuk dalam orang itani lah. Okey, lang kedua pihak tukum amadi jimatkan kos dahin masa. Usi perlu terhad opis pertanian lah. Terapun untuk dulu terlalu register pedang lokah. Masking pada lang loka asal si terasa telo nganan tebusang je sama nak minta asal tu ati internet lah anaji kelebihan lah jadi jimat kos dan masa abin telo dah mohon secara online lang ketelo data kalau lebih sistematik lah tek terikot tanaman kalau ada hasil kalau lok lah berdasarkan alangan petani UIC dalam sistem anan dan ani memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk buy scheme men dalam alang terlibat dalam pertanian abin kalau mohon kuota men HQ kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan ini lim lah. Alang last lo adalah untuk peluang pembangunan. Disebabkan ini adalah untuk pengurusan data lagi sistematik. Kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan, yang lebih sistematik,
2: lebih
3: sayur lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
2: Kenapa aku matang ke, we dah alang te alam asikan, nerepa te ngejalak, te mukat nolang ke, dang dah isi nanti alam itani ini ya?
3: Dang lah kah, jamin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian teks
2: perikanan lah perikanan. Oh mina teks dah balai lang teh hapan daripada teh jam nanti ke dah lang ilo hagen na ilo masih ke ni juan ha miri daripada juan dalam kapung kan nanti perlu isi itani ni lah dahin nun ke peranan itani ni teh alam pembangunan halam dalih tam Sarawak ni.
3: Okay, peranan na lang guna loh jadi teruk jam hi lang nak hudu itu boh. Kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemuti Tihan, jadi kalau jam hilang aktif, jawab dah isi elemennya maksudnya hilang aktif lah. Jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register itu ni memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jawab dalam terlibat pertanyaan, of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya tak secara mental asal lim permohonan skim bantuan
2: telefon,
3: pakai telefon lim, mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalang an petani ngap, kena dalam petani perlu akan dang jam lah melalui tanian ni. Alang ketelok jasi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itanian ni jasi kalau dang nak planning kalau okay. Untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik alang nak lo jasi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah. Biar lah kumaman adih nak pemutih kebutihan. Jadi kalau jam kadang-kadang kita jabat tak isti secara manual ni. Halak om tepa isti lokah anak dah naik tak lupa isti. Jabat mula itu ni kita jadi hito lang isti halang ga.
2: Oh, iya lang benda nak dek. Hito arah nalang teh hau maru tita oklem ni. Bi om teh na balai. Lada nanda. Okay, lahu minate harapan ka norepa dahok ka alang bayat loh ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina te nyelado te kira mau te sida te itani ni de aja sida ha te pengjam dah ke ne isi te jo itani ni
3: ku ingina terlalu maru abin terlalu hudik tetap mana lah abin tipiti utama telo adalah pertanya jadi ku ingina telo untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin telo terima dalam pertanyaan jadi kalau jam kunun dengan keperluan kalau alam pertanyaan jadi kalau tentang bermaih kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lalah secara tidak langsung itani ini boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah karena salah satu itani ini jasi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jasi telah dah memodernkan pertanian telah lah lah. Yes, sabin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
2: Anana hari ini telah Juni Luha dalam unai peji dah yang telah lebih ini pesanggung daripada bara tak joh itani ini dah aku ingin kita malang tak kelengi radio kayaan alam petelok am tak nak hadui tubuh minat tak dah inan taman telok ka dah hari ini telok ka alam tak nak hadui tubuh ni bi desi tak dah register ni ke an telok bara dah jasi dah ni register ni dah in pihak kurin Juni menandi ngejeloh itani ini ke dalok dang salurkan daripada maok bantuan tak joh hadui tubuh na hiap kan na uting anan di mentelok lim hui nak mentelok alang teh ha umaru lah oke bau sa kena plan manika junior bin hawah ne peji kusi jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayan lebih ani dahin aku nginah ke tokani dengan pelong ne sayu hui nak teh hang tam masyarakat orang hulu dahin ho te jo etnik tu sendiri etnik kayan telok lang teh ha dikti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani anin oke saya kena dahin pesong luar.

Ada tanpa peti hati kelengi lagu alang kenan mampet hati lagu telok bayu ya. Okey nan hananggap no ak pangakai bakai tam wini no. Ya tiannya mau ngejelo WhatsApp tam hakunti kunsi dengah alang teh ha kilo puluh hati usan jaka jih ma di belasu jaka love ya ni ya. Saya kenap menikah wini daw lah lagu nan di ana tujuh menlim dah alang kelengi radio kayan amkira alhino tu adalah teh. Okey, hadloh ini aku senggeritam tam taipa yang jaki taipa lapes tam ha radio kayan ya hani teji baketam alang nenye mau ya ti baketam Richard jau bara sayu do ledoh men kelo alang nyadui ha kontinan kuri dau ani Tuhan pu boh dahin Tuhan memberkati itam limpaan pelahai alam hadu ya saya kena menikah Richard alang nai peci nama tai kira matang dengah kan ni pa ya saya kena menikah Richard. Okey, sampai tak pecah dalam segmen tam, sampai tak sekelengi dengah alang pah momen pak undek, kasi alang pah momen radio kayan. Ini aku sengkeri tam pahapan jaki kelengi ji sape ya.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alam perlu tek alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nana nan. Nih, ada aku mentang eka. Im nana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Di hati kelengih lagu Alang Kenan Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki kenapka kenapkui lahoi tau peci alam segmen surat dengah lebih alam pahamau man radio kayaan ya tidak tamdang peci alam segmen ni te jaka alam pialan te dau jima. Bagai pada peci alam segmen tam hati aku empat aku senggeri tam kelengi surat dengah alang nai menhawang dale unalah aku senggeri tam te payang pala pes radio kayaan ya. Aku sambal rasa kenap menkelau alang nai peci dahit dahi alang nai meju usu halam ngejeloh pes tamha radio kayan. Ok, nalau aku sambal rasa kenap men Katie Idris alang nai nyemau alang nai meju usu dahi saya kenap men Rona Rudo Fujiwara, saya kenap men Welly Berodus Huvang, saya kenap men Jennifer Ubong, saya kenap men Rita Luhong, dahi saya kenap men Lawrence Mike yang alang nai peci alang ni maju su ngejaloh pes radio kayan. Ok, ini tidak bakit tam alang ni nyemau bara sayu lewi DJ hati men bakit tam Lawrence ya. Bara sayu lewi DJ Miri kayan dahin hati bara selamat dau gawai DJ. Ok, saya kena menikah Lawrence. Lahu hati bakit tam Katie Idris alang ni nyemau bara sayu lewi DJ Rin. Sayu kadau ha miri ya. Kena kira aji madi teka ngelemat-ngelemat teka tatah ngawan lang usan bi kira empan kuna masuk dalam konti di kira lah suka ok daw bisini aku jam nuno naga daw kereni ya. Lahu kuna ini kurang lan kadau ha hudik Dani jakikah te usan. Okey nuno nana hati dengah halang teh ha hudik hati kira te usan jaki ya. Saya kena menikah Katie alang naik kunci dengah alang naik menhudik men itam lim. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.47 minit aku senggeri tam. Hati penjual alam segmen tam segmen dengah alang naik menhawang dale. Okey, dengah alang una losan kusi menitam hati ji dengah alang naik men Rukushima hati tepat laung alang gak men gak buang ya. Hati ha timur laut Jepun bi jakat dalo ani te pala uma perah lim dalo patong ni di hati kira hingat lim ka dalo ya dahin ani kes ni jadi alam pukun 6 junang jihima lahu dalo men upis bomba ala daho buka te tuk ani menji company hati nak besi ha pasen Fukushima alang leput hati te jibuang alang te metek dua laong laki alang nyadui hang avan anan alam umun hang 20-an dahin 60-an ya. Men uhanan hati buang ani di tai lap tai palang ngavan ha melo ya ti kera jalan dalang hinan kanan ya. Empayan tai mete ji doh alang umun saya puluh duman haji amin dahin tai ji laki alang umun 60-an ha uma upis. Okey ani jadi haji amin company Fukushima Steel Work Corporation dahin ngavan perumahan alam telok kilometer ha barat laut stesen JR Fukushima. Lalu tena sesi ha sekolah lalu ha ngavan anak anda ha bata anda cancer men udalo ala dah ho leput tek kes ani. Okey nana dengar alang unalo hati dengar alang Neiman Fukushima ya. Lalu dengar alang kedua sengkusi menita alang Neiman Hawang dale. Yati ci dengar alang Neiman akasih kuasa ngeluh hati ji dengar alang neman tatah

Terima kasih hati Ji dengar Alang Neman Kenya ya. Tidak Ji Umar Bisarah Kenya tak ada dua Alang lalu di hati kira sang pecoh gantung kira tempoh gantung Ji Amin Avandaha Quarantine perah Ebola lang hipun dalam company akasi hipun Amerika Serikat AS hak pangkalan udara Laiki pia dara telok migo sekira sang pejo dara telok migo ya hati umat besar lahu kira nyihu dalam men pihak pelitah jabara tektuk nanun tavid projek kanidit hati ala una perahani te kira sak ni jadi alang tek dua alang alang mate ya hati kira mogok alang na mogok alang na tek dua alang alang mate tena hakim Patricia Nyauding alang musang dah baran ini tena kurik isu-isu anda ha kira anda ha pebara alam G petition yati kira pelulan habara kenun nanun tavid mogok anan jadi okey nantuan na hati G dengan alang Neman Kenya. Okey, tang ini tuan segmen dengan halang Neman Hawang dalam alang kusi menitam li mitam dang peci alam segmen ni te jaka alang pihal ante dau cima lahu lahu menunin hati ku senggeri tampapan kelengi lagu alang kenan Yunita Nining hati lagu lengio ya lahu mengkelau alang kelengi radio kayana ni saya mengkelau alang kelengi ngejalo FM pita puluh saya pen kusung saya mengkelau alang kelengi ngejalo pitan puluh lima pen tusu lahu mengkelau alang kelengi ngejalo channel tu suji kusung ya itam sang peci hindal lo bakai tam alam tedo kenya tepat pukul 5 lebih bi menita malang kelenghi radio kain tamani pakai ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji pen tusu lahu menita malang kelenghi ngajaloh radio online RTM klik lahu man kelo alang kelenghi ngajaloh live hapes radio kain itam sang pejoh atang pukul 6 lebih ya.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelo.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 57 minit ya, nuna namat ada hitam peji. Nyati kelengih dengah alang pahmau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hitam dan peji alam segmen ni, te caka alam pelan te dau cima. Okey, kerana aku senggeri tam hati pejo alam segmen tam, hati segmen tukit uma avo. Okey, hani ji petang ku men hitam lim hati. Tegu kelo ni perah ipa. Nungkun nungka hagen kelo na. Hati tiap tak balai pa aku dah hadi. Hati perah ipa ani lebih perah mendahak nganak. Ha, nunok kering kelo. Bihini hati ji tukit umah avo. Nutok tegu kelo te perah ipa. Kenun ka patut ataka kenun ka deng kelo na ya. Okey, alang unak lo hati tukit umah avo. Ada kelo deng kumo. Pakai atak ya darah telok puluh saat atau apa hati kira alam ji minit lah kira nunan hati atak ya ni dia an kelosah pun dahin atak usi kaya lasu usi pihan nyingam ya te untuk ke siapa siapa nak an kelo dui usi dui an kelo kumo antelan bakal ti kumo unak kita an kelo wak an kelo ubat an kelo soja ni dah kira hana jadi ji empty septic alang deng ngurang tatah ngapa alang lubang tatah ngapa alang ne betung alang na ipak lo ni perah. Okey, anan alang unak lo alang kedua kena kelo deng na nyati tunggu kelo te bah batu ais tapi kelo ung batu ais ni an kelo te alam ji kira tuala ataupun tawel di ke alang nipih dia. Okey, an kelo te tatah hapingah kelo alang tatah alang perah nandi an kelo na alam 25 ateng 20 minit yana ja kira ngurang na oknoh perah nadia. Hati alang kedua alang ketelo hati kelok dang ilau hati minyak cengkeh atau bunga cengkeh hati lebih hayu tu kelok tek buah cengkeh atau bunga cengkeh ni sendiri hati an kelok maet an kelok tek tatah ngawan alang perah ni navin cengkeh ni hana tek ji kira dang na ipak kalau ni atau tatah ngawan yang perahan ini tai malin ya hati kira bi ani hanaji kira sementara terpejaki tua ya lahu alang kepat kena patu kalau na teguk kalau tek perah ipak nyati kalau dang ala ubat perah ipak ya ani kalau tai palaha pemesi ka tai pala pesuk duktun kaya akai ubat tahan perah dia lahu alang kelima alang bayalo hati kalau dang kira hati kalau ilo tiji teh hati tek perisa nah hati perisa pudina atau min kita engkau na kira engkau dalam Facebook teh nyingem ya nak teh meteh nah hatata tetah dalam perah anandi bilim lim lak pasam kalau ni tukit umma abu ani men adi hanaji kira sementara tua kira jaki tua bi tugu kalau tek lokan noh perah nanan nei tek lok kena ulang perlu kena hati kalau teh pesuk duktun jangan sedar dang pelasa bahin hayu ipak kalau ti ngeluvang ka jangan sedar dang tentang teh na pena atau apa ipak kalau ni umuvuk jangan sedar nubit na tapi kahum kah reti na nun tak ni mete perah ipak. Okey, nana tuhan na menakui lu hati dah pitung menakui menitam li tuku kalau perah ipak bang teh aku menuna dia nabi telah po pernah nabi kutin takut pesuk duktun kena ala akna teka pikin ku seng tenubit ipaku sendiri amang kalau seng nanunan habahi Navin teguh kalau nubitnya sendiri pedung ha salah uhat na te deng na kalau buta ha anak ku nak nak kuinan ja kira mengkita sang kira nyoh balik ku nanti tena pesuk duktun jam ke duktun na nak menitam lim. Okey, nana ta hati tokit uma vok tam doa ni kerana aku sengkeri tam hati pejah alam ci kelihi lagu alang kenan Steve Balan hati Yesus na alan men itam lim.
2: Kelihi na Radio Kayan Miria FM.

alang kinaptam. Lak nah barik alang jiak, gam nah barik alang sayu. Alam halam tam, dahindah harin tam, sayu nay tam, pia pia papasi. Jila om dah jila om, pahalam dah jila om jila om. Sayu nay tam, pap jup lang tam, alam Tuhan. Mandawani atang atang baya, ang ni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pubuh hitam dah nyingau hitam pa anam, hino-hino pa hitam tay. Tuhan sang geri hitam uli pala dalehna daleh surga. Lusi pletu Tuhan sang temelak hitam, Tuhan sang pelaung kenapna alam uritam. Mandawani atang atang bayar.

Okey, teman-teman adik dan pecik hati kelengih lagu Alang Kenal Rita Jok, lagu Kelalau Sayunah Ika Tuhan ya, tindak lagu nanti ugeri tam kerini hati tepat pukul 5.32 minit. Okey, kerini aku sengkeri tam hati pecah alam info keliah ya. Okey, ji info alang unalas aku si menitam hati ji info alang Naiman Kuching. Kunan bangu alang meloha semata dahin gambar alang jelang jelenghinannya anda uvui jangi yo program hari bersama komuniti semata alang sangdah nate 6 bulan 6 ani ha dewan masyarakat kampung Tanah Hitam 2 ha sematan. Program ini anda mendalo Universiti Malaysia Sarawak Unimas dahin upis daerah sematan sengandahan na sepangan pukul 6 jima atang pukul 6 lebih. Okey, jekanin ah kahum naan kliah alang kajau sengandahan na alang sengkeri sayu nak mendahak kunan bangu alang melok teh tataham kavananan ya. Nahu jakira nangan kunan bangu hipun urip at alang mage lahu ja petagangan hubungan teh hang ji community. Lagu jaganin a te na hasang na hati plesa age nu si te bayan lau te dapat tadi ata pa kli a adat asen te na urutan akhiran memupuh ni ya lau te na cabutan betua dahin kahum na an activity alang habe. Okey, tunggu men kelo asang jam antuk hadui ani hati kelo dang pahabung mendah alang ngatun hadui ani hati Nasri hak lubun telefon kusung jiji 6 telok pitan saya pitan 550. Okey, aku pasang luar kusung jiji 6 telok pitan saya pitan 550. Ya, pak lodong pahabung dahin zul halubun telefon kusung jipitan 6 tusu 4 pitan 6 tusu. Lahu program do peci komuniti sematanan sengkio jadi ji haduk liah punan bangu alang kira dan mepeng kahum dah halang Naiman Kahum kira pelbagai peringkat umun dan ngepnu penghadui ani. Okey, Nana Ji dengar alang Naiman Kuching ya. Tahu dengar keliah kedua alang sekusi menitam hati Pesta Mantu 2026 alang sendana matoh mendahalam di hati 2 bulan ateng 6 bulan 6 duman 2026. Okey, ini sendana hati ha jelang dataran Astaka Matu Pekan Matu ya. Yati jima gak tepat 2 bulan 6 yati dahasang na pameran agensi tena petading dat Mantu Fitness Challenge lahu tena hati dahana lagu ya saringan Matu Idol dahin tena dahjon pengumuman dahin komuniti dahana tek dah dawana lahu nunangka 5-2 bulan lahu hati tena mini regata sang dahana ya tena Kate Idol kira petula tapa nebara tetuk kajau seng ah. Okey, nan sedhana te 5 26 2026 lahu hati final Matu Idol lahu hati do lempah bayana hati 6 26 2026 hati tenadhana petading ngale dahi te kempen derma daha lahu na hati dah kira petading regata Raja Pecut Sungai Matu lahu tena majlis penangguhan Pesta Matu. Okey, nantona hati dengah keliah alang akun si men itam lim hati alang jim adih alang nama kucing alang kedua hati Pesta Matu 2026. Okey, kali ini aku sengkeri tam hati pahapan kelengih lagu alang kenal Rosiana Urai hati lagu Telang Usan ya menunin a itam pala pecah alam segmen tam hati segmen Biz On Air peci dahin pesangun dahin mujan lah hati tetok haduina hati jadi keusahawati ya.

0: Okey, lebih ni hawilong korek man adi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan ala ngatak antam na lana norepa u berjaya lantai alam adu ina. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak ini ni, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok kawah kat ni peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke matang marung dan bara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepa. Aku terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ni ikat ni ke jidoh inan pikalah ho tepa anak tepa family nanti ke nuna tu kak bagi kira bagi masa kak teh hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah ho teh kak tanggungjawab kak lah ho teh alam hadui ke usahawan nanang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin teh masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok na pinang nanan di nanak tetes sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim ke tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nikah jadi ji kluna nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri ka pa dun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 30 duman
1: ya ke tek ka ku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek ka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak ji pencapaian telo anak kaya. Yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam doni. Oktan yah menikah, abin ka u anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, ji to kalang sayu lah mina te kemenhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mah matang harin telo pun mujana ni te alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anak te. Dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang ngatang ka berjaya pe kare ni.
1: Paling penting alam diri ko unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiena berjaya. Paling penting mesti entak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak hati kepenita sendiri
1: amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan
0: pelalau
1: bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan nusi tu sah ika elo dah laan
0: dah
1: elo ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ah ke tu sah pihak awi mina.

Okay, nuna naman ade ako gerita hati klingi je lagu Ivan alang Franklin hati lagu Indo Kayan ya. Ha, lagu nak tujuh malim kalau dodoh kalau bakai-bakai ku alang teh hawang ana alang klingi Radio Kayan caka ani. Okay, kali ni hati melak saya minit alam pantam sang lasi tepat pukul 6 lewi ya. Aku di jerin barasa kenap men kalau alang paan dahik darah telur jaman ini lahu so kenap. Menita malang umuli radio tam kayan jadi bake keliah dahin ngavan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey tang tini tuana segmen peji dahin kelok tam daw ni menunina hati dahun kucing ada kesi men bidayu lalang neman kucing sang pejo. Awih kenap Tuhan pesuk kita melante jaka alang sang nayani. Okey laku lang muka belasan tam daw ni hati ji lagu alang kenan tuku kami hati lagu melek uma men itam lim. Pesuklaan, bye-bye.

Tukur Nom Gumi. Selamat Gumi, si pengasad muti pun pun abar. Lima orang yang mekobes dang ni har eksiden de Serian. Sarawak sukong pikakat kampus perubatan University Fudan. Disua dayung dang ekonomi perlunya pidoras. Selamat Gumi bersama doaku filem Nabuang dang abar Gumi YF Abdiya. Rimu orangnya ama kobes dang har eksiden de kilometer semeng jalan baki lama ensengai Serian sine kampung Rimba Padi pagi. Nunain ketua polis daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian, mutoka de pakai rawang ino, doi dapat obong ngawal ju merangar botang pipe de bingen orang. Mangsa ierah ni orang dari de biumur tarupuru sawa, taruh orang dayung debi umur osa semenuam nek 40 sawa. Dua nikan orang nak kopet dayung debi umur 2 sawa. Kerjanya saat awal pikiran nang, suo mangsa bisanya nang kobes ruban ronget. Kes penyiasat dribo session 40 ni kurangan ni akta pingakut orang semengperi moi puruju. Sementara itu, Pusat Gerakan Operasi PGO Opis Bomba Dua Pengamat Malaysia, JBPM, Sarawak, menerima pimogan Bikaut itu pukul 4:40 pagi sebaya anggota Sobalai Bomba Dua Pengamat, BBP Serian, nguma ke tempat har. Empat orang mangsa memujur obat peluah dan pasukan pengamat, sementara anak kopet dayung obat dapat daratus di tempat har bisa nyenang tipotir suawa muto takar har inuh biraku. Sarawak skuad nogap kerjasama strategik do China dalam bidang pendidikan bigatung pimasang bakat do kesihatan. Iti, nanya kano pimitia pimasang negeri dan suni onu. Gabi Premier Sarawak Dato' Amat Dr. Sim Kui Yanang kerjasama inu riada Sarawak kakat kampus perubatan University Fudan de kungang jagin kampus Simungas University inu de luar negara. Yanang, cadangan inu mabas tuju da perita Sarawak, Prita Malaysia, dua Prita Shanghai, pagi kajen pigmonar so Prita China. Yenang sejaka inu biguna nganya turung batai, pinusah kurang kira 2,000 orang doktor di Sarawak, rasa nogap ada autonomi kesihatan negeri dan suni onu. Sarawak pun buka ke peruang nudu anak sekolah negeri tidak sama belajar, detaka sarjana dua doktor falsafah de University Timoga China, dekoda University Tsinghua, dua University Peking. Dalam masa ada sama pemasang pendidikan perubatan penumpangin pinumpu da perita Sarawak. Itina, nanya kano pemitia tenaga kerja kesihatan dan masa depan. Gapi Premier Sarawak Dato' Amat Dr. Sim Kui Yanang, si jaka mubadnai nanya norik robis boga ada institusi perubatan antarbangsa ke negeri ini, dalam masa ada sama, nogap ada pemasang modal insan dan sektor kesihatan. Yenang, kapasiti peruah graduan perubatan giarot disukup nganya kano pimitia de semakin bitamah kurak tenaga profesional kesihatan de Sarawak. Ibu saya, si jaka nganya nogap sektor pendidikan, pimasang bakat de kesihatan riak sekuata jagin pun pimasang Sarawak, bayar penyenang rakyat sentipuh de omu. Ia sebenarnya niti dalam rumah Singarom bitotek do lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing de Sibu. Bara dayung bermitia da suami bigian dan boga masa aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Koh nang, dayung naik duman de biguna bukan sejak jaginya ada ngurus rawang, paga nyumbang tudu ekonomi rawang ngirusu boga masam aktiviti keusahawanan. Yenang, pinamah bara dayung dang sektor ekonomi, kungang ngin piutung de ayuh nudu rawang, modereh namah peruang pendidikan onah bayar namah da pagu takah pingidip. Ya sebenarnya niti itara majlis jugan pindurung duit, nudu Biro Wanita Kawasan Rukun Tetangga, KRT Sungai Empawah, bisamu dua onu gawai 2026 de Sibu. Iara pinurung duit inu dapat pidarasa da aktiviti ekonomi komuniti dua da masa da sama ni pagu penyonang pingi dapat dua takap ngidip baradayung bayar rawang.

Itu bu, doa abar. Berapa 5 juta ringgit sekabranya so perintah Sarawak sen pimasang kawasan Om Podi de Jangkar Lundu. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Opar Billy Sujang nang sekabranya ino irang nganya no kapada sektor pimura bayar nama pengidapet ratus sopa pasar de Dun Opar. Pimasang kawasan Om Podi ino sakanya nang kungang nama pengiluar hasil pimura sidia baraman de sukup do buka robis boga peruang ekonomi nudu ratus de sopa pasar. Ya sebenarnya ini tara berusap dan rami onu gawai daya kampung Bitokan 2 2026 de Lundu. Bili pun sopenang projek mimo Dewan Sebaguna Kampung Bitokan 2 adin jurah kajen proses pinyibonar. Sementara projek orang pimurah kekuasaan ino jurah dan takah tender. Ada penuh ngabang bisamut anu gawai kita buat jagin gaya nganya noga pada torin jamit antara pemimpin 200 ambetah dekuasan sopa pasar. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas bisamah rombongan modi ngabang ke kudu-kudu botang romin dekuasan Ulu Paku Sepau. Yodi kan botang romin de nangga paun, jukun, lubok, kelampu, dua danau de menjagin ni so program birang soal o dibidapet dua rakyat. Snowden Ponung Abang ia mekrakar 200 danu. Rasen ngojit ke buat pikir dua pinarang balas bikait boga masam isu pimasang de kuasan demuno. Program ngabang ini mempikiran bukti semangat idi pibakuang damai dua idi bisama de menjagin teras pingrami onu gawai daya de Sarawak. Operasi karik dong ramat SAR nikan urang dari de bisa nyenang ronget selepas perahu akuam de Sungai Banting sinek rumah carang Lingga memorot onu kedua onu ide. Operasi abo piluas radius pikarik nek taruh kilometer ke soba sungai. Mangsa Gerald Lansam bi umur 42 sowa giarok dia bo dapat sungguh pun kerja karik doras sobengatur bisama bergemasam agensi dua orang kupo. Dan onu dua, ni perahu de toban perii orang pinupang metibira selepas nyin rusak. Dua paman dan pin sungi de doras, si bayu rangar tiang gimatan. Moi orang mangsa mujung ramat, obong ramat da orang kupo. Pas munu, jera bisa nyenang meronget obong toban da piin sungi de doras paman. Ratus de boga dipakai gimatan batang lupar satu obomitia da ari jaga pibrosi kuasa nino dua di sukau tina toran uras. Itina hanya notu da kuasan gimatan tota brosi dua oboh jaga. Nunasan infografik opis kejaraya JKR Sarawak sinas bayi tiobo naib bituna dua bitamahannya ada pakai gimatan birang konu. Ratus de boga bisbaya da toran uras de topa de bosilia tu mestigah ogi tanggungjawab jaga pibrosi pemuda ratus de sidia da perita. Kerjasama sensor pihak suku biguna nganyak notu da gimatan batang lupa satu. Serta berosi sangen de selamat. Nganku ngomas abar ku basa bau pun puna. Rimuh orangnya am kau bes dan ni har eksiden de serian. Sarawak nyukong pikakat kampus perubatan University Fudan. Pisua dayung dan ekonomi perlu nyapi doras. Demutis jabar de penyusun da Rana Saimin so section berita ewas masa RTM Kuching. Selamat gumi, salam Malaysia Madani.

Di Selamat Kamiandu, selamat berdebut lagi bersama dengan aku, The Community, DJ D. Segmen ngancang peta masuk pukul 6 Kamiandu sampai to pukul prii bingara. Jadi selamat Kamiandu, selamat nyambut anu gawai nek semua pingga-ping YFM Bidaya, The Community, tahun 2026.

MHz. Ataupun boleh lagi ke pinggan media dengan aplikasi RTM Klik. Ataupun bersama dengan media Masa Itina ada di Facebook Live YFM Bidaya. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya, Gerak Bersama.

Jom dari Studio Madin pukul 6.30 Sungai Mendo. Ni rawang rimah mana kebes ripas moto adi ngeranamang merangar betang paip. Sarawak kamat kena plan yang kuka kampus perubatan University Fudan. Rabis bege beradayung dong mite bedak sua derem pita ekonomi. Selamat Sungai Mendu, bersama ngaku Francis Farrell Chu di derem Agas Sungai Mendu Sokwai FM Bidaya. Rimah mana derem di Rawang Kebes kan moto ngerati gasar ka merangar betang paip di Bengenaran di kilometer Simeng Jalan Baki Lama En Sengai di Serian Sine Kampung Rimba Padi Jejah. Pengobat Polis Gadung Serian Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian kita atnang ngera inah ninaan dari bi umur taru persawa tarun an dayung bi umur di asas mengnam neg 40 sawa sama ninaan anak-anak dayung bi umur 2 sawa. Pusat Gerakan Operasi Bombangak Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima penyebegan begaut pasar harana arung pukul mai 40 ni minit isan-isan ka anggota bomba so balai bomba ngak penyelamat BBP Serian begaut di ka terunian har ana jadi. Asir kerja nyiasat kiretnang sok pergera kabus setegar renged ka kesana do nyiasat diribu Seksyen 40 di karung ni Akta Pengangkutan Jalan sewa 90 mai pulju. Sarawak negap dingin kerjasama strategik dengan China dalam mempitak pendidikan takah bergantung, penyekembang bakat sama dengan penyihat yang nama penyiguna dalam mempenyekembang Sarawak yang tipu ce. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kita atnang, so kerjasama negeh Sarawak dapat dekuka kampus perubatan Universiti Fudan adirik jadi kampus sebungas Universiti Ana di Separais. Ayanang, plan ane mersina penyebenar so Perintah Sarawak saman Perintah Persekutuan Pak Egi Baba Kajun penyebenar so Perintah China. Inisiatif ane berguna yang nora penyekurang arong 2,000 ane doktor adi dog berguna di Sarawak beken so yang nagap dingin autonomi penyihat Sarawak di Tipoca. Anak sekurang so Sarawak menaga dongin peluang badak belajar Pujuo belajar ngera di takah sarjana nga doktor falsafah di Universiti Temegah di China, nimun Universiti Tsinghua nga Universiti Peking. Seterenana Dato' Amar Dr. Sim Kit Adnang, Perintah Sarawak berguna na penetan bas tunuh penyekembang derma pitak pendidikan penyihat Vietnam pemitik tenaga kerja derma pitak ada di Tipoca. Ayanang berakmasam inisiatif Dr. Mit yang tarik minat rebis bagi institusi penyihat antarabangsa di Kas Sarawak yang bedak mujur dengan penyekembang modal insan dalam pitak penyihat. Ayanang kiang bara graduan perubatan adi madenati gibayu sukup yang nam pemitik adi dede bertambah dalam pitak penyihat profesional di Sarawak. Ayu Sabah nang rakah pada mujur dinge pitak pendidikan, penyekembang bakat nga penyihat re dapat pada Sarawak nga rakyat i rebis mujur. Dato' Amar Dr. Sim kita nanti tipuh Rami Broman Sengarem beramah nga kamat duta bas China di Malaysia Ouyang Yujing adinami merawat ke Sibu. Rebis bege beradayung dog bitaya nampada sua derma perang masam aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Seri Wong Sun Koh kita atnang, beradayung deh kais ngurus rawang, pak dapat geturung derma bedak mujur dingi rawang ngera, so perang masam aktiviti ekonomi nga keusahawanan. Ayanang ati dapat teban utung bas ke rawang, adi saman katuh takah pemudip, kanya diaga peluang sekura adi rebis kena ke anak ngera. Datuk Sri Wong Kidanati rak tipuh rami serah penurung beranja ke Biro Kaum Dayung Kawasan Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah beramah nga rami Gawai Daya 2026 di Sibu.
pejuu dingin nga agah. Perintah Sarawak nitah rimah juta ringgit ia nak nyikembang kawasan padak pedi di Jangkar di Lunu. Ia nak bedak mujur dingin pitak Kiminyang sama nambah dingin penyerapan negara di kawasan Dewan Undangan Negeri Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang Kidatnang, atigah rek dapat nambah dingin penyeruah asir Kiminyang ka nyedia lebih sebagai peluang ekonomi kangera adir di kawasan Sapa Pasar. Sederhana ayenang projek naik Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2 madenati aren kajer na penyebenar ka projek rantaya di kawasan ana madenati meh ditakah peruah tender. Billy Sujang kita nanti tipuh rami gawai daya Kampung Bitokan 2 2026 di Lundu. Batan ngabang tipu gawai daya pejuu jadi atag ia nak negap dingi atur bedingan dupana bara penguru ngak masyarakat rebisi di kawasan Sapa Pasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah ambas ngak tebaran i agi ngabang ka kudu-kudu buah remin betang di kawasan Ulu Pakoh di Sepauh nangapaun jukun lubuk kelampu ngak danau ada jadi ni so program barang sawai yang berdapat ngak rakyat. Tipuh ngabangana ayah agi gah kedingah buat pikir sama na penerang pasar berangmasam isu penyikemang di kawasan ana. Program ngabangana kira nang semangat atur ni kaban penyebamai ngak kebersamaan pejuu jadi pemenas derem sita rami gawai daya di Sarawak. Operasi siroh ngan nyuramat SAR nin andari adidog besaya nang renged lepas arut i kaum di Sungai Banting sindek rumah Carang Lingga meret ka anu duah i Anwati. Operasi SAR ien siroh Gerald Lansam 42 sewa dog bayah neg taruh kilometer radius nuju ka sebak sungi. Mejah arut adi ayah namang sama nga priinan adi beken tebarik lepas injir ni rusak ka dog paman pindaras neg ka arudana merangar tiang jematan. Main an sepet dog nyeramat dek kampung, Pak Gerald adi berdegeng di tiang jematan ana, dog paman pindaras tika operasi nyeramat dog keno. Dayaratus adi kedeg jematan Batang Luparni dog mite beda jaga penyibisik jematan ana ka deh transport ngera beda mengare. Penerang so Opis Kerja Raya JKR Sarawak Kidatnang ati berguna nga betul nak nga kia ngera adi kedeg jematan nana de bertambah adi saman daratus adi di kawasan nana saman bara penemi. Daratus dok ingat beda transport ngera di tepat adi donya dia ka nakit jaga penyibisik pemudah ratus adi donya dia beda peritah. Bekan soana, daratus dog mitayan geh beda nyerjasama dari menetu jematan Batang Luparni pejuu bising remus ka seramat. Ngaku ngamasa gah ku pari basa pun purni. Ni rawang rimah mana kebes lepas moto adi ngeranamak merangar batang paip. Sarawak kamat kena plan ia nekuka kampus perubatan Universiti Fudan. Lebih sebagai beradayung dog mite badak suwa darim pita ekonomi. Ngana kasa tidak agah di darim pemenyu biatah ia ne Sungai Mendo Anwati adi mudah nyusun badak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Mendo ke salam Malaysia Madani.

Jadi siap macam mana lagu penghibur kita ada Community Masu Alun Lupeng Mengpadi Da Mampa. Jadi nyukum bala kita ada baru bersama dengan Meda YFM Bidaya. Jadi di Community bersama dengan aku DJ di segmen ngancang peta masuk pukul 6 Kamianu sampai terpukul 6 Bingara. Jadi di pukul juk Kamianu timati kita irak keping agah Kamianu deminan senda Bidaya Bokar Sadong. Musian kita era puan lagi gaya andu da andu ti CMN China taruh nombor 6 2026. Dengan mati lagi aku era maca salam gawai bala kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi sebagai siang kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Tonius Poji, Seraru Gaun.

Si bunga snetik pun pun agak. Rimah orang abih mambak kebus aksiden deserian. Sarawak nyukong pengundah kampus perubatan Universiti Fudan. Penglibat dayung abih ekonomi perlu dok pidato. Selamat kemiandu, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Beatrice D, da agah kemiandu YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah. Rimah orang abih mambak kabus eksiden da kilometer semeheng jaran baki lama ensengai Serian sisek dengan kampung Rimba Padi berupagi ijena. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanilaus Bian Pidan, muto datinan abih kai dapat dokinawal si bayu ngilantak betang paep da bengi jaran. Mangsa si Enceh ini orang dari bi umur taruh puru sawa, taruh orang dayung bi umur ancah semengjuk tok pat puju sawa, dengan ini orang anaknya dayung bi umur dua sawa. Semua mangsa dok percaya kebus si tegal lemas. Kes dok siasat, derungan seksyen pratpundi kurungan ini, akta pingangku jeran semumprii mehi peruju. Pusat Gerakan Operasi PGO Upis Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, derima pingabak bigaut wang pukul mehi pratpundi berupagi si bayu mada anggota masu balai bomba dengan penyelamat BBP Serian nek tempat penyusah. Empat mangsa inya bahas dok peluah badak pasukan penyelamat dengan ini anak inya dayung dok dapat kai Johor masu muto dok picaya tibasut masu muto wang bilantak. Sarawak terus negap kerjasama strategik dengan China, dua bidang pendidikan tinggi pimancang bakat dengan pinyihat. Ti tinan nguno ki perlu pimancang negeri wang timpuh iramande. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menang, kerjasama ti dapat medak Sarawak ngarui kampus perubatan Universiti Fudan da irak jaji Universiti Sibungas da sepan negara. Nepidaan, cadangan ti meh dapat setuju masuk perintah Sarawak, perintah Malaysia dengan perintah Shanghai, pak masih perlu ngamban lulus bedak perintah China. Namanang, inisiatif ti biguna tina nulung nurak kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain negap autonomi penyihat negeri wang timpuh iramande. Sarawak pun muka peluang nak pelajar negeri dan nak pesilung belajar di sarjana dengan doktor falsafah di Universiti Timagah China meng Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Dalam timpuh CN, pimancang pendidikan perubatan penjugon tumpu bedak perintah Sarawak. Ti tinan ngunok ki perlu tinaga kerja penyihat wang timpuh iramande. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian menang, langkah ti bidek tunda tinan narik minat lebih ahi institusi perubatan ancah bangsa nek negeri ti sekaligus negap pembangunan modal insan abis sektor penyihat. Namanang, kahi graduan perubatan da ada masih bayu sedia tina nampung piminta da makin nyumak nek profesional penyihat da Sarawak. Na yakin langkah negap sektor pendidikan pimancang bakat dengan kesihatan irak terus jaji tegih pimancang Sarawak serta aman damai rakyat dua timpuh jangka embuh. Nak pidak anti da majlis makan malam berandu dengan melawat rasmi Duta Bahas Republik Rakyat China nak Malaysia, Ouyang Yujing da Sibu. Baladayung Dok Sungka negap adep dengan tilabat secara aktif dua ahi aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bawang Ahsan, Datuk Seri Wong Sun Koh menang, dayung main peranan biguna beken semina jaji pengurus Abih Mambak, pak jaji penyumbang bahas dek ekonomi Abih Mambak minan aktiviti keusahawanan. Nepidaan,
penglibat dayung abis sektor ekonomi dapat ngeban penguntung bahas nek abih mambak kiberut pidato peluang pendidikan bala anak serta kia taraf pimudip. Pidaan ti da majlis penyampaian bantuan kewangan nek Biro Wanita Kawasan Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah Birandu dengan sambutan Andu Gawai 2026 da Sibu. Nek arap, bantuan kewangan dapat jadi semangat duah negap aktiviti ekonomi, komuniti sekaligus pidato aman damai pincuun dengan taraf udip bala dayung serta abih mamba balana. Pisilung aga. Bikahi 5 juta ringgit jugon perintah Sarawak dadak pimancang kawasan Tawang dijangka lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang Menang, belanja ti jaji langkah negap sektor Kumenyang serta pidato pincuun inya ratu sepapasar da Dun Opar. Pimancang kawasan Tawang ti jangka pidato produktiviti Kumenyang negap sekuriti pimaan serta muka lebih ahi peluang ekonomi nek inya ratu sepapasar. Nek pidaan ti uang biucap disambutan Andu Gawai Dayak Kampung Bitokan 2 2026 da lundu. Bili pun pidaan projek ngundah Dewan Seberguna Kampung Bitokan 2 iti nengempan proses kelulusan dengan projek jeran Kumenyang di kawasan CN mehda peringkat tender. Tradisi ngabang birandu dengan Andu Gawai Dayak terus jaji medium bahas tina negap tarikh dengan ancah pemimpin dengan inya ratus hasna di kawasan sepapasar. Pisilung minan adat ti Gapit Premier Sarawak, Dato' Ama Douglas Unggah Embas bisamah rombongan ngundah kunjungan Andu Gawai ne kuduh-kuduh remin tangan ne kawasan Ulu Paku, Sepau. Dengabang da remin tangan da nangga paun jukun, lubuk kelampu dengan danau CNC Indi masuk program tiap sewak tina nyindek inya ratus serta ninjau pimudip inya ratus. Nak pun bipeluang bidaput dengan inya ratus selain keping pimaham dengan maklum balas berkait dengan isu pimancang de kawasan CN. Program ngabang ti pitengah semangat perpaduan aman damai dengan bisindi de terus jaji asas nyambut Andu Gawai Dayak de Sarawak. Operasi megau dengan nyelamat sar indi urang dari derenget rimpas arut da tinumpang na kahum da sungi banting sinik dengan ramin carang lingga maret andu kiduh merut andu kiduh andu ti. Operasi dok pisilung dengan pibahas kawasan tok taruh kilometer nek arah sijok sungi mangsa Gerald Lansam 42 masih bayuh dok daput takat nerang andu ijena. Walaupun langkah megau dok tundah bedak pasukan penyelamat bisamah dengan kuduh-kuduh agensi dengan inya kampung. Wang andu dua, indi arut dengan ban prii penumpang tibalik rimpas enjin rusak dengan teban uman deras dengan ngelantak tungkang jimatan. Mehimangsa dapat selamat bedak inya kampung. Mengalipun, Gerard ditebuk megeh tungkang jimatan renget dengan dok teban uman deras wang langkah nyelamat bidek tunda. Inya ratus deminan jimatan batang lupar indi, dok sungka nyaga pimersi kawasan CN dengan kai matan uras si barang. Ti tinan pasti kawasan jimatan kekal bersih, paguh dengan dok jinaga. Ngajah infografik Opis Kerja Raya JKL Sarawak, pikarati setegal kehi pingguna, nenyumak minan jimarat ti, tiap andu kiberet inya ratu setempat binami dengan pingguna jeran bahas de singgah de kawasan sekitar. Inya ratus dok pitayin mehen matan uras de tempat de medok sidia serta ngamal ulah bitanggungjawab duah nyaga primasi kimudah awam de dok sidia bedak. Kerjasama semua pihak menak berguna dinan pasti jimatan batang lupar indi terus berasi selamat dengan timengen.
tinan ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Rimah urang abih mambak kebus eksiden deserian. Sarawak nyukong pingundah kampus perubatan University Fudan. Penglibat dayung abih ekonomi perlu dok pidato. Keti agah YFM bedaya, susun bedak Ratna Saimin masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Jadi hisik macam nama Tina, lagu penghibur kita masuk Beethoven, Nok Buah Songku. Dan mengembang kita 24 minit rimpas pukul Jo Bingara. Jadi selamat Bingara nak semua ping-ping YFM Bidaya de ngarati. Bersama dengan aku DJ di segmen Ngancang Peta sampai terpukul Pri Bingara. Jadi di komen bila dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya. Saya mencana komen masuk dengan kita Nurul Atika. Selamat kami andu di jadi kuana ping-ping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat terasa dan adutik. Salam manis masuk JB kuana. Dan ada lagi komen masuk Ronald Denny. Selamat bertugas dengan selamat kami andu DJ kuana. Dan geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih nak Ronald Dennis. Dan ada lagi bersama dengan kita ada ngarati saya macam nak Peter Kilan. Hai DJ D kuana, selamat singumi, selamat andu gawai. Dan ada lagi komen masuk dengan kita Rachel Merikan. Selamat kami andu di jadi kuana, selamat andu gawai tim DBP ngak keng geng PPSMBK. Bersedik kakakku di kampung masaan siburan. Salam manis ngak mesra seraru kuana sok Kuala Pilah Negeri Sembilan. Jadi terima kasih nak Rachel Merikan. Sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya, the segmen Ngancang Peta dan Detik. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita gaya andu dan mempeluah pada Office Meteorologi Malaysia dan Taruh Anugerah NEM 2026. Sebab UCN kita berhibur taya dengan lagu masuk Vivian G, Fifi Alfie dengan Sally Joget Rami Gawai.

Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat Nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Gesuwa Bau Iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suwa bau dan semua bala kita.

Wait, Mr. Senang Minggu. Saya macam mana mati nak lagu penghibur kita masuk Snipers, Mr. Senang. Jadi dengar arti aku rasa kunci dengan bala kita gaya andu dan mempeluah pada Opis Meteorologi Malaysia dadak taruh neburan 6/2026 dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kinuhai semang 2 jam. Jadi gaya andu de community ribut pete de kudu-kudu tempat de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dengan Bintulu. Hanya hujan de kawasan Miri dengan Limbang. Jadi gaya andu dengar ti sampai tok andu pagi, saya mencina hujan di kudu-kudu tempat, di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Kapit. Jadi hanya hujan di kawasan Mukah, Bintulu, Miri dengan Limbang. Kedahan umur laut Sarawak, laut bergelombang kina tuh ni puan kusong sampai tok ni puan 5 meter. Dengan angin umur masuk utara, kilaju 20 sampai tok taruh puruk kilometer ini jam. Dengan suhu dan anuti CM mencena 24 darjah Celsius sampai tok taruh 4 darjah Celsius. Jadi CM mencena matina gaya andu dan berpeluah pada Opis Meteorologi Malaysia dadak taruh anuburan 6/2026 dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kinuhai semang 2 jam. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masu Roland Lias, Bujang SS, yang mencena Slow and Steady.

0: gawai, arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Jadi saya mencari Martina, lagu pimpin kita masuk Asidran Gila Bayang. Jadi tiada lagi komen bila dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya dengan arti saya mencana itu komen masuk Henry Bali. Selamat ngomis, selamat bertugas, selamat onugawi ketaruh kuan ya. Jadi ngak geng-geng awah dua pingojit YFM Bidaya. Salam sayang sok kupuak bumbok kuan ya. Terima kasih nak Henry Bali. Dan ada lagi komen masuk dengan kita Duringo Base. Selamat Sungiumi Ondu. Selamat bertugas nuju DJD di Konti. Kuana selamat Sungi Ondu ge. Nudu Mami Cikgu Esther, Jikin, Menek, Kenny, Sinoel, Puan Nyimoy, Sumuk Chang, Rachel Marikan, Henry Bali. Salam ngancang peta. Terima kasih nak Duringo Base.

Ada lagi dia bersama dengan Amir Dawai FM Bedaya, CM Mention Bunda Babeh Wai. Selamat bergawai Ratus Kampung Kruset malam ti. Kuan ya. Jadi mungkin ada de kampung masih rami andu gawai de ketaruh de ngarti. Jadi kami masuk Pol Korek. Selamat kami andu dengan selamat andu gawai daya di jadi kuan ya. Dengan semua ping-ping YFM beraya de kami andu ti. Harap kita semua sehat dengan terasing. Paguh andu ambil di kawasan Tibede dalam mat andu ti kuan ya. Jom ngabang kita kuannya senyum boleh nyehep abak lebih kuannya. Terima kasih anda dengan kita Paul Correct. Mungkin dan uti masih ada lagi bala dengan kita dengan ngabang nak ramin bala dengan bala adik-beradik kita dan uti. Ini pun sama-sama kita nyaga pinyalat kita. Nyaga pan nadep kita ya. Ingira mina muto ataupun mutaka sama-sama kita nyaga adep kita ada jaran bahas. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur masuk Refined Band Joget Ripu Bigawai.

0: masak dia beli juang. Tahu setengah orang tiak inyo obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek bola semongkilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah pokut cukupnya mon nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota Budi Pri Pro Limo ku. Aduh. Mau buat dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Titi. Oke.
0: Okay. Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kip yang de bilih-bilih no. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk Sheila Francis, Gregory Lee Elawati dengan Eleanor Rachel. Jadi Tinan, perempuan kita bersama berajar dengan Andrew Walt, Blood Donor, D2.

Jadi program ti dohna turtinan sama-sama kita nyelamat ataupun mantu asuh ataupun kekurangan daya ya de Hospital Umum Sarawak de masa ti. Jadi nyugon bala kita de ada semua mahisawa masu 60 sawa. Ada sehat fizikal no boleh mandek nak program kempen dermadaya dengan organ dan anu pagi si mention 4 anu beranam 2026 anu 4 masuk pukul 9.00 pagi sampai tok pukul 2 kemiandu da Farley Kuching. Jadi sama-sama kita mantu bala kita ada memerlukan daya ya de masa itina. Jadi terima kasih bala kita ada masih sudi bersama dengan kami the YFM Bidaya the segmen ngancang peta the anduti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Sliders dengan Archie Joget Ramigawea.

Jadi saya macam mana Martin nak lagu penghibur kita masuk Kesna, masuk Brayo Jaji Cinta. Demanaban kita 40 minit rempas pukul mahi bengar. Jadi dah ada bersama dengan nama The YFM Bidaya Seven Channel Jijun 4, James Pengiran. Nah, terima kasih. Yang sudi bersama dengan nama The YFM Bidaya The Segment Ngancang Peta dan Deti. Jadi komen masuk dengan kita kulat piteh merah. Kuana selamat gawai DJ. Kuana hati aku babanya. Kirim salam anu gawai tuduh kakakku di Singai Bau. Harap ya senang kuana ya. Dan ada lagi komen masuk babai konten. Selamat ngancang peta. Selamat ngabang kuana ya. Murid awal Facebook DJ. Selamat anu gawai. Oh ha. Terima kasih nak babai konten. Yang ada lagi dengan kita ada bersama dengan YFM Radio. Saya mencari Atiang Pakok dengan Roy Kwang. Terima kasih ingin sudi bersama dengan kami The YFM Radio, The Segment Ngancang Peta dan Nuti. Jadi sebenarnya kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita. Masuk di Velo Amu Dayung Bidaya.

Steady Amang Kalu. Siap macam mati nak lagu penghibur kita dengar reti. Jadi di jam tia kemerang emas tugas aku dengar reti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan Ami. The YFM Bidaya dah bersama dengan aku. Jadi the segment ngancang peta dan masuk pukul 6 kami anu jenis sampai to pukul pri'i bingara. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ke ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Okey, jadi nanti ragu sebengasta ngarau beti amu dayu ngai berdaya. Jadi sama tengarau menduduk dayu dari berayuh di agi bersama atau ngarau beti menugas anda berangan dari bokon. Bajanang di so serian so siburan so pedawan so bau ke so lundu ataupun so dagang kaki sejak dengan agi ngojek siaran radio ngarau beti. Terima kasih berbogoh duduk seberingan. Ada lebih saya sampai dengan di sok jaya ke pukul 2 mengumi terus on radio ngejit pengarun ke di petugas dan segmen ngancang peta di terus lagi bersama dua ku DJ Chess dan segmen ngarum pawon untuk kenjuang segmen tetap pukul semong tuah terus ngarum ngejit ragu-ragu pingibur di mokai nyusun sana so beringan mudah ke berkaitan dua info-info berkaitan dua isu semasa di hari aku berkongsi ke duduk so beringan ngarum itu. Okey, jadi selamat menyambut anu ayuh gawia ge anu ke taru. Mungkin lagi kita beringan terkaiti garu piti haru ke penuh ngabang sebab di dua nubrat memang doi poya luar sobori pengabang cukup bogo. Jadi anu ke taru ambil peluang penuh ngabang penyenang si di sindok kerja ngabang duduk beramadi mandi si di sindok. Ini sangat beringan di petugas sekarang ini andu sebunga saya terus bertugas sebab dapat kemisi jok andu di dua-dua andu berat nuam di sama petugas untuk seberingan sama ketua naya kecap pengguna hidup tu. Ini sangat beringan untuk gig ngaji saran video sekarang ini selamat tengah rom terus berhibur dan akan juga segmen tetap buka semua tuah terus sekarang ini jok di YFM Budoyo kerap bersama.

Okey, jadi nanti Raghu penghibur tu Rami Andu Gawia. Ha, anu kata ru hanya mut anu ayuh Gawia sana sawa 2020 nama sama ngarau menuduh beringan lagi ngaji tasel radio ngarau biti ha so cai ge ngaji ta sebab ngarau kata ru mo dari arwah sa nama bakau bos ko mana bra bisa sumi agi ke sua apo nu papau ni musik yang dikupu. Ya, jadi mana-mana bakau ru jadi anu itih pun bogo pengabang ndak gobori ngarau biti mo guru paya tia guling di tuno sofa semedi ngoji ta saran radio YFM berdaya. Jadi radio tu dapat nombor ngoji tak pakai gerumang FM ni 0.2.0.2 MHz. Jadi saya meringan di haro di luar kawasan frekuensi ti tetap kena pada ngoji siaran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bedoyo. Okay, jadi sebab ini lagi info di rekusi berkaitan tu RTM Click. Laki anu rimoh titik you know rimoh anu berada nuam tajuk so pukul semua tuah turup ngaruh menoga pukul moh pagi ngejaka apa himatan RTM Click hari ogi gangguan ya gangguan ini tiri ya you know saat na kroja nama pagu sistem jadi saat beringan tadi saru buka aplikasi RTM Click muna pagi no ngeninga agi gangguan mungkin ada dapat ngoji dapat buka mungkin ino cuma ini tiri saja jadi ingat ada dapat ge akses pari dapat ge buka pari RTM Click ropa sepukul rimoh pagi.

Okey, jadi nanti Ragu Minggu Bor. So, kumpulan Stingray. Jadi, kira supaya 20 taruh minit ngaruh pukul semua ngaruh. Jadi, saya ingin isi segmen to ngaruh minit yang ada pukul semua ngaruh minit atau rakyat sama-sama ngajit abar pukul semua ngaruh. Jadi, seterusnya pukul semua suku. Ya, you know, kalau biasa pukul semua suku di dapat ngajit setiap ngaruh minit taruh yang program. Rantak bau jadi program di berpuluh ada menyusun ada pada beat Linda Jagim. Jadi terima kasih Bogot Nudu Subringan di Rogi bersama duo Koi Ngarabiti. Okey, jadi sama Ngarom, terima kasih Nudu Nurutika di Gib sama Roto. Terima kasih Nudu James Pengiran. Selamat Ngarom Nudu Charlie Chung Tizam Lime. Ya, selamat Ngarom Nudu geng awah di Gib Kunjita program Ngarom Pawan. Terima kasih. Salam so hometown. Terima kasih Nudu Charlie Chung. Terima kasih Dudu Durin Gubes di Gib sama Reto Anggarom Ti. Nuretika yana nga sama bingare. Harap kita semua sehat terasa nangari ti. Salam ceria, salam damai Masu JB. Okey, terima kasih Nuretika. Okey, seterusnya Douglas Douglas yana selamat ngarom. Merali ngoje teraku napa-napa ini so kumpulan Peace Band. Okey, memang kita senarai di selagu to ngarom ti. Jadi harap Douglas terus bersama Reto untuk nyuak segmen to ngarom ti. Okey, gaya undu di pasar kucing ngarom ti memang suku pepagu. Bang suku menoh ku saya nang anu ti ngarom ti mungkin lagi okay, baringan di mo nyanang mo hari padi ke borigan mungkin di tempat pagi mo hari kerja ataupun lagi di tika itu lagi dengan mo alu ke dalam kereta gitu alu ke treba dalam pemenu di ke bori adop ngan sebab pun mo kudu minggu kudu anu tiak alu di kupu nyambut anu yoga wia jadi harap ada daki sejak pemenu ingan ngarom ti harap ingan anak kita treba motokar ingan dah kamu tak pasan atau pinggang keselamatan sentiasa ingin penumputi orang raya yang paling berguna yang sentiasa nuna aturan-aturan orang raya. Kita ingat di media sosial tiagi kudu-kudu tepat memang orang mula berdatuk ke dia yang nak ada dia pasal siburan dia pasal di orang siburan menuju ke Serian orang lagi berdatuk ke ngumit ya sungguh mono ngatur ke pimono atau saya nang atau ramat hendak ke tempat yang dituju. Okay, jadi aru ada ngah muda gawi atau bibu lagi ngaji teragu pigibu ragu gawi atau seterusnya ngaruh putih so Gilbert Amil gawai sama haramnya.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adaptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ragu pergi bor tu ada ada amun ano supaya ada mas mong ngamedi tado ngare pokor semong ngarom. Jadi sampringan di beniat raan di ke kempen Derma Doya. Jadi tiap pagi okey kempen Derma Doya adu ada organ di gibengatur ada bulan sabit merah Malaysia cawangan stampin you know so pokor semong pagi nogo pokor 2 lepas tengah ndu you know ri bengatur di Fali Kuching. Jadi saat peringatan di benih antaraan ada Madaya dapat pergi di ke Fali Kuching tadi pagi pukul semua pagi nak pukul 2 lepas tengah hendu ya. Jadi itu seandainya erakah dengan nama stok Daya di Bank Daya Hospital Umum Sarawak.

Pukus mo ngarom. Selamat ngarom bisamah dua ku Jason Tri dan Abar ngarom so YFM budayo. Rakah perintah ngurang beranya dan bajet 2027 doi ia perusak plan ayuh Opis Menteri Pendidikan KPM Kodak Mit Guru Bauh dua sedia pimudah pendidikan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Sobotnang perintah ia kedubu ngin pingidio nudu sektor pendidikan. Ia nang program rancangan makanan tambahan RMT biki sekurah di Moh Omba dua keroja ngosa sekurah ia buah kedubu. Sa onak sekurah dapat berajar dengan paguh dua selamat. Ia tu ngin jamin rakah ngurang beranja da perintah doi ia ngin pasas nuduk penyenang onak sekurah. Fadlina sobat de initi serapas tajuh simposium antarabangsa kepustakaan terjemahan dua kecerdasan buatan 2026 di Kuala Lumpur. Dan masa disamah, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Sobotnang Opis Menteri Pendidikan yak notu rakah perintah ngurang beranya doi yak ngin pasas nudu kurikulum di bauh sawa bauh dua pimorot onak sekurah paimrini. Iti betuna dua plan perintah yak ngurang beranya saan bajet 2027 setegal pindura ekonomi global dua geopolitik di doi totuadin. Iti morot baya buat pikir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yohnoh rakah inoh ia ngelibat Opis Menteri Pendidikan dua Opis Menteri Sekurah Begatung. Fadlina sobat gehnang voucher book RM100 saat onak sekurah secondary dua institusi Sekurah Begatung Perintah ia obuh ngin serapa sesi sekurah obuh buka pari. Mangsa urut kuam di Sungai Banting Lingga mujur obuh dapat Ngumi Sumia. Mangsa Gerard Lansam 42 sawa obo dapat da nyakupuak dan pukul 4 minit ngumi kira taruh 100 meter sok pos kawalan bomba PKB selepas dua endu operasi karik dua ngelamat SAR. Nuna report Opis Bomba dua Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mangsa yoleh ni sok prii individu dipakai ni urut dirusak njit ne sebayuh langgar tiang gematan dua tibalik dang pindoras. Moih mangsa dimujur abuh ngelamat dan nyaku puak sementara Gerald tikuam dua rongot. Operasi SAR abuh kakuak sepunua dan pukul pas tengah ngumi. Kes beranggal dang orang di Serian Pagi Jaya moh ngeragut nyawa rimuh manak bisaya nyanang doi kungang ngawal motor takar motong traktor dijawin. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Nang dan pinorang media sobat Nang kerja nyasat awal moh dapat driba Muhammad Bostari Audit taru peruk sawa doi kungang ngawal raju motor dua moh rangar pipe di bingun orang. Serapas inoh motor moh rabu kang parit di OGPIN dan keadaan terbalik. Pat aduk mangsa di Kobos ialah Nur Farah Syahira Narudin 26 sawa, Ajibah Ahmad 46 sawa, Nur Ain Nasrin Narudin 96 sawa, dua Nur Asifa Lutifa Narudin 2 sawa. Yohanang kes abuah nyasat di dibuat Seksyen 40 kurungan di Akta Pengakut Orang Raya Semong Prii Moih Pucu. Yoh sebaya ratus dah sentiasa nakit-nakit dan orang amoteh di kawasan Selekoh, Sipang Ruah Dua Morot, dua suam pagi di doi iskira kirin orang.

FM di 06 pendek MHz di Kuching.

0: Okey, jadi sama ngarung, terima kasih kedua-dua seberingan di Haroki Ngojita Seran Radio YFM Doyah Ngarung Beti ya taruh nuburan nuwa masawa 2020 nuam. Jadi harap ngarung beti so berato sehat mu nyenang mogi nanti mokon mokod patah-patah ke mana ubat mokod ya. Sebab ya dan kudu nuti kasak nyenang dua kepiin hamosi saja ya. Lagi nyenang ini nak potong dah nyenang dua kepiin cheese na. Jadi terima kasih tu sama ngarang duduk dengan Tok Roy Kuang di bersama tu di lagi ngene komen di ruangan Facebook tu ngarang ti. Terima kasih duduk Kot Irvin, Ji Chunfo, you know selamat bingare. Terima kasih Ji Chunfo, Ronald Dennis, you know selamat bingare. Geng-geng awak dengan pekaping YFM daya lagi harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih duduk Peter Kilan, you know selamat ngarang. Selamat Nugawiya, terima kasih WK Baja, yanang selamat ngarum, yanang ceria-ceria selalu, terima kasih WK Baja, sama ngarum menduduk Atiang Pako, sama ngarum menduduk Rachel Merikan, yanang salam ceria so Kuala Pilah Negeri Sembilan, yanang selamat Nugawiya menduduk so Sporog. Okey, jadi seterusnya Derek Asin, ya nang selamat bingara. Terima kasih Derek Asin, ya nang selamat gawai dan semua peminat YFM Budaya. Terima kasih duduk Pak Korek, ya nang selamat ngarum Pak Wun, selamat untuk gawia. So peking YFM Budaya, ya nang ngarai ti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Okey, terima kasih duduk Paul Korek. Jadi memang ngarum nyambut nuwa gawia memang bugok-bugok cerita ya. Lebih-lebih se itu mbo anu ka taruh nyambut gawia bila mo penuh ngabang mungkin bila nyana nguruk-nguruk de so anu sebunga se noga ga ngarum itu mungkin gino dia penuh noga lebih se semua ngebuah body kidina. Jadi adina memang modang fasa lebih se nyana di dijaga bat polong na. Memang dang fasa tahu ningat timbang. Robis ya mo memang mo gile nimang atau pedio sebayu talu puluh ni bulan limo dia lepas mo dia nimang ya mo rekod dia kudu bate pakai beliau meningat timbang ya mo talu tiak timbang sebab talu tiak maad bat polok ni sebab kudu dondo timbang saya semangan sejak sungguh penyenang mewah dia boleh ti dah lu kemana nak mubusu pakai bila lagi dengan tenang ogi leh kasuh mikir tanu nih yendo memang cukup pengumuman yang cukup suka andolaan ambil ketubi biarpun so ambil kacau mikir bila boleh kan ni lagi man ke mungkin dah yang tahu lu tiada ingat timbang. Okey, jadi adi nama pukul semong suku jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngajit program rentak abak utang orang itu di berpuluh ada penyusun ada apa nabit Linda Jagim jadi dengan ini jatuh sama-sama ngajit.
1: Hai, sahabat bingara. Bidaput lagi kita ada bingara ti tapi program rentak bau kita. Jadi ada bingara ti anda semua, aku percaya semua belah kita ada bingara ti ya. Terasen awas dengan seleki terus setia bisa mengambil dan bingara ti dari program rentak bau kita. Okey, jadi ada bingara ti aku ada nyedia semua ngedua dengan lagu ya. Tentak sama-sama berhibur, tentak sama-sama ngampan batuh kita era beus. Jadi, terus setia dengan kami tepengan siaran kita timati. Dengan atinan kek matan masa, kita berhibur taya dengan lagu Dasi Bunga dari program Rentak Bau Kita. The Bingara City dengan lagu Da Bikinan Salau. Maso Stephanie Najah dengan lagu Joget Aseng Sina. Maso Mela Boys.

Kan di sana kita berhibur dengan Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Kali ini kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu Iban kita. Dua dengan lagu Iban. Dan hibur kita dalam program Rentak Bau kali ini. Senceh masuk Marina Jara dengan lagu Bucang Kalimantan. Dengan lagu Pok-Pok Alu. Maso Dino Fit Sofina. Sama-sama kita ngeping lagu dengar sikit.

Okey, saya nak mati menem dengan lagu Dak Dak Perlu Aku dari program Rentak Bauh Kita. Dengar reti bagi bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti. Aku harap no semua bala kita ada abi keadaan dakuan kita ya. Awas dengan nama sen kita harap lagi semua bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti sampai nek tempat tertuju kita dabi keadaan dan lebih pagu dabi keadaan dan lebih selamat. Dengan segi bagi bila kita ada tengah kerja ada masa itina, kiki bagi tahu lah kerja kita. Dengan bagi bila kita ada berehat masa itina, selamat berehat kuucap dengan semua bila kita ada tengah berehat masa itina. Okey, ja terus dengan lagu penghibur kita ada ngare Siti. Kali ini kita nak keping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita berhibur bersama dengan Yovi Wianto dengan Tiara Adini dengan lagu Tanpa Cinta. Najah dengan lagu Pika Pika. Ha, masuk Juan Reza.

Okey, kan ini jenis kita nak Indonesia, kali tak balik lagi nak Malaysia dengan dua dengan lagu. Darang hibur kita. Jadi kita sama-sama hibur dengan lagu Bukan Lagi Kita, masuk Nadira. Dengan 1000 Tahun Lagi, masuk Imran Ashmain.

Okey, kita mah nak Indonesia, kita mah nak Malaysia. Kali ini kita nak keluar negara. Kita berhibur bersama dengan Dan Lewis dengan lagu Which You, Najah dengan lagu Maso Lady Gaga Apra Kapdabra. Ha, saya nak mati nak tajuk lagu kita dah Bingara City. Jadi, ajak kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu Maso Lady Gaga dengan Dan Lewis. Mati nak.

Okey, jadi nanti kita sama-sama ngojek program Merentah Bau tu Ngaromiti. Ya, program di berperuah dan menyusul ada penerbit Linda Jagim. Jadi sama Ngarom, terima kasih kedua dua seberingan di Harwagi bersama Doko Iyeng Ngaromiti dan segmen Ngarom Power. Anu taruh anu berat anu masa 2022. Jadi sama dengan orang duduk beringan di tuang anda gebori dikaiti dan pemenu sok kupu atau jadi adina cucu anda gebori anda kadang keadaan selamat terus presa dan gebori ataupun lagi jadi anda sejak kebalo terbarang dan gebori terus murah terbawa sebab kenyamannya suku pekawak ada berapa lagi jaya geng rusuk orang beda dog lagi apakah sungguh jadi suku pembuguna ya nah atau selamat anda kata patah dia tujuh tu. Jadi disamperingan nanti Haro Ganji Tesseran Radio Garomiti Tobibur lagi Ganji Terlalu Lagu Pengibur Lidang Zot Nutritif ya. Anda akan nyuang segmen itu pukul semua ngetua turup ngarum. Jadi seterusnya ragu so Tony Kepulauan Peace Band. Anda apa-apa Jordi YFM dulu yo. Gerak bersama.

0: Ani, katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor.
1: Buka. Sami kamu buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masang muto puat mu wong ade perambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayah puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah memberet parit ye na becek.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu sama harami yang nyambut tak gawai ya. Supaya ada maha PE minit lagi ngarep kura. Semang di setengah ngarum. Jadi sama ngarum, terima kasih kena duduk Indo Kanawi. Tagi sama rata ngarum witi. Selamat ngarum duduk Hokwi. Yenang happy gawai ya. Yenang selamat tugas, terima kasih. Okey, jadi sama ngarum, terima kasih kena duduk Sinoel. Yenang Muhammad ya. Bang Sigumunah, terima kasih guys sebab pergi ke ngojeta siaran radio YFM tu yang ngarau itu. Jadi sama ngarau menduduk beringan di mungkin Adin atau akan mokat boos sebab so apa gear boos teman bak begorot Adin mokat boos dia di nuak piin dia kedina. Terus ngojeta siaran radio YFM tu sebab botot mau gerinah setia. Okay, jadi kena nato bibu lagi tu ragu pingin bolta. Terus garam itu so Justin Marina Dayung Pedawan.

0: nosak dia beli inyua. Toru setengah orang ti inyua obuak. Dari patu toto dia betulak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mungkin rotong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh leh PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau betulak untuk kata ne. Muh leh motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nak me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Dah, dah ke sebek duit ke tih.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiong de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum minum.

Living Next Door to Alice, kereso pedoma tuah pro pre-minute lagi atau dang segmen Garung Power di anu taruh itu. Terima kasih nudu sobringan di aruh lagi bersama dengan jadi sobringan di tugas Garung Piti. Selamat bertugas nudu sobringan. Okay, yang penting radio tetap gah terus on. Jadi dengan pengiburingan dan sebanding dengan day koca pengguna ingan Garung Piti. Mungkin lagi nudi koca so pukul semua Garung Piti nogo pukul 9 pagi tiap pagi kini na. Pas sungguh menuh radio mesti jogi sebab menuh dari radio tu mungkinnya menunu kurang dapat guys ngojet lagu di mau kini susun sana so beringan jemun sekali beringan puas puas ngojet selain radio atau ngarobiti dapat guys ngojet lagi dengan pukul semong dua terus ngarom tiada dengan segmen semong dua nuam mendogu pukul nuam pagi tiap pagi jadi ragu pikir portal seterus hendak dapat pegawai so Adrian FC.

0: Adams Eve. Kai, kena kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat moya. Semua original, banca de mahar, anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun de mahar, ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan, mungan nih pun mahal set kroke mudamu. Kae lagu ti, aku ti mise na. Pakken boleh. Abah mau masak nyuhon bina. Kae mumponinya ada sasah-sasah. Si Eni rabu us kah, ira nganai kah, ira rilek kah, ada anak icek kah. Biawak mau depon, adep mau dep de kampung. Mati pagi pun inya kampung mah. Mantuk nuluk ngemuk, biradep cek mau depon. Cek debak tua.

Ada tiang ragu pergi borto joget tetapi moga haslapit. Kira supaya doa ma semoga cuk minit lagi atau dengan segmen ngarang pawon. Terima kasih bubukau nudo sebringan di ogi ngajet siaran radio so bukur nuam ngumi jaya noga ke masa itu. Mungkin lagi kau bisa beringan di mo hanya mori amora tabu o sebab botol yang musuku penudu. Tapi kira moga awal gede na mungkin lagi kau jadi pengguna di hari anak awal pagi tiap pagi. Pasu kumono. Punya nama bayi murid bu oh saya periksa ke dia ke dia tiba ada penyahan ataupun ningak ke kusi-kusi motor mungkin lalu ke kamu dengan mit tu terlalu dia kejak ke buah ngaso dia mai di barang di tempat tu tempat murid tempat murid saya nak bos saya bos saya dah keadaan lorok lah saya dah gapang lebih saya nak boleh belanya nak bos dia tempat dengan orang pukul 2 saya mustahil tapi pikir motor pun aku bayar penyahan mumit ke bayar kusi sejak pukul 2 terlalu pengaruh tiap muka betul-betul ya dia presa. Bisa beringan nanti harap bayi bo sekali teh. Terus gatau bihibur ngaji lagu penghibur tu terus ngarom tindak ke juang segmen tu ya. Ukur semua tua tua pengarom. Okey jadi lagu penghibur tu seterusnya so live ini jangan sambung. Jangan di wifi meru yo gerak bersama.

0: 7 Madinah.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk. Gerang segmen ngerang power tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerang power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia. Dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak. Picu siaran ngerang subkur semeng dek serap ngerang. Dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sahut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serap ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sepukur Semang 2 terap ngarem. Nek pukur 6 isan-isan.

Okey, jadi dia cakap ragu penghibur tu dang do tergoyang pakai dek nyama tu menekan juga segmen dengan rumah pohon tu saat nondo tahu riti. Okey, jadi harap pasti atau ada pada ngajit seran radio YFM Rio dang segmen semong dua nuam nogo pukul nuam pagi terpagi. Jadi apa ini pukul nuam pagi terpagi dengan bersama lagi dang segmen maka terima kasih bersama dua pekarut ngekai di petugas. Aku juga berbuka terima kasih untuk suara beringan di tetap setia bersama doi tetap ke ngojit siaran radio YFM doyoh naga ke Masaiti di naga top berapa ada bau di segmen 2 bukun aku DJ Jess ring ucap selamat tengah om naga top berapa ada bau bye bye.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen semang tuah nuam dengan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semang tuah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: FM. Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.

0: Pasok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ha, atau nosak dia beli juang. Tahu setengah orang tiak, kini obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mungkin otom idogem tungang.
2: Inoh nang nya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do riak ke kelep turak untuk kade ne. Moh le motor kade oma bat lagi no. Dal pokok cukup nya mon nam.
1: Ku cek dio. Cukup ke doh ke kota budi 25 ku. Aduh. Moh buat tia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Titih. Okey.
1: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge hoge nya de bayar tambang.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kakuk si je. Nya ada betapot pakai MyCard nya bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dilibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adis kejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu watak pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mekun. Angan lagi mekun lebih sok dua minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mekun kamah bersindek ngera adi dog enam TB. Temit raka awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pingi bisik ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit enam TB. Pesanan Nusra Ati, so RTM.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga, juga dengan kami tiap pandu pemahaman mi, nampun penyalami, mengambil ngampun nyarap salang kami. Abang yang pandu mi nak pencuba, tak peluang mi sop mi ek, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bahkan menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, sedemi kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudik, dengan mengikut perintah sama dengan rekam dan emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingar dalam bakat beus berarti guru guna kerja kami betul Roh Kudus kam Tuhan cina ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi mancak maju dalam pengundah dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga badan ini tunah kami nenemi teguru muna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk pun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasih akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Adu-adu menu jaga kita, setiap ini menek, setuhai, tuhai. Amin.

Macam tadi ya, Studio Madin pukul 6.30 Isan-Isan. Kerjasama strategik lalu berguna dalam nyekamah ni agenda berpaut dengan pengubah tenaga. Pemite adi dedek pertama yang elektrik rejung negap dinge kerjasama ratau ASEAN. Penetap projek strategik re pederas dinge penyekembang ekonomi di Miri.

ka dapat pejuang mojor. Ayuh Moji sedang peralihan tenaga 2026 iti kon 2026 sebab ada dua ngatur beda tenaga nasional berhad TNB ada jadi tarun yang kutung penyepuan berkenso yang pederas dengan inovasi dalam pitaana. Ayanang penyekembang rais dah kaus dongeken so penyekana infrastruktur ada pak menegah tembit kira di penyekembang insan institusi nga penetun adi sama. Nga ana ayanang Malaysia nga rais ASEAN peralihan tenaga dah kaus tembit bat di penyeguna abong tarunada pak tembit kira gah di pita ekonomi nga strategi yang dipotoy. Sederhana Dato' Sri Fadilah Kidatnang pinamah derma pemite ien elektrik di esah 4.5% di sawah di Asia Tenggara rejung pedaras dingi kerjasama derma pita tenaga di Ratawati derm tipuh simang sawah adire. Ayanang penyekamang pusat data kecerdasan buatan AI motor elektrik nga sistem penyajukan inah kedah sopita adibada pemite anak dada pertama. Nga ana, penetap inisiatif Grid Tenaga ASEAN Kirirnang, Rais ASEAN sawut tetud derma bedak mujur dingi dagang elektrik, katuh takah atur serama tenaga, sama naik sistem tenaga adi rebis mampan. Setelah nana, Dato' Sri Fadilah Namahnang, penetap pelan hala tuju peralihan tenaga NETR, menegah meh bega tarik minat company yang nyokong agenda peralihan tenaga di Malaysia. Sarawak negap dingi kerjasama strategik dengan China derma pita pendidikan takah bergatung penyekembang bakat saman penyihat yang nama penyeguna derma penyekembang Sarawak yang tipu je. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kidatnang so kerjasama anegah Sarawak dapat kuka kampus perubatan Universiti Fudan adire jadi kampus sebungas universiti ane di Separais. Ayanang plan ane mesirna penyebenar so peritah Sarawak saman peritah persekutuan pakai gibaba kajen penyebenar so peritah China. Inisiatif anak berguna ia norak penyekurang arang 2,000 anak doktor adi dokbuna di Sarawak so beken so ia nak negap dengan otonomi penyihat Sarawak di Tipuca. Anak sekura so Sarawak menegah dongir na peluang pada pejuu pelajar ngera di takah sarjana ngak Dr. Falsafah di Universiti Temegah di China namun Universiti Tsinghua ngak Universiti Peking. Sederhana Dato' Amar Dr. Sim Kidatnang, peritah Sarawak berguna nak penetan bas tunuh penyekembang derma pita pendidikan penyihat Vietnam pemitik tenaga kerja derma pita ana di Tipoja. Ayanang berakmasam inisiatif Dr. Mit yang nak tarik minat lebih sebagai institusi penyihat antarabangsa di Sarawak yang nak bedak mujur dengan penyekembang modal insan derma pita penyihat. Ayanang kiang bara graduan perubatan adi madinati gibayuh sukup yernam pemite adi dada pertama dalam mempita penyihat profesional di Sarawak. Ais abahnang rakah beda mojur dingi pita pendidikan penyekembang bakat nga penyihat rek dapat beda Sarawak nga rakyat i rebis mojur. Dato' Amar Dr. Sim Kidanati tipuh rami berman sengarem ramah nga kamat duta bas China di Malaysia Ouyang Yu Jing adi nami merawat ka Sibu. Pucuk dingi nga agah. Ekonomi saman pita kerjonomi di Bandaraya Miri dan jejaka rek benak berkembang sok penetap kudu-kudu projek infrastruktur strategik dalam tipuh rumah sawah adire. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin Kidatnang, projekana adi merunyi benar pada perintah Sarawak dengan perintah persekutuan menegah nyedia peluang kerja di gadungana. Kedah sok projekana inah pada terap dingi sebab sungai Baram di Delta Kuala Baram adire dapat pada kapar negeri mah ributan kedeg. Beken sok pada pita logistik rebis kena ka ngurang ge ongkos pengakut rawat ka

Miri. Bukan sana projek arahan Miri Marudi Molo Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL menegah rejo dengan pederas dengan penyekemang di kawasan Sepa Pasar di Miri. Setadana Datuk Seri Lee Kit Adnan, Perintah Persekutuan menyebenar projek pibayah Padang Beron Miri berharga RM445 juta ringgit ke tender dan jaga redok peruah dem datoi. Ayanang projek kana berguna yang nikamak dinge pita kerja nami dagang saman industri inyok nga gas ada jadi ekonomi bas di Miri. Bukan soana ayanang projek naik pat lorong tamah yang nak motor Malaysia di Kompleks Custom Immigration nga kuarantin CIQ Sungai Tujuh berharga RM4 juta bah mujur dari mengurang susah aran pabadeg di kawasan baat Malaysia, Brunei. Sedangkan projek naik jematan mutas Kuala Miri meh donya benar ke elek dong naik dem datoi. Datuk Sri Lee Sabah Nang nga penyekembangan Miri repuju mujur jadi pusat ekonomi, logistik nga kerjonami adibas di Sarawak. Perintah Sarawak Alnai Pemerhati tunduh penetap subsidi Tamang Beron Air Borneo Tipuh Anurami yang mengurang kos pemenu rakyat. Gapit Menteri Pengangkut Udara Nga Aran Sarawak, Datuk Dr. Jirib Susil Kidatnang, bagi perkara Alndok Jure Madinati adisaman operasi pemenu Beron, pemitik sok penumpang tempahan tiket nga kapasiti samana jadual pemenu Beron. Pemerhatiannya sama dong naik pada pihak berkuasa sama syarikat Beron ngak ngata nak tada penyeguna teknikal sebayuh penetap kira dong naik. Sebayuh hati Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kira atnang Perintah Sarawak Alnai Pemerhati tunuh mekanisme subsidi Tamang Beron Air Borneo yang tipuh rami. Daya ratus adi kedeg jematan Batang Lopar ni dong mite bedak jaga penyibisik jematan nana kadeh transport ngera bedak mengare. Penerang se-opis kerja raya JKR Sarawak kidatnang ati bertendak ngakia ngera adi kedeg jematan nana dede bertambah adi saman daya ratus adi di kawasan nana saman bara penemi. Daya ratus dong kingat bedak transport ngera di tempat adi dong nyedia kak nakit jaga penyibising pemudah ratus ada dong nyedia beda peritah. Bukan soana dan ratus dong bitayan ke beda nyerja samah dari menatu jematan Batang Lupar di pecuk bising remus kak seramat. Ngaku ngemasa gahku pada bahasa pun pot ni. Kerjasama strategik lalu berguna dari menyekamak dengan agenda bipaut dengan pengubah tenaga. Mite adi dek-dek bertambah yang elektrik rejo dengan negap dengan kerjasama ratau ASEAN. Penetap projek strategik rek berderas dengan penyekamak ekonomi di Miri. Karena kasa tidak agah di dalam mampu menyebiatah yang isa-nisa nanawati, adi mudah nyusun bedak Ratna Saimin sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isa-nisan, kat Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu adanya mengaspan dekat adanya pun segmen Maka Kerimu Hasta di Isan Isan Anwati. Ragu Rutaban Mata Elawati. Ragu Adi dan Dayung. Jam tadi Setidak Madin dan Semang Taruh Mini Tinggal dengan Pukul Ju Isan Isan. Seramat Isan Isan Naga Soprag. Salam Malaysia Madani. Kadamai Kasoprag.

Selamat di sana sana tak pernah pendengar di sana sana nanti di drama segmen Makat Karimah Has tak di YFM Bidaya ni 06.5 MHz so Kuching ni 06.2 MHz so Serian YFM Bidaya sana sana nanti segmen Makat Karimah Has DJ F in the house ada lagi bersama dengan Soprek so Tikati Negang Apukor Prii sana sana ya. Okey, jadi ini agak sopreng. Harap sopreng tak lagi di drama buat senang. Harap sopreng tak lagi di drama Rami Pawan. Anwati Pat Anubran Jun, Sawa 2026. Gimana di drama Rami Gawai ya? Jadi harap sopreng tak lagi di drama buat senang, drama Rami Power, lebih segera drama tak sama-sama gibaba drama mood gawai tadi hati-hati ya. Jadi bagi barata di demit permisi neg debut na minggu demit permisi anu pagi anu rimah arang-arang jadi demit permisi peguru kerja so anu Senin na minggu bauh ya. Okey, jadi ni mana dia berangga ingat pukul Ju Isan Isante agah di drama Piminyo Buka Sadung dapat doga kedengar. Jadi harap sopra garip juga peraman bersama kita lagi di YFM Bidaya. Jadi dengan tetap juga peraman tak kerana kita sama-sama kedengar ragu terutama benda Mekis Steady Amang Kalu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama. Sebungas napu-napunaka. Kerjasama strategik percepat peralihan tenaga. Penyukat Karen, ASEAN engkada kerjasama tenaga serantau. Projek strategik engkada pemancang ekonomi miri. Selamat berpagi bersama dengan aku, Lee Jagim. Agah ada berpagi ti. Dengan ti, agah ada puno. Kerjasama strategik ancah agensi perintah company utility pemaju dengan institusi belanja berguna abih muka peluang bau serta percepat peralihan tenaga dan bahas. Gapit Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof menang langkah ti menabih guna dan abih ngimaju agenda kemampatan negara. Nemuji kudung peralihan tenaga 2026 ATCON 2026 edisi kedua. Badan Tenaga Nasional Berhad TNB dan janji platform bertukar pikir dan habis mancang inovasi sektor siti. Dan pindaan tiap fasa pemancang negara dan maru itunah bukan cuma numpu infrastruktur bak numpu pemancang insan institusi dengan matlamat bersama. Langkah desama perlu tunah habis agenda peralihan tenaga. Dan Malaysia dengan ASEAN, peralihan tenaga bukan cuma keperluan orang tarun, pak keperluan bahas ekonomi dengan strategik jangka masa amu. Sementara saya penyungkak Karen dan Datu dan Asia Tenggara, jangka janji pemancang bahas ia sama tenaga serantau abih dekat iramana. Gapit Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof menang penyungkak Karen dan rantau ti ingin pemancang ancah 4.5% ini sewa. Pemancang Mura Pusat Data Kecerdasan Buatan AI pembinaan motor Karen dengan keperluan sistem pemebi pengaban nek penyumak nek pimpinan tenaga. Dengan sen inisiatif grid tenaga ASEAN di tengah komitmen negara anggota ASEAN dan binagap dagang Karen Matas Baat pidato penyelamat tenaga serantau dengan ngunah sistem tenaga dalam bitaga. Fadilah menang perintah Malaysia terus nyugon kepercayaan nek berpelabur minan plan hala tuju peralihan tenaga negara NETR tinan nyukong agenda peralihan tenaga negara. Sarawak terus negak kerjasama strategik dengan China dari bidang pendidikan tinggi pemancang bakat dengan pihak. Titinan nguno penyungkak pemancang negeri dan masa kena cawi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang kerjasama ti ngancak Sarawak pijajing kadeh kampus perubatan Universiti Fudan de jaji kampus Bungas University City de sepan negara. Nepidaan cadangan ti mehudah setuju pada perintah Sarawak, perintah Malaysia dengan perintah Shanghai pak masih ngampan kelulusan masuk perintah China. Langkah ti biguna tidak nulung nura pengurang kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain negap autonomi penyihat negeri wang timpuh daerah mana. Sarawak pun muka peluang nak abala pelajar negeri ti dan pesilung belajar di peringkat sarjana dengan doktor falsafah di Universiti Timegah China meng Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Jabi timpu de sama pemancang pendidikan perubatan udah juga tumpu pada perintah Sarawak. Titinan muno keperluan tenaga kerja penyihat wang timpu daerah mana. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang langkah de bidang tunah tina narik lebih ahli institusi perubatan antara bangsa negeri ti sekaligus negap pemancang abis sektor penyihat. Nampidaan kapasiti kadeh graduan perubatan dah ada kaisada tina nampung penyungka dah makin bitama nek tenaga profesional pinihat di Sarawak. Dia percaya langkah nagap sektor pendidikan pemancang bakat dengan penyihat ira udah pesilung jaji pinagih pemancang Sarawak serta penyini rakyat abih timpuh jangka masamu. Lebih nanti Wang Jamu Man Pingare berenu dengan melawat rasmi Duta Besar Republik Rakyat China di Malaysia, Yung Yang Eugene Da Sibu.

Pisilong dengan Aga. Bandar Emiri jangkang rekod pemancang ekonomi dengan pandemi minan kudu-kudu projek infrastruktur strategik Abi Timpu Rima Sawak di Ramanda. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Chin Menang projek Daumeh Dok Lulus Perintah Sarawak dengan Perintah Persekutuan Jangkang Rancang Jangka Pidaras Ekonomi Angkada Peluang Kerja serta Nagap Sektor Pandemi Miri. Antara projek bahas Enceh Piterup Utak Sungi Baram dan Delta Kuala Baram dan dapat ngancak kapal tok 5,000 tan berlabuh wang fasa ini mesiap. Dan pidaan projek ti irap pidatu logistik dengan ngurang ungkos pengangkut laut nek Miri. Selain sen, projek jaran Miri Marudi Mulu Kuala Melinau, Long Panai, Long Lama MMMLL penjangka jaji pemancang wilayah Utak Tarun Miri, Nepidan City, Nek Media, Damiri. Dabi Pikara Debeken, projek pembahas terminal Padang Bilon Miri berharga 445 juta ringgit. Dah umur dok lulus perintah persekutuan jangka undok tender kaitu lagi. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Chin Menang projek ti berguna tina nyukong pemancang sektor pinemi dagang serta industri inyo dengan gas dan jaji aseng ekonomi bandar siti. Projek Petu Taraf Kompleks Custom Immigration dengan Kuarantin CIQ Sungai Tujuh de bayar pada perintah negeri pan pitengah kesan positif dabi ngurang muto bibadek dan matas Malaysia Brunei. Projek berungkos 4 juta ringgit ngelibat ngunah 4 lorong tambahan khas dedek muto Malaysia tinan picepat pinyalan. Projek ngunah jimatan matas Kuala Miri dan umbah dok lulus ira udah tuna kai tuai lagi. Lebih percaya Miri ira terus mancang jaji hub ekonomi logistik dengan pinemi bahas de utara Sarawak. Pengguna subsidi tambang Bilon A Borneo wang timpu pingrami bidek udok perhati beda perintah Sarawak di tinan ngurang ungkos pimpinan rakyat. Gapit Menteri Pengangkut ramang dengan daya Sarawak Dato' Dr. Jerif Susil Menang ahi aspek bidek udok rundeng, kiburat operasi pimpanu, penyungkap penumpang, booking tiket serta kihong dengan jadual pimpanu. Perhati penyelibat pihak berkuasa dengan company Bilon dan mengatur keperluan teknikal sebagai sebarang pemutus udok tuna. Nepidaan Siti ada pernah agah ada pedawan. Sebelum sen Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Joritun Openg pidaan, cara subsidi tambang A Borneo ada timpuh pengeramiti dabi plan perintah negeri. Inya ratus deminan jimatan batang lupar satu udah sungka nyaga pingrasi kawasan sen dengan kai matan uras barang. Titinan masti kawasan jimatan ke kalbrasi paguh dengan udah jinaga. Ngajak infografik Opis Kerja Raya JK Sarawak pikirati ngin ihong inya ratus deminan jaranti tiap anu kiberet nyeratus de kawasan CN pinemi dengan nyeratus de jaran bahas de singgah de kawasan T. Nyeratus dok pitayen supaya matan uras de tampat ada meruk sidia setengah amal urap tanggungjawab ada binyaga pingresi kimudah aratus de dok sidia. Kesama semua pihak biguna tinan masti jimatan batang lupar satu terus berasi selamat dengan timengan.

Kinan kumeragah kumaca pun nah sikilaki. Kerjasama strategik percepat peralihan tenaga. Penyukat karen ASEAN engkada kerjasama tenaga serantau. Projek strategik engkada pemancang ekonomi miri. Yang saya ingat agak dapat kita dah susun benda Ratna Saimin masuk seksyen Pertama Semasa RTM Kuching dengan senalin benda Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Gendas Ben Ragu Adida Nabak Bigorot ya. Jadi jam tadi Setidak Madin 20 di minit lepas pukul Ju Isan Isan. Jadi panuati patano bulan Jun, jadi harap meting barata adi ubat tak bergorot Madin nanti ya. Okey, jadi ni mana di berangga ingat pukul Ju setengah te agah di drama peminyo bau jagoy dapat doga kedengar. Jadi anuati bagi baba anu re'e ya. Jadi kena gi barata anuati agi baba agi nai remin tekuka gawai agi adi kada bau pari so nami muah ka jadi de sepet nai remin tekuka ya na baradingan ta jadi anuati nai remin tekuka ya na dingan ta kada dengan sama kerja ka amai kada ni nomboran pan ka dua nomboran ata agi plan agi ata di ruah ka kemati kemaja jadi desepet nai remen ko ka ina dingan ta jadi mari tati memopok tenek ia na kamat pemenda dingan ta ya jadi selamat naik kerja pengenai jadi ia nana adik esa guru paya ada ka work ni dua samantaru hanubran de paya-paya kamat pengabang jadi anoti mudah tiak nai remen ko ka ya jadi anoti ka esa nyerase ada. Jadi selamat naik kerja pengendai ta. Jadi buat naik kerja pengendai ta. Premen bersama dengan KLGT di YFM BDA.

Pukul 7:30 pagi. Selamat pagi, sebengar sedemuti pun punabar. Kerjasama strategik berikas palehan tenaga. Pemitia Pemudahkaran ASEAN nguat kerjasama dan sektor tenaga de Pulau Iti. Projek strategik kakak pemasang ekonomi MIBI. Selamat pagi bersama duaku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bria. Kerjasama usah agensi berita, syarikat utiliti, pemaju dua institusi beranya biguna dengannya buka peluang bau dua perikas peralihan tenaga de ayu. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof Sopenang suap pihak mesti kerjasama dengannya kakat pemasang de di ngin pasas nudu abang torut. Dia muji

ekonomi dua masa depan negara. Sementara itu, Pinamah Pimitia Pimudah Karan de Asia Tenggara menggorak kerjasama tenaga de Pulau Iti dan sawah-sawah dari Enek. Gapit Perdana Menteri Dato Sri Fadila Yusof Sabenang Pimudah Karan de berpakai de Pulau Iti saka bitamah osah pat nek 5% dan ni sawah. Iti berguna dua pimasang pusat data kecerdasan buatan AI pakai motor karan dua keperluan sistem penyejukan de nyumbang ke nudu pinamah pimakai tenaga. Bituna dua ino, projek grid tenaga ASEAN bukti negara-negara ASEAN kerjasama dan jual mirih karan dua notu bekalan tenaga Robistan dua doi ingin pasas nudu abong torun. Sarawak nguat kerjasama dua China dan bidang skurah bigatung pembangunan bakat dua kesihatan. Indungannya turung pimasang Sarawak dan Sunis Odu. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian Sepenang, kerjasama ini, Riadah Sarawak dapat buka kampus perubatan University Fudan deraan jagin kampus Simungas University ini di luar negara. Ienang, cadangan ini muhabah setuju dan Perita Sarawak, Perita Malaysia dua Perita Shanghai pagi masih kajen pibonar so Perita China. Ienang raka ini biguna nganyak ngisi jawatan kosong kira 2,000 doktor di Sarawak dua nguat autonomi kesihatan negeri Sunis Onu. Sarawak pun buka peluang ke nuduk anak sekolah negeri ini dan nyambung belajar di takah sarjana dua doktor falsafah di University Ayuh di China koda University Tsinghua dua University Peking. Dan masa ada sama berita Sarawak pun mibat ke nuduk pembangunan pendidikan perubatan. Inungannya nama pikroja kesihatan Suni Onu. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian Sobenang, boga rakah dapat naik dengan Norik Rabi Boga Institusi Perubatan Antarabangsa ke negeri ini dan masa ada sama nguat pikroja sektor kesihatan. Yenang, kiang graduan adin doi sukup dengan kanu pimitia tenaga profesional kesihatan di Sarawak de makin bitama. Ya bisaya, si jaka nguat sektor pendidikan, pembangunan bakat dua kesihatan Riaki tubuh kakat pimasang Sarawak dua pinyonang ratus sentipuh de omu. Ya sobat Niti dan Rami Bruman Singarom takar lawatan rasmi Duta Bas Republik Rakyat China ke Malaysia Ouyang Yujing de Sibu.

19 CIQ Sungai 7, Tobonangung da Perintah Negeri pun mengurang oran bidodat debat Malaysia Brunei. Projek teman beranya 4 juta ringgit ini naik 4 lurong pinama semuto Malaysia nganya prikas pimono pengguna. Projek naik gimatan mota sekolah miwi de meh obongi bonar ria botajah dan masa de sindek. Ya bisaya, miwi ria kita buat mokat jagin pun topat ekonomi, logistik dua kerja nomi de utara Sarawak. Subsidi tamang biron airborne yo tipoh onu ayuh jurahabu perhati da Perita Sarawak nganyak ngurang kos pimonu rakyat. Gapit Menteri Pengakut Biron dua orang Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susil sopenang, boga pikara doborunyeng antara operasi biron, pimitia pinupang, tempahan tiket dua kapasiti dua jadual pimono. Kerja perhati ini melibat pihak berkuasa dua syarikat biron, nganyak ngosa teknikal si bayu naik pimutus. Ya sobat ini ti nuduh pingat abar de pedawan. Si bayu ini Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobenang subsidi tamang airborneo oboh naik sen onu ayu adin jurah oboh plan da Perita Negeri. Ratus de boga de pakai jambatan batang lupa satu oboh mitia da sentiasa jaga fibrosi kuasa nino dua ide sekautin saat umang. Inungannya notu kuasa nyimata nino sentiasa brosi dua oboh jaga. Nuna Infografik Opis Kejar Raya JKR Sarawak itis tegal boganya de pakai gimata nino birang konu moderah bayar ratus dua pimonu de nosa kawasan danu. Ratus boga bersebaya da saat umang de topat de bosidia dua pitang jab jaga piprosi pimuda ratus de bosidia da Perita. Kaya sama suap pihak suku biguna nanya notu jambatan batang lupa satu sekawata brosi sangen de selamat. Dengan ku ngomas sabar ku basa bau pun puna. Kerja sama strategik pedikas peralihan tenaga. Pimitia pimudah karan, ASEAN nguat kerjasama dan sektor tenaga de pulau ini. Projek strategik kakat pimasang ekonomi miwi. Demuti si jabar de penyusun da Ratna Saimin de penukar kang sinabau da Vanessa Denny sen section berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ragu daripada pada YY Punk Band Ragu Adidan Piman Degmo ya. Jadi macam tadi Studio Madin Dema pre-emitting dengan pukul Mai Isan-Isan. Jadi mesin ke 2 jam tetap sama di drama segmen Mekat Kerimuhas tadi Isan-Isan Anwati. Okey, jadi tak tinggal ada report gaya nota Ian Anwati ya di Doksin So Office Meteorologi Malaysia. Ia nanti pusman 2 jam peguruk so ngapukor ju Isan-Isan jejah nekang ngapukor ju sengarim kamu. Jadi Isan-Isan don jakak nang re agi ujen. Jadi di dua tempat di Kuching Serian Samarahan, Seri Aman Betong Sarike Kapit Ngamiri. Jadi tempat-tempat tadi beken don jakak nang meting ujen. Jadi sungguh menu don jakak nang re agi ujen saman duduk hijat. Jadi di dua tempat di Kuching Serian Samarahan, Seri Aman Betong Kapit Ngabintulu. Jadi gerombang di kawasan Raut Sarawak bergantung ini sonik negni setengah meter ke sebab posok turak ke barat barat daya adi raju i 20 neg tarpro kilometer ni jam. Suhu panca takap perasina diasa 24 neg tarpro 5 darjah Celsius. Jadi anainah report gaya nota Ian Anwati adi doks enso opis meteorologi Malaysia Met Malaysia yen tipuh simang 2 jam so ngapukor ju Isan-Isan jejah neka ngapukor ju sengarem skama. Okey, jadi yen peminat-peminat ragu country sama-sama kedengar ragu di depan pada Josh dan Your Man.